0: penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
1: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
3: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
4: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
3: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
4: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
5: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
4: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan, terutama di tahun 2020.

0: 26. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
1: Total ini sekitar 300-400 sebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
1: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal dikenanya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
3: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya, hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
5: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
4: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874 juta 381 ribu. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
5: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah, serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
4: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
5: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
6: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
5: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
7: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
8: okay. Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
7: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon later itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
5: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
9: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya, ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
10: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Wasatu Radio Republik Indonesia Rana yang mengudara pada pemancar FM 99,2, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar, saat ini sebagai panduan waktu pukul 7.27 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa saat lagi kita akan dengarkan info cuaca yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna, dan nanti akan dipandurkan Marisa. Namun sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini. Selamat pagi.

0: kamu. Teman juga, selamat pagi di pada pagi ini ya, sekitar sudah pukul 7.30.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti info cuaca yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna bersama rekan presenter Marisa.
2: Seperti biasa, kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranai. Dan info cuaca ini bisa kamu dengarkan juga nih, teman Pro 2 di Pro 1 RRI Ranai ya. Dan pagi ini ada podcaster Alfi yang akan menyampaikan info cuaca. Kalau gitu, langsung aja aku sapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak.
2: Oke, gimana nih Kak kabarnya untuk pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Mbak.
2: Oke, semangat ya pagi ini. Nah, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau gitu langsung aja kita akan mendengarkan info cuaca untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Silahkan Kak.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 29 Mei 2026. Kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Kepulauan Riau yang cenderung basah mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Berikut kondisi cuaca hari ini. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Midai. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, Pulau Tiga, Pulau Midai, Pulau Subi, dan Pulau Serasan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, Pulau Midai, dan Pulau Tiga. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 40 km/jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Marisa. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih juga ya Kak info cuaca untuk pagi ini. Selamat bertugas kembali Kak.
3: Baik, terima kasih Mbak, selamat pagi.
2: Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi sudah kita ikuti di info cuaca untuk pagi ini. Info cuaca ini bisa diikuti setiap hari ya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar, di manapun Anda berada, masih kami temani Anda di 99,2 FM dan Anda juga bisa dengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Pukul 7.36 waktu Indonesia Barat saat ini, selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak seafood. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam sayalah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
2: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
1: Belum selesai juga ya?
2: Bentar-bentar. Ada yang komen nih.
1: Seberapa penting sih gadget dan sosial media kamu dibandingkan orang di sekeliling kamu? Kita kan sudah lama gak ketemu. Hargain waktu kebersamaan kita dong.
2: Iya, maaf.
3: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung.

Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.

0: ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Tempat sampahnya di mana?
2: Udah, sini. Biar aku yang buang.
1: Kok dibuang ke situ?
2: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
3: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
2: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
3: Iya, baru tahu.
4: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan.
1: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara? Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
2: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
3: Ni ha, dari kedai.
2: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
3: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
2: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja di kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
3: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
2: Ha, ada cara supaya tak busuk.
3: Apa tu?
2: Bagi saya setengah.
4: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: sisi menjadi seperti ini. Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Bohongnya besar, jujurnya

Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.

0: akan menjadi seperti ini.
1: Ya, halo.
2: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Iya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Masa depanmu.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: harus ada ceritanya ya.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
0: Itu nggak apa-apa, langsung dimasukin. Kayaknya itu lebih gampang daripada teman-teman.

0: behind the scene.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI.
2: Satu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini, edisi Jumat tanggal 29 Mei 2026 atau bersamaan hari ini 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pendengar, selamat pagi, kami sapa Anda yang saat ini masih setia bersama kami di 99,2 FM dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Di Halo RRI ini kembali kami ajak Anda pagi ini untuk saling berbagi ya, sebuah informasi kecil yang Anda sampaikan mudah-mudahan saja sangat bermanfaat untuk kita, untuk kaum kerabat ya, tetangga dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan saja apapun informasi yang Anda sampaikan, kalau memang memerlukan tindak lanjut ya, atau respon balik dari stakeholder yang ada, mudah-mudahan saja akan mendapat respon balik dari stakeholder yang ada keterkaitannya dengan informasi yang Anda sampaikan. Baik, silakan saja apapun informasi itu, kami undang Anda, kami tunggu Anda di 0811703366 di Halo RRI ini. Baik, sambil menanti kami pilihkan yang berikut ini untuk Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, masih kami temani Anda di 99,2 FM dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Pendengar, selamat pagi, kami sapa Anda, khususnya nelayan yang mungkin ada rencana untuk melaut, ya. Biasanya kalau malam Sabtu agak ramai, ya, teman-teman yang berminat karena malam liburan yang jelas, ya, untuk melaut. Tapi pastikan kondisi cuaca benar-benar aman untuk melaut. Ya, kadang di tengah malam atau jam-jam tertentu biasanya cuaca tidak membaik, ya, atau kurang membaik. Jadi untuk itu pastikan betul cuaca ya benar-benar aman untuk Anda melaut, apalagi dengan kapal pompong atau dengan sampan yang dengan tonase kecil, ya. Untuk itu pastikan kalau cuaca benar-benar baik untuk melaut, silakan. Namun jika cuaca kurang bersahabat, urungkan niat untuk melaut, menghindari risiko yang tidak diinginkan. Baik, pendengar, sekali lagi di Halo RRI ini kami undang Anda di 0811 703 3669. Bagi Anda yang ingin bersama kami menyampaikan hal-hal apapun di sekitar Anda, di sekeliling Anda yang menurut Anda patut untuk disampaikan di Halo RRI ini, kami undang Anda untuk bersama di line telepon yang sudah kami siapkan di 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda ingin berinteraksi bersama kami, Anda bisa hubungi kami di 0811 703 3669. Masih menanti Anda yang akan bergabung bersama kami di Halo RRI ini. Masih kami pilihkan yang berikut ini dan selamat pagi.
1: Ar, nongkrong yuk.
2: Boleh juga. Kemana, Dan?
1: Udah, ikut aja.
2: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
1: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
2: Oh, sorry, Dan. Aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
1: Alah, Ar. Norak kali sih. Cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
2: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 8 triliunnya ini bakal dipakai buat apa sih? Dan...
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia, kalau dia setega itu. Katanya, katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
3: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
2: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini. Kenapa? Berat banget nih.
3: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
3: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

0: tahun terbesar terhadap...
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kukuh.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semoga semuanya berhasil.
1: Dek, tahu nggak arti warna lampu lalu lintas?
2: Tahu dong.
3: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan.
1: Anak kecil aja tahu arti warna lampu lalu lintas. Masa kamu enggak?
4: Mematuhi lampu lalu lintas sangat penting. Tidak hanya untuk keselamatan kita saja, tetapi juga keselamatan orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya Joya? Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
5: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
5: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
5: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Masa 1. Saat ini sudah pukul 10.16 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai siang ini Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang dan juga ada rekan sekerja Bung Zanu dan juga ada Bung Eri ya, menemani Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar di Jendela Negeri, kali ini kita berbicara tentang bagaimana menjaga kesehatan mata agar tetap sehat dan jernih. Kami akan hadirkan informasinya setelah yang berikut ini.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Ayo, Mak.
6: Ayo.
7: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
6: Olahragalah Makcik Leha, supaya sehat.
7: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
6: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
7: Imun? Apa benda tu?
6: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
5: Imun tu Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
6: Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
7: Berlaki?
6: Tak, berlari.
7: Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
8: Jendela Negeri.
9: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Jendela Negeri. Kita berbicara tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mata agar tetap sehat dan jernih. Menjaga kesehatan mata bisa dilakukan dengan cara yang rutin pemeriksaan mata. Makan makanan yang sehat hingga membatasi penggunaan gadget ya. Manfaatnya bisa terhindar dari penyakit rabun, infeksi pada mata, kemudian glaukoma, bahkan kebutaan. Dan cara menjaga kesehatan mata tentunya dengan cara melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Pemeriksaan mata rutin merupakan langkah penting ya untuk menjaga kesehatan mata. Secara berkala menjalani pemeriksaan mata dengan dokter spesialis mata yang terpercaya, yang dapat membantu mendeteksi secara dini potensi masalah kesehatan mata seperti gangguan penglihatan atau penyakit mata. Melalui pemeriksaan ini, dokter mata dapat memberikan rekomendasi terkait tata laksana, kemudian peresepan kacamata atau lensa kontak yang sesuai, serta memberikan saran untuk memelihara kesehatan mata secara keseluruhan. Kemudian, cara lain untuk menjaga kesehatan mata adalah memenuhi nutrisi untuk mata. Ini sangat penting ya untuk disadari bahwa kesehatan mata kita juga terkait erat dengan asupan nutrisi yang kita konsumsi. Makanlah makanan yang kaya vitamin A seperti wortel, bayam, dan ubi jalar. Ini dapat membantu menjaga kesehatan retina. Sementara itu vitamin C yang ditemukan dalam buah-buahan seperti jeruk dan stroberi bersama dengan vitamin E dan zinc ini berasal dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Sangat berperan dalam melindungi mata dari radikal bebas dan mencegah kondisi seperti degenerasi makula. Dengan menjaga pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi, kita dapat memberikan dukungan optimal untuk kesehatan mata kita. Selain itu, tentunya kita membatasi penggunaan gadget. Penggunaan gadget yang berlebihan ini dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan mata. Layar gadget seperti smartphone dan komputer menghasilkan sinar biru yang dapat menyebabkan mata lelah dan gangguan tidur. Untuk mengatasi hal ini disarankan untuk membatasi waktu penggunaan gadget terutama sebelum tidur. Selain itu perlu diterapkan kebiasaan beristirahat sejenak setiap 1 atau 2 jam saat bekerja di depan layar. Pilihan penggunaan filter layar atau aplikasi yang mengurangi sinar biru ini juga dapat membantu mengurangi dampak negatif pada mata. Masih ada cara lain pendengar untuk menjaga kesehatan mata kita.

0: canggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Jendela Negeri.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Jendela Negeri. Kita berbicara bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan mata, ya. Tentunya pendengar, selain membatasi penggunaan gadget, tentunya penggunaan cahaya yang cukup juga, ya. Jadi pencahayaan yang tidak memadai dapat menimbulkan ketegangan mata dan mengganggu kenyamanan visual. Jadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruangan tempat kita membaca atau bekerja memiliki pencahayaan yang cukup, sehingga mata dapat fokus dengan nyaman pada aktivitas tersebut. Hindari pencahayaan yang terlalu redup atau terlalu terang, karena kedua kondisi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan mata. Jika memungkinkan, manfaatkan pencahayaan alami dan atur pencahayaan buatan agar merata dan tidak menyilaukan. Kemudian jangan lupa istirahatkan mata. Jadi istirahat bagi mata ini merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatannya, terutama bagi Anda yang sering bekerja di depan komputer atau layar gadget dalam waktu yang lama. Aturan sederhana yang dapat diterapkan adalah aturan 20-20-20 yang mengharuskan kita untuk memandang objek yang berjarak lebih dari 20 kaki selama 20 detik setiap 20 menit. Praktik ini membantu meredakan kelelahan mata yang disebabkan oleh fokus yang berlebihan pada layar komputer atau smartphone, sehingga memberikan waktu bagi mata untuk beristirahat dan mengurangi risiko ketegangan mata. Kemudian gunakan kacamata anti UV. Jadi paparan sinar matahari dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit mata, termasuk katarak dan degenerasi makula. Oleh sebab itu pendengar, penggunaan kacamata dengan perlindungan UV menjadi sangat penting, terutama saat berada di luar ruangan. Kacamata ini tidak hanya melindungi mata dari efek buruk sinar UV, tetapi juga membantu mengurangi silau yang dapat merugikan penglihatan. Dan selain itu, jangan lupa rawat lensa kontak dengan baik. Jika Anda menggunakan lensa kontak sebagai alat koreksi penglihatan, perawatan yang baik menjadi kunci utama untuk menjaga kesehatan mata Anda. Penting sekali selalu mengikuti petunjuk dokter mata dengan produsen lensa kontak dalam hal perawatan dan penggantian lensa. Bersihkan lensa kontak secara teratur dengan cairan pembersih yang direkomendasikan. Hindari tidur dengan lensa kontak terpasang dan pastikan untuk mengganti lensa sesuai jadwal yang ditentukan. Dengan merawat lensa kontak dengan cermat, kita dapat mencegah iritasi, infeksi, dan masalah mata lainnya yang dapat muncul akibat penggunaan lensa yang kurang higienis.
1: 1, 2, 3
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
2: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yeay, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
3: Kak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
4: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
3: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
4: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik? Jendela Negeri.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Jendela Negeri, kita berbicara tentang bagaimana menjaga kesehatan mata ya. Tentunya untuk Anda yang merokok, sebaiknya hentikan kebiasaan merokok. Ini juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Karena merokok ini bukan hanya berdampak negatif pada sistem pernapasan, tetapi juga memiliki dampak serius pada kesehatan mata. Zat-zat kimia berbahaya dalam asap rokok dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit mata serius seperti degenerasi makula dan katarak. Kemudian, kalau bisa, jangan langsung melihat cahaya terlalu terang, karena penting untuk menjaga kesehatan mata dengan berhati-hati terhadap paparan cahaya yang terlalu terang. Melihat langsung ke sumber cahaya yang menyilaukan seperti matahari pada siang hari atau lampu yang terlalu terang, ini dapat menyebabkan kerusakan mata jangka pendek dan juga jangka panjang ya. Paparan berlebihan terhadap sinar terang ini dapat merusak struktur mata termasuk lensa dan retina, sehingga menjaga jarak dan menggunakan perlindungan mata seperti kacamata hitam dengan filter ultraviolet ini dapat membantu mengurangi resiko kerusakan mata. Kemudian jangan lupa juga bersihkan bagian mata setelah memakai make up ya. Jadi untuk Anda yang suka menggunakan make up, perawatan mata tidak hanya mencakup pemilihan produk yang aman saja, tetapi juga pemeliharaan kebersihan setelah penggunaan. Dan pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Jendela Negeri, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersihkan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Wah, Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
6: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
5: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
6: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
5: Walah Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
6: Ya, enggak lah Bu.
5: Mau kemana Bu?
6: Mau dibalikin.

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan dinamika olahraga. Mana nih Mir? Nih kamu.
7: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
8: Dinamika olahraga.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengarin Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional.

0: spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan

0: hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
1: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Salah lempar.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026, sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
5: Of course, I'm super happy with the match.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
5: Super happy for making the win.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunche pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerjasama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner pada kolaborasi ESL dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerjasama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini. Karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nirap Yuli Genoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 11.29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Dan untuk Anda yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang. Kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini. Dan nanti seperti biasa hari Jumat, kami akan menyiarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Natuna.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya, gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu, yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

0: lagi di Singapura mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Mendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Natuna. Nabi

kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya serta menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya hanyalah ketaatan kita yang nantinya akan dapat kita harapkan dan kita jadikan sebagai bekal untuk perjalanan panjang kita kembali ke alam baqa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita agar dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa berbekal dengan bekal ketakwaan. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab." Maka berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah bekal takwa. Maka takwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dan pendengar LPP RRI Rane dimanapun berada yang berbahagia. Saat ini kita tengah berada di hari Tasyrik yang kedua dari Idul Adha 1447 Hijriah, yang maknanya beberapa waktu yang lalu jamaah haji kita telah melaksanakan puncak ibadah haji dan saat ini sedang menyelesaikan bagian dari wajibnya haji. Dan kita yang ada di tanah air baru juga usai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kesemuanya itu merupakan bagian daripada syiar agama Islam. Maka pada kesempatan siang hari ini izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan judul pesan moral dan spiritual dari ibadah haji dan udhiyah untuk kehidupan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, haji dan kurban kedua-duanya merupakan bagian dari syiar Islam yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Haji berasal dari kata hajja yahujju, yang maknanya berkunjung atau ziarah menuju Baitullah. Sedangkan kurban berasal dari kata qarraba yuqarribu qurbanan, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Rahman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baik haji maupun kurban yang kedua-duanya merupakan syairul Islam, disyariatkan kepada kita di waktu yang sama, yakni pada bulan Dzulhijjah yang pelaksanaannya pada mulai dari hari Arafah sampai hari Tasyrik terakhir dari bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, haji yang secara bahasa berarti berkunjung atau ziarah ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian manasik, dan yang secara istilah ialah bagian daripada syariat Islam melalui ziarah atau kunjungan ke Masjidil Haram dan sekitarnya untuk melaksanakan rangkaian daripada manasik haji sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh syariat Islam, yang di dalamnya mencakup ada yang disebut dengan ihram, ada yang disebut dengan wukuf, ada yang disebut dengan tawaf, ada yang disebut dengan sya'i dan tahallul, serta ada wajibnya haji yang di dalamnya mencakup ada mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, dan melontar jumrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ihram merupakan bagian daripada rangkaian ibadah haji yang pertama, yang di situ melambangkan bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah haji, ia harus melepaskan diri dari segala atribut-atribut keduniaan. Yang ia kenakan hanyalah dua helai pakaian

yang tanpa jahitan dengan segala aturan-aturan yang harus kita lakukan sepanjang kita melaksanakan ihram sampai selesainya ibadah haji kita. Lalu yang kedua adalah wukuf di Arafah, di mana semua jamaah haji akan berkumpul di waktu yang sama, di tempat yang sama, untuk melakukan refleksi diri, menyadari akan hakikat kondisi kita, akan hakikat diri kita, dari mana kita berasal, di mana kita sekarang, dan untuk apa kita berada, serta kemana perjalanan kita selanjutnya, yang di situ akan menyadarkan kepada kita semua bahwasanya hakikat diri kita berada adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini dilahirkan ke alam dunia dengan tujuan agar kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariatnya di dalam kehidupan kita sebagai khalifahnya. Lalu kita pun menyadari bahwasanya setelah ini kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita di dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu ada yang namanya tawaf, yang secara bahasa berarti mengelilingi Baitullah, berputar mengelilingi Baitullah, yang mengisyaratkan kepada kita bahwasanya dalam hidup dan kehidupan kita harus menyadari bahwa pusat daripada tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan setelah itu ada rukun yang namanya sa'i, yang secara bahasa berarti usaha, yang dilakukan dengan menapak tilas apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihi salam, tatkala ditinggalkan di tengah gurun Sahara yang tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Pada saat anaknya kehabisan air minum, maka Hajar pun berusaha untuk mencari sumber air meskipun di tempat yang secara akal mustahil akan ada sumber mata air. Tapi dengan usaha dan tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan dari permasalahannya. Yang setelah itu ada yang disebut dengan istilah tahallul, yakni akhir atau selesainya seluruh rangkaian ibadah haji kita yang ditandai dengan memotong rambut kepala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan selain daripada rukun haji ada yang disebut dengan wajib haji, yang di situ mencakup ada mabit di Mina, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, dan ada melontar jumrah mulai dari jumrah Aqabah, kemudian diulang pada hari kedua dan berikutnya melontar jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah, yang di situ memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam upaya kita melaksanakan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya ujian dan godaan. Karena itulah setiap ujian dan godaan yang kita hadapi dalam hidup dan kehidupan, kita harus berusaha untuk melawannya, yang kemudian ada simbol pelontaran jumrah mulai dari jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah, yang menggambarkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam melawan godaan syaitan yang saat itu menghalang-halangi Nabi Ibrahim dan putranya untuk melaksanakan syariat ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan pendengar LPP RRI Ranai dimanapun berada yang berbahagia. Lalu setelah itu ada yang disebut dengan syariat kurban, yang secara bahasa berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang secara istilah melakukan persembahan, pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan ternak
pada hari, mulai dari hari nahar setelah sholat Idul Adha sampai sebelum terbenamnya matahari pada hari tasyrik terakhir, dalam upaya untuk melaksanakan dan melestarikan syariat agama yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kurban itu ada beberapa pesan moral. Di antaranya, kurban merupakan wujud ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun sebenarnya kita merasa berat untuk melaksanakannya. Sadarilah bahwasanya puncak daripada agama yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan adalah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita sesuai dengan batas kemampuan kita dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah itu ada penyembelihan hewan ternak yang memberikan isyarat kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita selaku umat manusia, kita jangan sampai memelihara sifat-sifat hewani yang bersemayam di dalam jiwa kita. Karena sifat-sifat hewani yang bersemayam di dalam jiwa kita ini akan bisa menjatuhkan harkat dan martabat kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Karena itu Allah ingatkan kepada kita, lahum qulubun la yafqahuna biha, orang yang dikaruniai hati lalu hatinya tidak punya perasaan, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka manusia yang dikaruniai dua bola mata lalu kedua bola matanya tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan, walahum udhunun la yasma'una biha, dan bagi mereka yang dikaruniai dua telinga untuk mendengar tapi kedua telinganya itu tidak bisa mengambil iktibar dan pelajaran dari setiap apa yang didengarnya, ulaika kal an'am, maka mereka itu bagikan hewan ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itulah sifat-sifat hewan yang melekat dalam jiwa kita, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Kemudian kita tumbuh kembangkan sifat-sifat asli dari manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sifat asli dari manusia adalah mereka yang di dalam setiap tindakannya senantiasa mengedepankan perasaan, hati dan akalnya, sehingga mereka tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu. Mereka akan berpikir akan dampak dari apa yang ia kerjakan, apakah membawa kemaslahatan ataukah akan berdampak kepada kemadharatan, sehingga ketika yang ia lakukan berpotensi bisa menyebabkan kemadharatan, maka mereka pun akan menghindarinya. Tapi ketika berdampak pada kemaslahatan, maka itu yang akan diupayakan untuk melaksanakannya. Lewat penyembelihan hewan kurban ini juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita agar menjadi orang yang memiliki kepedulian dengan sesama sebagai ciri daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaiz wal-'afina 'anil nas. Orang-orang yang ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, mereka senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang saling berbagi dan memaafkan sesama, dan mereka yang menjaga emosionalnya, menjaga hawa nafsunya dari memperturutkannya sehingga mereka terhindar dari kemafsadatan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan pesan-pesan spiritual dan moral
lewat melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban yang kita lakukan di tahun ini dan tahun-tahun lainnya akan berdampak kepada kita menjadi insan-insan yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى

0: bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Satu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pun Anda berada saat ini sudah pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Natuna. Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kami temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan kami informasikan cuaca di daerah Semampang dan sekitarnya saat ini mendung ya. Untuk Anda yang akan keluar rumah, jangan lupa standby baju hujannya, payungnya, dan lain sebagainya. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi di Singapura mau menikmati liburan.
1: Eh say, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Gak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Jumat 29 Mei 2026. Sari berita. Kecamatan Bunguran Utara mencatat sebanyak 14 ekor sapi kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Berita lainnya, sebuah pohon tumbang di Jalan Gusti Muhammad Taif, kawasan Padangkura, Kelurahan Bandarsah, Kecamatan Bunguran Timur, Jumat pagi. Dari Sepampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Elmi Subayang. Mendengar Warta Berita Daerah siang ini, kami awali berita yang pertama. Kecamatan Bunguran Utara mencatat sebanyak 14 ekor sapi kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Data tersebut berasal dari pendataan hewan kurban yang dilaksanakan pemerintah kecamatan bersama panitia kurban di sejumlah masjid, surau, sekolah, dan lembaga masyarakat. Penyembelihan hewan kurban telah berlangsung sejak Rabu 27 Mei 2026 di berbagai masjid dan surau di Kecamatan Bunguran Utara. Beberapa lokasi pelaksanaan diantaranya Surau Al-Mubstars, kemudian Masjid Durul Amin, Masjid Al-Musyo, hingga sekolah dan organisasi masyarakat yang turut melaksanakan kurban tahun ini. Pelaksanaan penyembelihan dilakukan hingga Kamis 28 Mei 2026 menyesuaikan kesiapan panitia kurban di masing-masing lokasi. Masyarakat juga terlihat bergotong royong membantu proses penyembelihan dan pembagian daging kurban kepada warga yang berhak menerima. Camat Bunguran Utara, Mikra Yatul Hayat, mengatakan pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah hewan kurban sekaligus memastikan pelaksanaan berjalan tertib. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kurban tahun ini berjalan cukup baik. Mikra Yatul Hayat menjelaskan momentum Idul Adha tidak hanya menjadi pelaksanaan ibadah, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Pembagian daging kurban juga dilakukan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Pemerintah kecamatan berharap semangat gotong royong dan juga kebersamaan masyarakat terus terjaga melalui momentum Idul Adha setiap tahunnya. Tradisi kurban dinilai menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan sosial masyarakat di Bunguran Utara. Mendengar, sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
1: Sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Kegiatan tahunan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi warga Serasan yang berada di Ranai maupun luar daerah. Pada pelaksanaan tahun ini, HKS menyembeli sebanyak 12 ekor sapi kurban. Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi warga Pulau Serasan yang tinggal di Ranai Natuna serta warga Serasan di luar Natuna. Seluruh sapi kurban didatangkan dari Kecamatan Bunguran Batubi setelah dinyatakan lolos survei kesehatan hewan kurban. Ketua Umum HKS Haji Darwandi mengatakan pelaksanaan kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial masyarakat Serasan di Natuna. Menurutnya, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan Idul Adha. Haji Darwandi mengatakan kegiatan kurban menjadi sarana mempererat kebersamaan warga Serasan di perantauan.
2: Ini merupakan kelayam korban itu kan ada dua aspek. Pertama aspek ya istilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang kedua aspek sosial. Yang aspek sosial tentu daging daripada pelaksanaan korban ini tentu kita bagikan kepada terutama kepada istilah fakir, yatim, itu janda dan sebagainya lah. jadi selain yang memungkinkan untuk mendapatkan hewan kurban.
1: Selain aspek spiritual, kegiatan tersebut juga memiliki nilai sosial melalui pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. HKS berharap pelaksanaan kurban dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat setiap tahunnya. Darwandi menyebut jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
2: Kalau kita perbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini mengalami peningkatan. Kalau tahun dulu kan 8 ekor, tahun ini alhamdulillah 12 ekor. Jadi dengan ekonomi katakanlah tidak baik-baik saja, yang istilahnya efisiensi, tapi partisipasi masyarakat kita untuk berkorban itu masih tinggi. Contoh masih ada peningkatan lah daripada tahun-tahun sebelumnya.
1: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, HKS berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial masyarakat Serasan di Natuna dapat terus terjaga. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Mendengar kita.

Hizatoshifa dan Puja Rohna Al-Safa, siswa kelas 11 Man Natuna. Keduanya segera dievakuasi ke klinik Bidan Ana untuk mendapatkan perawatan medis. Babin Katipmas Polres Natuna Brigadir Ozi bersama warga kemudian bergotong royong membersihkan pohon yang menutupi badan jalan hingga arus lalu lintas kembali normal. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan respon cepat personel di lapangan merupakan wujud pelayanan Polri kepada masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Ia juga mengapresiasi sinergi warga yang turut membantu proses evakuasi dan pembersihan lokasi kejadian. Mendengar kami sampaikan berita yang terakhir, Kantor Pencaharian dan Pertolongan Natuna Kamis kemarin melaksanakan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah berupa 2 ekor sapi. Kegiatan dipusatkan di Kantor Sar Natuna, Kelurahan Bandar Sah, Kecamatan Bunguran Timur. Kepala Kantor Sar Natuna Abdul Rahman mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini melibatkan seluruh pegawai sebagai wujud kebersamaan personel Kantor Sar Natuna. Menurutnya meskipun bertugas di perbatasan ujung utara NKRI, pihaknya tetap dapat merasakan momen kebersamaan dan kekeluargaan dalam peringatan Idul Adha tahun ini. Abdul Rahman menambahkan, kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat berbagi sekaligus memperkuat silaturahmi antar personel di Kantor Sar Natuna. Pelaksanaan berjalan lancar dan tertib hingga seluruh paket kurban terdistribusikan.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita siang ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kecamatan Bungurang Utara mencatat sebanyak 14 ekor sapi kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Berita lainnya, sebuah pohon tumbang di Jalan Gusti Muhammad Taif, kawasan Padangkurak, Kelurahan Bandarsah, Kecamatan Bungurang Timur, Jumat pagi. Mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini di acara Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Bersama saya Elmi Sebaya. Ada?
1: Ada Mbak Dara.
0: Iya, udah ada suaranya.
1: Udah ada suaranya ya.
0: Pokoknya suaranya menggelegar siang hari ini.
1: Astaga.
0: Seperti udara juga hari ini,
1: hari
0: seperti
1: ini cuaca.
0: Tapi redup cuaca. Apakah hati Dara seperti itu? Jangan redup lah.
1: Jangan redup, tetap semangat.
0: Apalagi baru makan daging kurban kan, harus semangat.
1: Harus semangat, tapi memang harus dibatasin ya.
0: Iya, takutnya. Ingat usia.
1: Ingat usia, betul.
0: Usia kolesterol 17 tahun itu gak boleh makan terlalu banyak dagingnya.
1: Oh, gitu.
0: Usia kan 17 tahun kan, jadi gak boleh banyak.
1: Bukannya kok 17 tahun harus banyak, Mbak?
0: Gak boleh, ini yang terbalik.
1: Ini terbalik, kan masa pertumbuhan kok.
0: Kalau yang 17-an betul gak apa-apa.
1: Iya, iya, ini 71
0: ya. Ada yang sudah bergabung, Dara.
1: Okay,
0: kita angkat dulu.
1: Halo.
0: Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapakah ini?
2: Yang termahal di dunia.
1: Mbak Berlian.
0: Dia ini aslinya Midai.
1: Midai?
0: Waktu yes, Midai namanya saya. Mutiara. Pindah di Uban Berlian.
2: Balik nanti balik Midai nanti jadi Intan.
0: Jangan mastasi, jangan mastasi, harus jadi Mutiara lagi.
1: Itu deh kalau balik ke Ranai.
0: Balik ke Ranai jadi mastasi.
1: Jadi.
0: Kak Berlian, gimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Tanjung Pinang hujan.
0: Sama di sini juga.
1: Iya, sama.
2: Oh iya, berarti samalah langit kita.
0: Iya, mungkin untuk mendinginkan tubuh kita kebanyakan makan daging kurban.
1: Betul.
2: Panas dia kan?
0: Betul. Kak Berlian udah berapa kilo dapat dapat daging kurbannya?
2: Lebih kurang 1 kilo lah kan.
0: Oh, 1 kilo.
1: Udah emang jatahnya segitu kan.
2: Berbagi malam tuh.
0: Udah masak belum daging kurbannya?
2: Dah lah masak tadi pagi. Jadi siang nih tadi dah makan lah. 2 kali lah makan.
0: Oh, udah 2 kali.
1: Sudah betul.
0: Masak apa?
2: Di gulai cincang.
0: Oh, cincang. Karena kan dagingnya 1 kilo. Jadi cincang tuh kan banyak.
1: Jadi bisa cincang.
2: Dapat makan kuah-kuah dia.
1: Betul-betul.
2: Tapi rendang kan kering.
0: Iya,
1: iya betul.
0: Tapi ingat usia juga.
2: Tapi ini tensi rendah kak. Tak pernah tinggi. Tensi kadang 80-90.
0: Rendah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tapi saya nak masak tuh saya rebus dulu. Buang air dia kan.
0: Tapi kan gak ngaruh juga.
2: Iya. 2 kali rebus. Buang air dia. Buang air dia kan. Lalu saya masak.
1: Habis sudah vitaminnya.
0: Itu habis dah.
1: Habis vitaminnya.
2: Iya memang betul. Hilang lemak dia. Takut naik tensi daripada naik tensi.
0: Enggak lah, kan 80 kilo, 80 ini aja kan tensinya kan. Rendah
2: iya,
0: tuh.
2: Iya, 80. Iya, memang betul, goyang.
0: Oh, goyang. 80 goyang. Kalau 100 gimana enggak goyang?
1: Mantep lah kalau 100.
2: Kan. Oke. Kalau rendah tuh goyang badan macam orang apa kena ayam kena pukul tuh.
0: Ini kekurangan darah.
2: Iya, betul. Ya,
0: kalau kekurangan darah makan daging enggak masalah biar darahnya tinggi.
2: Iya.
1: Cuma memang tidak boleh berlebihan.
2: Kalau
1: lonjak
2: dia,
1: bale
2: gitu.
1: Oke, kabar Lian mau minta lagu apa?
2: Kak Elmi sama Kak Dara udah makan daging?
0: Udah, kita udah satu kuali makan.
2: Oh, banyak dapat satu kuali?
0: Oh iya.
2: Satu kawah
0: gitu.
2: Lagu
0: apa?
1: Lagu apa?
2: Miss call lagi.
0: Tapi nggak dijawab, miss call aja.
2: Miss call dia tadi jawab, tak nyampe-nyampe miss call dia.
0: Okay. Itu pasti nggak ada paket akhir bulan. Ya kan?
2: Oh, betul. Iya. Mungkin lah.
1: Salamnya untuk siapa? Kabelian.
2: Apa ke daerah?
1: Salamnya untuk siapa?
2: Oh, salamnya buat Kak Dara, buat Kak Elmi, selamat siang. Selamat bertugas, sehat selalu sekeluarga, buat Bang Zai yang ganteng itu, buat Kak Dina, buat Mak Ngaje, buat Long Is, buat Wan Nusu,
1: buat Kak Fatima
2: di Tanjung Uban, buat siapa ya?
1: Buat siapa?
2: Buat yang di Padang sana.
1: Oh,
2: Mak Isal.
1: Bunda Isal.
2: Buat Pak Mahmud. Buat semuanya, buat nomor kedua sampai terakhir,
1: tanpa terkecuali.
2: Buat Kak Elmi, buat Kak Dara, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
1: Nah, ini juragan sapi.
4: Juragan sapi
1: yang ganteng itu.
4: Yang ganteng itu, tapi enggak dapat kiriman kita ya. Pak Jay, apa kabarnya nih?
3: Syukur alhamdulillah baik, sehat.
1: Oh, Bang Zai, udah potong sapinya?
3: Apa?
1: Udah potong?
3: Potong.
1: Sapinya udah potong belum?
3: Udah.
1: Udah berapa kilo dapatnya?
3: Dapat 5 kilo.
1: Wow. Ya Allah, banyak kali 5 kilo.
3: Ya ikut korban tadi.
1: Ikut korban. Korban perasaan.
4: Kalau kita mah korban perasaan.
1: Nampaknya di rumah.
3: Ini siapa Kak Dara ya?
1: Iya.
3: Bazai. Supaya yang cantik itu ya.
1: Iya. Bazai.
3: Ya.
1: Rumah Bang Zai banyak durian ya?
3: Durian? Nggak ada.
1: Saya tengok di jalan-jalan tuh di rumah Bang Zai itu banyak tuh durian.
3: Nggak ada, cuma
1: pohon.
3: Berbuah.
1: Berbuah yang di tepi jalan tuh. Tahu pohon apa? Ya? Yang di tepi jalan tuh rumah Bang Zai itu banyak yang berbuah tuh. Duriannya.
3: Enggak
1: punya orang.
4: Kapan-kapan juga Mbak Helmi ke sana.
1: Kirain punya Bang Zai banyak. Darah di situ.
4: Saya
1: tengok semalam tuh.
4: Oh gitu. Ternyata punya orang. Pak Zai punya hanya 3 pohon aja, 3 pokok aja ya.
1: Iya, tapi
3: enggak
1: berbuah.
3: 3 pohon.
1: Bang Zai.
3: Ya.
1: Udah masak dagingnya?
3: Udah masak, orang rumah makan. Kalau Bang Zai enggak makan.
1: Oh, masak apa tadi?
3: Enggak makan. Yang makan tuh daging kancil sama daging burung.
1: Oh gitu.
4: Iya, pandai itu berarti pandai terbang.
1: Biasa ya. Aja, enggak usah ketawa. Biasa aja.
3: Ya, burung peregam pun naik.
1: Burung peregam.
3: Burung peregam.
1: Tahu enggak burung peregam?
3: Enggak tahu. Cari itu makan.
1: Iya.
4: Namanya peregam.
1: Oh, nama burungnya ya. Oke, bentar lagu apa, Pak Jai?
3: Salahmu sendiri.
4: Kenapa juga salah sendiri?
1: Karena enggak makan daging. Salahmu sendiri.
3: Minta maaf lahir dan batin. Izin.
1: Iya. Bang Zai. Bang Zai. Ya. Salahmu sendiri enggak makan daging. Orang enak makan daging.
4: Pantangan mungkin Pak Zai.
3: Yang ini kata itu tadi, kata Kak Berlian tadi ya, dia makan daging.
1: Oke, Pak Zai, salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk Emi Subaya yang cantik itu, sama Kak Dara yang cantik itu. Harus senyumnya dua tuh.
1: Iya.
3: Benar-benaran ya.
1: Kita senyum kalau Bang Zai ngantar daging 5 kilo.
3: Dato, fotokopi yang Kak Berlian tadi, yang salam-salam tadi.
1: Siapa?
3: Kak Berlian tadi.
1: Oh, iya.
3: Jadi saya fotokopi yang dia aja.
1: Oh, iya. Sip lah.
3: Udah? Cuma enggak ada, belum tadi saya dengar Bang apa? Bang
1: siapa?
3: Seri dari Sulawesi Selatan.
1: Iya.
3: Itu sama Bang Iwan dari
1: dari
4: Semawe.
1: Aceh.
4: Iya,
3: dari Aceh ya. Bang Iwan dari Aceh ya betul. Dari Aceh. Ada Tuan Usu dari Sambas.
1: Udah tadi. Dari Salamin.
3: Itu sama Farida dari Sulawesi Barat yang cantik itu, jangan sampai lupa ya. Ada tuh sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Ada tuh yang tinggal dia semuanya. Bergabung
1: betul.
3: Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Permisi kata dia.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Bagus juga nih kalau fotokopi gitu
0: ya. Dengan siapa ini?
5: Ya.
0: Dengan siapa ini?
5: Nih, pendatang baru, pendengar lama.
4: Oh gitu.
0: Ini kayaknya
4: siapa?
0: Bang Zai.
5: Ada orang Padangkura, Kak Elmi.
0: Bang Zul.
5: Iya.
0: Oh. Gimana kabarnya Bang Zul? Udah lama nggak dengar suara Bang Zul?
5: Udah lama.
0: Sakit.
5: Suara Kak Elmi.
0: Sakit Bang Zul.
5: Ya.
0: Oh, semua cepat sembuh ya Bang Zul.
5: Iya, amin.
0: Bang Zul, mau lagu apa nih Bang Zul?
5: Lagunya setajam ujung pisau Kak, dari Mega Mustika.
0: Setajam ujung pisau ngeri ya.
4: Pas lah, ya. Buat motong-motong
0: daging sapi.
4: Iya.
0: Tapi ngeri dalam kayaknya.
4: Dalam banget ya.
0: Salamnya?
5: Salamnya ada Pitung di Kelangan, ada Rambi sama Pak Kasim di Kelari.
0: Iya.
5: Atau Mbak Rus, Yulinda, Mbak Nani, Zainuddin tadi, Nuris, Kebun. Untuk belian juga di
4: Tanjung Pinang.
5: Mana Tanjung Pinang ya?
0: Iya,
5: juga di Tanjung Pinang.
0: Bintan.
5: Nah, untuk Pak Kak ini, Mak Usu di Sambas. Untuk Fatimah juga di Tanjung Balai Krimun. Untuk Muci juga di Tanjung Balai Krimun. Untuk Kami juga semua kendara.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zul, sudah lama Bang Zul enggak gabung, rupanya sakit.
4: Sakit ya, kita doakan semoga cepat sembuh.
0: Betul.
4: Ya.
0: Betul. Dan langsung darah, sudah 3 penelpon, dan langsung saja kita akan hadirkan 3 lagu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dangdut adalah kita.
1: Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya, kita tunggu.
2: Masih di Pro Dangdut.
1: Iya, ya. Dangdut adalah kita. Iya. Kita sapa dulu orang sebada ulu, gimana kabarnya?
2: Oke.
1: Halo, selamat malam. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang
1: kita
3: di Dangdut adalah kita.
1: Iya. Ini siapa, coba tebak?
2: Siapa?
1: Juragan Roti Gendang.
2: Oh iya. Pasti enak banget nih roti
1: enak.
2: Gendangnya.
1: Ibu kalau pulang ke sana tuh boleh bawa tuh, luar biasa enak. Roti gendang deh nih.
2: Roti gendang, gendang gendut.
1: Kak Mus. Gimana kabarnya, lemah sekali Kak Mus?
2: Kamu sudah makan belum Kak Mus?
1: Kanai.
2: Maksudnya tambah semangat nih karena udah makan
1: hilang.
2: Daging.
1: Oh. Kebanyakan makan daging.
2: Itu.
1: Lagu apa Kak Mus?
3: Radio Dangdut.
1: Radio Dangdut.
2: Radio Dangdut.
1: Salamnya.
3: Oke, salam. Salam dengan Pak Suyap. Semalam rumah Pak Suyap.
1: Jadi?
3: Susah nyari sama nyerah di B. Kak Mus nyari rumah Pak Suyap.
1: Ya Allah, ngalahkan Nyomar. Jangan mengalahkan Nyomar dari Maci Joya.
3: Oh ya, kemah Pak Kasian lah di akhir malam.
1: Jangan enggak singgah ke rumah Pak Kasim.
3: Enggak, enggak singgah.
1: Allah kena marah pula. Camek pula.
3: Layar lah simbang malam deh. Nak bele-bele nyokon di tigito andu ke kerak-kerak.
1: Ya Allah, hei. Hebat kali sampai bisa membunuh hantu.
3: Salam semua pendengar lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Kak Mus ya.
1: Kita sapa dulu.
2: Halo. Pro Dangdut.
1: Halo. Terputus. Dandi tadi.
2: Oh Dandi, nanti dicoba lagi ya.
1: Iya, rumah Dandi banyak kue.
2: Oh gitu? Kak Henry udah kesana?
1: Oh dia kan bilang, lapor.
2: Oh lapor.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
4: Dari Bang Din di Sumedang.
1: Bang Din di Sumedang. Tahu gak di Sumedang di mana?
2: Di mana?
1: Daerah Batubi kan Bang Din?
4: Iya, daerah Batubi.
1: Di sana banyak ketambakau kan Bang Udin?
4: Banyak ketambakau di
1: Ketamnya ada Bang Din?
4: Ada ketam.
1: Oh, Bang Din punya ketamnya?
2: Belum ditangkap.
4: Tidak ada ketam, air saya anu mendadak.
1: Air pasang ya.
2: Jadi ketamnya masih berkeliaran.
1: Bang Din.
4: Iya.
1: Di Sumedang berapa ekor sapi tumbang? Ketawa.
4: Jadi kabok kosong.
1: Oh kosong.
4: Alhamdulillah kosong.
1: Alhamdulillah.
2: Mungkin belum rezeki.
1: Betul, ya. Tahun depan 3 ekor kayaknya.
2: Iya, insyaallah ya.
1: Bandin mau lagu apa nih Bandin?
4: Ya.
1: Lagu.
4: Lagu lama aja Bang Haji, masih ada belum keluar ke Bang Haji.
2: Oh, belum.
1: Bang Haji belum keluar baru balik dari sholat Jumat.
4: Penasaran lah.
2: Hah?
4: Penasaran
1: dari Roma Irama.
2: Iya. Kalau belum bisa aku mendapatkan. Iya, betul. Kayaknya Bang Din lagi penasaran
1: dengan cewek. Dengan daging kurban.
2: Ya, itu penasaran karena
1: enggak dapat daging kurban, penasaran.
2: Penasaran gitu ya.
4: Salam-salam Kak nih.
1: Ah, boleh.
4: Yang bertugas di RRI, operatornya semuanya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
4: Buat kawan-kawan, Bang Mario, Bang Bitung di Klangan.
2: Siapa lagi?
4: Makasih, Dikari. Kak Mus yang baru masuk tadi.
2: Terus?
4: Manu, siapa nih?
2: Semuanya lah ya. Iya, betul.
4: Spesial nih buat Pak Kades Sumedang.
1: Pak Kades Sumedang, siapa namanya Pak Kades?
4: Jaklekop.
1: Siapa?
4: Jaklekop.
2: Cah Leko.
1: Cah Leko.
2: Iya.
4: Heeh. Heeh, iyalah. Kakak Semedang sekeluarga.
2: Iya.
1: Yeah. Untuk orang rumah tak?
4: Panga.
1: Mandin.
4: Bayanto di Kampung Kutrit Semedang.
1: Mandin.
4: Ya.
1: Orang rumah tadi salam.
2: Itu ya?
1: Orang rumah Bandin tadi salam.
2: Nanti ngamuk pula.
4: Buat orang rumah nih.
1: Nah, nanti tak ada makan siang.
4: Yang cantik. Ada duanya yang cantik.
2: Begitu.
1: Muji pula. Padahal orang rumah dah manyun muka dia tu.
2: Kadang tak disenggol.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Din lucu pula. Orang luar disalam, orang rumah tak salam. Lah muncung mulut orang tua tu. Halo, selamat siang. Perodangdut.
5: Sumbang ni dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Sepenjaya.
1: Ini yang bersinar.
2: Oh iya ya.
1: Rumahnya sinar. Banyak bangku bangkit.
2: Oh, tak kira banyak bangku.
1: Banyak bangku bangkit. Kasih

0: nggak suka.
1: Ya sudah dioper ke sini aja.
0: Iya, kalau nggak suka kasih kita aja.
1: Iya. Masih menunggu nih.
0: Masih banyak kue lebarannya.
2: Alhamdulillah masih.
0: Kue bangkit lah.
2: Ada.
0: Oh ada bangkit lah. Kak Sina mau lagu apa nih Kak Sina?
2: Mau lagu Seminggu di Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia. Janganlah sebulan makan daging sapi di sana. Bawa daging sapi itu.
2: Kalau saya di sana tuh emang sebulan.
0: Oh di Malaysia.
2: Iya.
0: Salam.
2: Salamnya untuk Maria Depanjaya. Untuk Ipa Depanjaya. Untuk Mbak Berlian tadi di Pengusunan, rumah di Urban, untuk Uku di Sambang, untuk Mak Nani Cina Ungu, untuk Pitung di Kelangat,
0: yeah.
2: Mbak Sina Penjara, Mbak Seri Sengaji, untuk Mbak Dura sama Mbak Dora. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sinar bersinar lagi kayak rembulan.
1: Kayak rembulan.
0: Dara, ya? Kita akan hadirkan tiga lagu karena ya? Sudah tiga penelpon bergabung. Dan pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811 70 33 669.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dangdut adalah kita. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Kita angkat dulu. Halo, selamat
0: sudah
1: siang.
0: Sudah masuk ya.
1: Prodangdut.
0: Halo.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Dandi.
1: Dandi udah kebanyakan makan daging, jadi enggak ada suara lagi.
2: Bukan. Enggak tahu nih, 2 hari ini rasanya kayak abis dipukul orang.
1: Waduh. Oh. Kenapa? Siapa yang mukul? Marah nanti.
2: Enggak ada. Rasanya badan itu ini.
1: Memang gitu, Bu.
2: Kayak rasanya abis dipukul orang.
1: Capek kan?
2: Dari malam lebaran pertama itu.
1: Saya kira karena faktor itu kan, Bu.
0: Cuaca kali ya.
1: Tapi memang kayak gitu, semua orang kayak gitu, kayak badan
2: di
1: tuh
2: bagian ini,
0: di bagian mana?
1: Seluruh badan.
2: Apa tuh bahu bagian belakang itu dari kanan sampai kiri.
0: Bisa jadi gitu kamu
1: masuk
0: banyak
1: angin.
0: Enggak. Kalau sekarang banyak mungkin. Makan daging enggak? Enggak.
2: Biasanya,
0: belum
2: dimasak.
0: Oh iya, biasanya orang
1: emang berapa puluh kilo dapatnya belum dimasak?
2: Enggak tahu.
1: Di rumah masih banyak kue enggak?
2: Masih ada, makanya ke rumah.
1: Dengar tuh Dara, ke rumah.
0: Rumahnya
1: banyak petai. Rumahnya banyak ubi.
0: Banyak petai.
1: Mamanya tuh sering bikin keripik ubi, enak kali.
0: Tahu aja nih Mbak.
1: Salam ya buat Mak.
2: Ya.
1: Mak dapat ke Pulau Laut enggak?
2: Belum.
1: Dani mau lagu apa, Dandi?
2: Lagu ini aja lah.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa?
0: Jangan lama-lama.
1: Lagu
2: Ayah Mansur udah ya?
0: Belum.
2: Ayah Mansur aja lah.
1: Judulnya?
0: Judulnya apa?
2: Judulnya Beban Kasih Asmara.
0: Beban Kasih Asmara. Lagu lama banget.
2: Salamnya untuk semua aja lah, dimanapun berada. Untuk Mbak Elmi sama operatornya.
1: Iya. Beban
2: spesialnya,
1: Kasih Asmara.
2: Iya. Spesialnya untuk Mak Longmus, Kakak Ungu, dan Pak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Udah itu aja.
2: Udah, terima kasih.
1: Selamat istirahat dan semoga cepat sembuh. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dari Sulawesi.
0: Bang Asri.
1: Sama-sama. Di sana berapa ekor di lingkungan tempat tinggalnya motong sapi?
3: 25.
1: Masya Allah. Banyak, itu di lingkungan tempat tinggal atau sekabupaten?
3: Satu desa itu 25.
1: Satu desa.
0: Satu desa.
1: Jadi per rumah itu berapa kilo dapatnya?
0: Kilo?
3: Banyak sih, biasa tak dapat 8, 7
1: gitu. Masya Allah.
0: Ya, boleh.
1: Ini sapi semua atau domba atau kambing atau apa?
0: Campuran ya.
3: Semuanya sapi, enggak ada kambing, enggak ada domba.
1: Sapi semua.
0: Sapi. Tapi semuanya memang sapi.
1: Kalau 25 satu rumah itu mungkin 10 kilo kali ya.
0: Awas hati-hati ya.
3: Ya kan ada dua kobat, kupon itu dua macam itu, ada yang khusus, ada yang umum.
1: Ada yang khusus, ada yang umum.
0: Nah, terus Bang Asri dapat yang mana?
1: Bang Asri dapat yang mana?
0: Khusus atau umum?
1: Atau yang wajib?
3: Yang umum itu. Yang khusus yang banyak dapat.
1: Mungkin ikut kurban kali ya, atau panitia atau gimana gitu.
3: Alhamdulillah bisa dapat yang umumnya.
1: Jadi yang umum aja berapa kilo?
0: 8 kilo.
3: Sudah dapat 5.
1: Masyaallah. Udah masak dagingnya?
0: Stok buat.
1: Udah dimasak dagingnya?
3: Baru tadi tengah hari tadi.
1: Kirain mau bikin lebaran Idul Fitri nanti.
0: Stok ya.
3: Bisa dikeringkan dulu.
1: Bisa itu.
0: Dijadikan itu tuh
1: rendang.
0: Dendeng atau gitu.
1: Mau lagu apa nih Mbak Asri?
3: Saya mau request lagunya Mega Mustika, bukan yang pertama.
1: Bukan yang pertama, tapi yang keberapa, Bang?
3: Beratau itu.
0: Yaudah deh. Bang Asri, saya yang terakhir aja, saya nggak mau yang pertama.
1: Kata Dara dia mau yang terakhir, dia nggak mau yang pertama. Dia terakhir dan terakhir sekali.
3: Oh iya kak.
1: Terus salamnya?
0: Salamnya buat siapa?
3: Tadi sebenarnya tadi ya maunya itu dipijit-pijit lah begitu.
1: Oh, Bang Dandi.
0: Dandi, iya betul.
1: Cuma yang mijit ini nggak ada, Dandi. Dia masih bujang.
3: Oh iya kak.
1: Iya.
0: Cari dulu.
3: Oh sama dengan saya itu.
1: Oh iya iya.
0: Sama iya.
1: Ini
0: iya.
1: Sama apa nih?
3: Sama-sama bujang lah.
0: Oh, bujang. Sama-sama bujang. Bujangan.
1: Itu Roma Irama. Oh. Bujangan.
3: Iya.
1: Terus?
3: Ya, kirim dulu ya.
1: Iya.
3: Okay. Ya, kirim ya buat ada Dandi tadi, ada Ganteng Pak Senudin, ada Pak Tendar, jadi dari Bogor. Ada Lepis, Ibu Jemaidar, ada di Kupang ada Mbak Yona. Bang Andi di Batam, ada Bang Iwan, Bang Putra, Bang Rio, Meruna di Medan, buat Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, ada Mama Kembar juga, buat semuanya yang sampai terkecuali. Mbak Emi bersama Mbak Dara, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: Mbak Asri dari Sulawesi Selatan. Satu lagi, halo selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo.
1: Halo.
4: Halo, Dangdut adalah Sita.
1: Dengan siapa ini?
4: Nah, Ibu Zubaidah dan Nai Darat.
1: Zubaidah.
4: Ya, sayangku.
1: Udah masak daging sapi tuh, daging kurban?
4: Dah.
1: Berapa kilo dapat? Semua. Berapa kilo?
4: 3.
1: Masya
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Hati-hati, ingat usia, ingat umur.
4: Enggaklah, kita enggak makan, kita enggak mau.
1: Oh, jadi kasih orang.
4: Kasih orang sedekah makan.
1: Oh, masya Allah, iya, memperpanjang rezeki.
0: Betul.
1: Kak Zubaidah mau lagu apa Kak Zubaidah?
4: Firdan duet sama Lesti, Mbak.
1: Judulnya?
0: Iya, iya, bagus bagus.
4: Terserah aja, saya enggak tahu.
1: Firdan featuring Lesti. Salamnya?
4: Salamnya buat keluarga di Singambulan, kakak, abang, di Maga, di Sebintang, untuk Long Liar dan Bong Tar, di Singambulan, untuk Ngahyang, di Danai Darat, untuk Mario, dan untuk Ngahje, untuk Mbak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zubaidah. Sayangku.
1: Udah tiga penelpon.
0: Sudah tiga penelpon.
1: Dan langsung saja pendengar, kita akan hadirkan tiga lagu berikut ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita sudah di penghujung acara, Dara.
2: Ya, tidak
1: dan
2: terasa.
1: Dan tentunya kita pamit dulu. Saya Ilmi Subayang.
2: Saya Dara.
1: Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Di Ranai sore ini Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator ada Almira hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, selamat sore, selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas lancar. Dan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu salat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Baik pendengar, sudah pukul 15 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Beranda Asta Cita untuk sore ini. Mudah-mudahan tetap semangat selalu dalam setiap aktivitas yang dilakukan pendengar ya. Baik pendengar, di Beranda Asta Cita sore ini tema kita tentang ekonomi digital ya. Dan kami akan berbagi informasi terkait tentang digitalisasi UMKM, yaitu cara transportasi bisnis menuju era modern. Nah, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, UMKM dituntut untuk beradaptasi agar tidak tertinggal. Nah, digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan yang mendesak. Dengan digitalisasi, UMKM bisa lebih efisien, menjangkau pasar yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing di era ekonomi digital. Nah, lebih dari itu, pendengar, digitalisasi membuka peluang baru untuk pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Jadi UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di pasar. Nah, ada beberapa langkah-langkah digitalisasi UMKM yang bisa kita ketahui, diantaranya identifikasi kebutuhan bisnis kita. Nah, langkah awal yang penting adalah memahami kebutuhan utama bisnis. Apakah fokus utama adalah pemasaran, penjualan, manajemen keuangan, atau pelayanan pelanggan, ya. Nah, dengan mengetahui kebutuhan ini, pelaku UMKM dapat menentukan teknologi yang paling sesuai, ya. Nah, ini langkah awal kita, yaitu identifikasi kebutuhan bisnis. Nah, langkah berikutnya yaitu bangun kehadiran online. Setelah itu, UMKM, ya, pelaku UMKM perlu membangun eksistensi digital, dimulai dari media sosial atau situs web sederhana. Platform ini akan menjadi etalase digital untuk mempromosikan produk dan menjangkau pelanggan lebih luas. Nah, kemudian langkah berikutnya lagi, gunakan aplikasi pendukung operasional. Teknologi seperti aplikasi kasir digital, sistem inventaris atau akuntansi sangat membantu dalam mengelola bisnis kita ya. Banyak aplikasi lokal yang telah dirancang khusus untuk kebutuhan UMKM Indonesia. Nah, jadi gunakan aplikasi pendukung operasional. Selain itu, langkah berikutnya yaitu evaluasi dan tingkatkan strategi digital. Jadi setelah menerapkan digitalisasi, maka lakukan evaluasi berkala untuk mengetahui apa yang berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Dan ini tentu bisa membantu UMKM tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan. Nah, pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tahukah anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Baik pendengar, masih di Beranda Asta Cita, kita berbagi informasi terkait dengan digitalisasi UMKM ya, cara transformasi bisnis menuju era modern. Nah, tadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya, langkah-langkah digitalisasi UMKM. Kemudian informasi berikutnya, kita perlu mengetahui juga manfaat digitalisasi bagi UMKM ya. Di antara manfaat digitalisasi ini yaitu bisa meningkatkan efisiensi operasional. Nah, mendengar dengan digitalisasi banyak proses manual yang bisa diotomatisasi ya, contohnya adalah pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pelaporan keuangan yang kini bisa dilakukan dengan cepat dan juga akurat ya. Nah, kemudian manfaat berikutnya yaitu menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, UMKM tak lagi terbatas pada pasar lokal. Melalui platform digital, produk bisa dijual hingga ke luar kota dan bahkan luar negeri. Dan ini bisa memberikan peluang pertumbuhan bisnis yang jauh lebih besar. Nah, kemudian manfaat lainnya, pengambilan keputusan lebih cerdas. Nah, pendengar, teknologi memungkinkan pelaku UMKM untuk menganalisis data penjualan dan juga perilaku konsumen. Nah, dengan informasi ini, maka keputusan bisnis bisa dibuat secara lebih strategis dan juga berbasis data. Nah, itu beberapa manfaat digitalisasi bagi UMKM yang bisa kita ketahui, meningkatkan efisiensi operasional, menjangkau pasar yang lebih luas, dan pengambilan keputusan lebih cerdas. Nah, jadi pendengar, banyak teknologi yang bisa mendukung digitalisasi UMKM, diantaranya platform e-commerce ya, yaitu Marketplace, membantu UMKM memasarkan produknya secara online tanpa harus memiliki toko fisik ya. Kemudian bisa melalui media sosial untuk promosi. Nah, media sosial menjadi alat promosi yang sangat efektif. Konten kreatif dan strategi digital marketing ini dapat menarik lebih banyak pelanggan ya. Selain media sosial untuk promosi, bisa juga dengan memanfaatkan aplikasi manajemen bisnis. Nah, dengar, aplikasi manajemen bisnis sangat membantu untuk mencatat keuangan, laporan penjualan, dan pengelolaan inventaris secara digital ya. Kemudian manfaat lainnya, maksud kami teknologi pendukung lainnya bisa berupa teknologi cloud ya. Nah, dengan penyimpanan cloud, maka data bisnis bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan ini sangat membantu pelaku UMKM yang memiliki mobilitas tinggi ya. Nah, dengar, itulah beberapa teknologi yang bisa mendukung digitalisasi UMKM kita, dan nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

Baik, berikir masih bersama kami di Beranda Asta Cita. Sore ini kita berbicara tentang digitalisasi UMKM ya, berikir ya. Tadi sudah kami sampaikan beberapa langkah digitalisasi UMKM, kemudian manfaat digitalisasi bagi UMKM, dan juga teknologi yang mendukung digitalisasi UMKM. Nah, jadi berikir, salah satu contoh sukses adalah pelaku usaha makanan rumahan yang awalnya hanya menjual ke lingkungan sekitar. Setelah menggunakan media sosial dan aplikasi ojek online, maka jangkauan pasarnya meningkat drastis. Nah, ini merupakan studi kasus UMKM yang sukses dengan digitalisasi, yang barangkali saja bisa kita ambil contohnya. Contoh lainnya adalah pengrajin lokal yang menggunakan marketplace untuk menjual kerajinan tangan ke luar negeri. Dengan strategi digital yang tepat, maka bisnisnya berkembang pesat dan dikenal hingga mancanegara. Nah, jadi pendengar, kesimpulannya adalah digitalisasi merupakan langkah penting bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di era modern dengan memahami kebutuhan bisnis, membangun kemandirian, kehadiran online, dan memanfaatkan teknologi yang sesuai, maka UMKM dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan ya. Pendengar, jadi bagi kita sebagai pelaku UMKM, maka mulailah dari hal-hal kecil seperti membuat akun media sosial bisnis, bergabung dengan marketplace, dan mencoba aplikasi pencatatan sederhana. Dengan konsisten dan kemauan belajar, digitalisasi akan terasa lebih mudah dan juga bermanfaat ya. Maka sudah saatnya pendengar UMKM naik kelas dengan teknologi. Jangan takut memulai, karena masa depan bisnis ada di dunia digital ya. Baik pendengar, sampai di sini dulu acara Beranda Asta Cita untuk sore ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Ini merupakan kalayam korban itu kan ada dua aspek. Pertama aspek, ya istilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT.
3: Semua karyawan yang muslim sudah boleh menabung 12 bulan, kalau misalnya tahun depan itu nanti nilainya.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Berita Korwil kita awali dari RRI Ranai. Sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
4: Sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Kegiatan tahunan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi warga Serasan yang berada di Ranai maupun luar daerah. Pada pelaksanaan tahun ini, HKS menyembelih sebanyak 12 ekor sapi kurban. Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi warga Pulau Serasan yang tinggal di Ranai Natuna serta warga Serasan di luar Natuna. Seluruh sapi kurban didatangkan dari Kecamatan Bunguran Batubi setelah dinyatakan lolos survei kesehatan hewan kurban. Ketua Umum HKS Haji Darwandi mengatakan pelaksanaan kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial masyarakat Serasan di Natuna. Menurutnya, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan Idul Adha. Haji Darwandi mengatakan kegiatan kurban menjadi sarana mempererat kebersamaan warga Serasan di perantauan.
2: Ini merupakan kalayam korban itu kan ada dua aspek. Pertama aspek, ya istilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang kedua aspek sosial. Yang aspek sosial tentu daging daripada pelaksanaan korban ini tentu kita bagikan kepada terutama kepada istilah fakir, yatim, itu janda dan sebagainya lah. Jadi istilah yang memungkinkan untuk mendapatkan hewan kurban.
4: Selain aspek spiritual, kegiatan tersebut juga memiliki nilai sosial melalui pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. HKS berharap pelaksanaan kurban dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat setiap tahunnya. Darwandi menyebut jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
2: Kalau kita perbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini mengalami peningkatan. Kalau tahun dulu kan 8 ekor, tahun ini alhamdulillah 12 ekor. Jadi dengan ekonomi katakanlah tidak baik-baik saja, yang istilahnya efisiensi, tapi partisipasi masyarakat kita untuk berkorban itu masih tinggi. Contoh masih ada peningkatan lah daripada tahun-tahun sebelumnya.
4: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, HKS berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial masyarakat Serasan di Natuna dapat terus terjaga. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
1: Berita selanjutnya datang dari RRI Bengkalis. Hari Raya Idul Adha diwarnai dengan penyembelihan hewan kurban di lapas 2 ekor sapi dan 1 kambing. Sementara di Polres 5 sapi dan 5 kambing. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis melaksanakan penyembelihan 2 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Dua hewan kurban tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan keluarga besar petugas lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Trilaksono melalui Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lapas Bengkalis Raja Ade Kurniawan mengatakan pelaksanaan penyembelihan dilakukan usai sholat Idul Adha oleh panitia ya kurban di lingkungan lapas. Ia menjelaskan daging kurban nantinya akan diprioritaskan untuk warga binaan dengan cara dimasak dan disantap bersama. Sebagian lainnya juga dibagikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Lapas Bengkalis. Menurut Raja Ade, pelaksanaan kurban di Lapas Bengkalis rutin dilakukan setiap tahun dan mendapatkan dukungan dari para petugas maupun pihak lainnya.
6: Di lapas dapat 2 ekor hewan kurban, 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Itu didapat dari petugas lapas dan warga binaan kita yang satu lagi 1 ekor sapi kita dapat dari bagian Kestra Kantor Bupati.
5: Sementara itu suasana khidmat juga menyemuti pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di lingkungan Polres Bengkalis. Meskipun hujan mengguyur kota Bengkalis sejak pagi, pelaksanaan sholat Idul Adha tetap berlangsung secara lancar dengan dipusatkan di Aula Tantia Sudiraya Jati Mapolres Bengkalis. Pelaksanaan sholat Idul Adha diikuti Kapolres Bengkalis, SKPP Parian Salis Regar dan para pejabat utama serta personil di Polres Bengkalis. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di samping Mapolres Bengkalis. Tahun ini, Polres Bengkalis menyembelih sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, personil serta kaum duafa. Kapolres Bengkalis, SKPP Parian Salis Regar melalui kasih humasnya Aibda Juliandi mengatakan, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah semata, namun juga menjadi sarana mempererat kepedulian sosial dan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat.
7: Sebelumnya dimulai dengan sembahyang di sholatnya di ruangan Tantia di belakang, diikuti oleh semua pejabat utama Polres Bengkalis dengan Ustadz merangkap khotib juga Ustadz Nurizan SPDI, yang mana pada intinya adalah untuk menikah iman takwa kita dalam melaksanakan penyembelihan hewan. Selanjutnya selesai sholat lakukan penyembelihan hewan sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing di samping Polres Bengkalis.
5: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Personel Polres Bengkalis bersama panitia tampak bergotong royong dalam proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Setelah 15 tahun vakum, RRI Pekanbaru kembali menggelar kurban di lingkungan kantor pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
8: RRI Pekanbaru kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah pada Jumat 29 Mei 2026 setelah sekitar 15 tahun tidak menggelar kegiatan kurban di lingkungan kantor. Ketua Panitia Kurban RRI Pekanbaru, Amran Syarifuddin mengatakan,

0: kambing atas nama Kepsta RRI Pekanbaru. Kemungkinan kita secara umum masih baru menyerahkan daging kurban untuk internal RRI, tapi ke depan panitia dan pengurus Masjid Asyakirin berencana akan membuka tabungan kurban. Di tabungan kurban ini nanti semua karyawan yang muslim sudah boleh menabung 12 bulan. Kalau misalnya tahun depan itu nanti nilainya 3 juta satu peserta, maka nanti bisa 250.000 per bulan bisa diangsur.
1: Selain dibagikan kepada penerima kupon, sebagian daging kurban juga dimasak untuk makan bersama seluruh karyawan usai sholat Jumat sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur di Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau, Mulyardi, mengatakan makna utama Idul Adha adalah keikhlasan sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Makna sebenarnya yang kita ingin dapatkan mencontoh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, maknanya adalah keikhlasan. Ketika keikhlasan itu yang ditampilkan antara perintah Allah semata dari lewat mimpinya, kemudian langsung diceritakan sama anaknya Ismail. Nah, di saat itulah antara orang tua dengan anak satu kata, satu visi, hanya semata keridhaan Allah SWT. Makna itu sebenarnya makna keikhlasan yang harus kita ambil pelajaran sebenarnya.
1: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, RRI Pekanbaru berharap semangat berbagi, kebersamaan, dan nilai keikhlasan Idul Adha dapat terus tumbuh di lingkungan kerja maupun masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kita kembali ke RRI Bengkalis. Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, Bupati Siak Dr. Afni bersama suami rayakan secara sederhana dengan mengunjungi sejumlah kampung dan kecamatan serta laksanakan sholat id di kampung Mendiangin bersama masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Bupati Syah Afni Zulkifli merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah secara sederhana dengan mengunjungi sejumlah kampung dan kecamatan bersama suaminya, Triyono Dul Hakim, di Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas. Bupati Afni melaksanakan sholat id bersama masyarakat di lapangan bola Mandiangin. Ribuan warga memadati lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kehadiran Bupati Syah di kampung tersebut menjadi perhatian masyarakat karena baru pertama kali pemimpin daerah melaksanakan sholat id di wilayah tersebut.
6: Alhamdulillah pada hari ini kami melakukan berbagai rangkaian Idul Adha dari tadi malam, lalu sejak subuh kami sudah berangkat untuk menuju ke Mandiangin Minas melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat, dan saya juga bersama suami melaksanakan kurban di sana, menitipkan kurban kami di Kampung Mandiangin selain juga di Kota Siak. Nah, selanjutnya kami ke Meredan Barat ya untuk menyampaikan sapi kurbannya Bapak Presiden. Terkait lokasi pemilihan di sini, kami memilih tempat yang sudah diseleksi dulu, dan di sini juga sangat membutuhkan, apalagi ini daerah yang juga warganya juga sangat banyak sekali, dan sesuai dengan arahan juga dari istana juga cari lokasi yang memang kalau bisa yang lebih membutuhkan gitu.
5: Selain mengikuti sholat id, Bupati Afni bersama suami juga menyerahkan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Kampung Mandiangin. Sementara hewan kurban lainnya disalurkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Siak. Total hewan kurban Idul Adha tahun ini di Kabupaten Siak mencapai 3.072 ekor yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba. Bupati Afni mengatakan sebagian besar hewan kurban berasal dari peternak lokal Kabupaten Siak, dan menurutnya ibadah kurban tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sarana memperkuat kepedulian sosial dan mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
4: Kita menuju RRI Tanjung Pinang. Akikah menjadi salah satu ibadah sunnah muakkadah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
7: Akikah merupakan ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Pelaksanaan akikah dilakukan dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan sesuai kemampuan orang tua. Dosen STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ustadz Muhammad Zaini menjelaskan, akikah pada dasarnya dianjurkan bagi orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menurutnya, Islam tidak memberatkan umat yang belum mampu melaksanakan akikah.

0: diakikah. Ustazah ini menambahkan, dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa anak yang belum diakikahkan disebut tergadai. Namun, makna tergadai tersebut bukan berarti dosa, melainkan berkaitan dengan nilai pahala dan keutamaan ibadah akikah bagi orang tua.
1: Tergadai agamanya, tergadai pahalanya. Tapi Allah Maha tahu, kalau kita tidak mampu, tentu Allah pasti akan memberikan, istilahnya itu, kemakluman kepada kita. Tapi kalau orang benar-benar mampu, tapi dia tidak akikah untuk anaknya, sangat sayang sekali. Dia nggak dapat nilai ibadahnya, kemudian nggak mendapatkan nilai pahalanya, dan kemudian anaknya pun tergadaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ustazah ini menyebutkan, waktu pelaksanaan akikah yang utama adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika belum memungkinkan, akikah masih dapat dilakukan pada hari ke-14, hari ke-40, hingga 40 bulan, sesuai kondisi dan kemampuan keluarga. Menurutnya, orang tua yang baru memiliki kemampuan ekonomi ketika anak sudah besar tetap diperbolehkan melaksanakan akikah untuk anaknya. Hal itu dinilai masih menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua kepada anak. Sementara itu, terkait tradisi akikah untuk diri sendiri yang dilakukan sebagai masyarakat ketika sudah dewasa, ia menilai hal tersebut tidak memiliki contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat. Ia berharap masyarakat dapat memahami pelaksanaan akikah secara benar sesuai syariat Islam, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi kemampuan masing-masing keluarga. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, usai melaksanakan puncak haji, rombongan jemaah haji asal Kabupaten Bintan dijadwalkan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada malam tadi. Laporan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
3: Rangkaian puncak ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat muslim di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, khususnya jemaah haji asal Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 1 Batam yang masuk dalam rombongan 11 dilaporkan berjalan dengan aman dan lancar. Ketua rombongan Karom 11 Bintan Marzuki bin Marai ketika dihubungi kami sore mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh prosesi ibadah di hari puncak haji. Dimulai dari wukuf di Arafah, bermalam mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga pelaksanaan lempar jumrah Aqabah yang dilaksanakan selesai pada Rabu malam. Kondisi yang sangat kondusif juga dirasakan jemaah saat melaksanakan lempar jumrah pada hari Kamis pagi yang bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurutnya, suasana di lokasi pelontaran jumrah tersebut terasa sangat nyaman bagi para jemaah. Rangkaian lempar jumrah ini dijadwalkan akan memasuki hari terakhir pada hari Jumat. Selanjutnya, rombongan jemaah dijadwalkan akan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada. Jika tidak ada perubahan, prosesi tersebut dimulai pada Kamis malam tadi sekitar pukul 23.00 waktu Arab Saudi.
4: Semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan tadi pagi kita lempar jumrah di 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sangat-sangat nyaman sekali. Satu lagi untuk besok hari terakhir lempar jumrah, kita hari terakhir besok. Terus untuk tawaf ifadah dan wada, kita laksanakan insya Allah malam jam 11 waktu Arab Saudi. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah 44 jemaah.
3: Menurut Karom 11 Bintan Marzuki, dipastikan sebanyak 44 orang jemaah haji asal Bintan yang berada di dalam rombongannya dalam kondisi yang prima. Semoga kondisi tersebut terus berkelanjutan hingga rombongan jemaah pulang ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Pekanbaru. Lapas Pekanbaru razia blok tahanan, petugas gabungan temukan handphone dan belasan senjata tajam. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
6: Lapas kelas 2 Pekanbaru menggelar razia gabungan pada Kamis malam. Hal ini sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba serta penggunaan handphone ilegal di lingkungan pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, mengatakan razia malam tersebut merupakan bagian dari program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada pemberantasan narkoba dan penipuan dengan berbagai modus di dalam lapas maupun rutan. Dalam razia yang melibatkan aparat TNI dan Polri tersebut, petugas tidak menemukan adanya narkotika, namun sejumlah barang terlarang dan berpotensi membahayakan berhasil diamankan dari kamar hunian warga binaan.
7: Ini bisa masuk, itulah yang jadi permasalahan kita. Bisa saja diselundupkan lewat got, bisa saja lewat makanan-makanan, bisa juga diselundupkan melalui oknum petugas. Saya tidak menutup kemungkinan ada oknum petugas yang bermain, tapi saya tidak bisa membuktikan siapa mereka. Ya, karena HP itu biar gimana pun tidak ada jalan sendiri. Kan begitu. Berbagai macam cara HP itu masuk. Bisa dimasukin ke plastik, timbunan nanti lewat lot-lot di samping-samping, bisa diambil sama tamping. Nah, inilah terus yang kita selalu kejar bagaimana HP ini bisa masuk. Kadang-kadang napi-napi itu selalu bilang HP ini didapat dari orang yang mau bebas, beli dari napi yang mau bebas. Itu terus jawaban-jawaban klasik seperti itu.
6: PLH Kepala Lapas Pekanbaru Yusuf Gunawan mengatakan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas.
8: Barang sitaan berupa barang elektronik, kabel, speaker, kipas, mesin cukur, senjata tajam, dan sebagainya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kakan.
9: Pak, gimana meningkatkan pengawasan biar barang-barang ini tidak gampang masuk, Pak?
8: Ya, kami terus berupaya untuk meningkatkan kinerja kami, integritas kami, bagaimana barang-barang ini supaya sedikit demi sedikit untuk tidak masuk. Tentunya di samping sosialisasi pemahaman terhadap anggota kami, juga kami akan mempergunakan alat-alat metal detektor dan sebagainya. Yang paling penting itulah kesadaran kita semua, baik keluarga warga binaan juga untuk tidak mencoba-coba menyeludupkan, dan pegawai juga tidak coba-coba untuk memfasilitasi. Jadi memang kita perlu waktu untuk benar-benar membersihkan lapas ini dari handphone dan narkoba.
6: Kegiatan razia gabungan bersama TNI Polri dapat terus dilakukan secara rutin guna mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba dan handphone ilegal. Reporter Santi Yunes, RRI Pekanbaru.
2: Berita selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan seluruh proyek pengerjaan fisik dan rekonstruksi infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana alam dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
10: Bupati Kabupaten Agam, Bini Warlis, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen penuh untuk memprioritaskan pemulihan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak akses jalan vital di wilayah Agam yang berada dalam kondisi rawan seperti yang terjadi di kawasan Sungai Landia. Bupati menegaskan bahwa penanganan dampak terban dan longsor itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang akan terus diperjuangkan secara bertahap. Dirinya menargetkan agar seluruh proses administrasi anggaran dapat selesai dengan cepat sehingga pengerjaan fisik di lapangan dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni mendatang. Selain itu, Bini Warlis menjelaskan bahwa Pemda terus melakukan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai untuk penanganan sektor pengamanan sungai, serta bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk perbaikan jalur seperti Jalan Malala yang kini sudah dapat dilewati kembali. Dirinya memaparkan bahwa dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P telah diserahkan ke tingkat kementerian, di mana saat ini perbaikan fasilitas sekolah yang terdampak sudah sebagian besar mulai dikerjakan. Terkait adanya beberapa wilayah yang merasa penanganannya terlambat akibat keterbatasan anggaran yang masih terfokus pada zona prioritas, Bupati meminta pengertian serta kesabaran dari seluruh lapisan masyarakat.
11: Tanggung jawab kita di pemerintah daerah Kabupaten Agam, kita lakukan, kita perjuangkan terus. Kalau sungai ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai, yaitu selalu kita koordinasikan. Jalan-jalan provinsi juga dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Di antaranya seperti Jalan Malala itu provinsi bersama dengan pemerintah pusat laksanakan itu dan sedang kerjakan dan mudah-mudahan hampir rampung dalam beberapa bulan dan sekarang sudah bisa dilewati. Kemudian yang rawan hari ini pada minggu adalah ketika kita mau pergi ke Lubuk Basung adalah kalau ampe Sungai Landia dan ini juga tengah dilaksanakan dan semua pekerjaan-pekerjaan fisik bangunan itu semuanya itu memerlukan proses anggaran dari pemerintah pusat juga telah dikembalikan anggaran TKD kita dan mudah-mudahan proses ini cepat dan pada bulan Juni nanti sudah bisa kita eksekusi pekerjaan-pekerjaan fisik kita. Untuk itu, selaku pemerintah daerah, selaku kepala daerah, saya mengharapkan pertama adalah kesabaran kita semua, karena kita sedang berjuang bersama-sama untuk mengembalikan keadaan situasi yang normal.
10: Bupati Agam Bini Warlis juga mengimbau warga untuk aktif menyampaikan laporan kerusakan secara berjenjang melalui wali negari serta camat, sekaligus mengajak semua pihak untuk tetap optimis dan bekerja sama dalam mencari solusi pemulihan daerah. Irsyad melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah diminta menyiapkan skema transisi yang jelas bagi guru honorer jelang penghapusan status honorer pada 2027. Hal ini untuk memastikan kepastian status dan kelancaran proses pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
12: Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN menunjukkan pemerintah masih menghadapi persoalan serius dalam tata kelola tenaga kependidikan. Pemerhati pendidikan Saiful Katebang menilai kebijakan yang memperbolehkan guru honorer tetap mengajar hingga akhir 2026 memang memberi kepastian sementara bagi ratusan ribu guru, namun juga menyisakan ketidakjelasan bagi mereka yang tidak tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODI. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri. Menurut Saiful, jangan sampai para guru yang sudah bertahun-tahun membantu proses pendidikan tiba-tiba diberhentikan hanya karena tidak terakomodasi dalam pendataan atau skema kebijakan baru.
13: Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyiapkan solusi yang jelas sebelum aturan ini benar-benar diterapkan. Misalnya, melalui percepatan pengangkatan P3K, pembukaan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau skema lain yang tetap memberikan ruang bagi guru honorer yang memang masih dibutuhkan. Selain itu juga, komunikasi para guru juga harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa sekolah akan kekurangan guru atau para tenaga honorer kehilangan harapan begitu saja.
12: Menurut Saiful, pemerintah pusat dan daerah harus segera menyiapkan skema transisi yang jelas menjelang penghapusan status honorer pada 2027 sebagaimana amanat Undang-Undang ASN. Ia menegaskan, kepastian status dan kesejahteraan guru menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pendidikan nasional. Tanpa solusi yang matang, menurutnya sekolah-sekolah negeri di daerah berisiko mengalami kekurangan tenaga pengajar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dari RRI Bukit Tinggi dikabarkan pendengar. Podcast Bawaslu Padang Panjang kembali hadir bahas dinamika demokrasi pasca vakum 2 tahun. Berikut laporan Nofri.
14: Podcast Bawaslu Kota Padang Panjang kembali mengudara setelah vakum selama 2 tahun. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri menyampaikan, lembaganya telah melalui masa jeda selama 2 tahun tanpa podcast resmi. Dirinya menyebut periode tersebut tetap dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pengawasan di daerah. Hidayatul menjelaskan, selama vakum Bawaslu Kota Padang Panjang tetap menjalankan tugas pokoknya dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya tentang pengawasan tidak berhenti meski ruang komunikasi publik melalui podcast sempat terhenti. Dirinya mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama saat ini adalah merawat partisipasi masyarakat agar tetap terjaga. Hidayatul menilai keterlibatan warga menjadi kunci agar demokrasi lokal tidak kehilangan arah di tengah minimnya ruang diskusi terbuka. Mengenai kondisi saat ini, Hidayatul Fajri mengatakan dinamika politik di Padang Panjang tetap dinamis. Ia menyebut ada sejumlah tantangan yang muncul, terutama dalam menjaga netralitas dan kualitas pengawasan di tengah perkembangan informasi yang cepat.
15: Artinya pada saat itu energi kita itu terfokus pada kegiatan-kegiatan substantif dalam tahapan-tahapan pemilu, melalui pencegahan, pengawasan, dan kemudian melakukan penanganan pelanggaran. Dan juga kita difokuskan juga dalam penguatan SDM, dan juga membangun hubungan kolaborasi, sinergi dengan pihak eksternal lainnya. Sehingga vakum adalah salah satu alternatif dalam artinya berikan supaya kita memastikan nih jalannya penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan kehendaki oleh masyarakat kita Panjang.
14: Ketua Bawaslu juga menegaskan cerita di balik layar proses pengawasan perlu disampaikan kepada publik. Menurutnya, transparansi informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Bawaslu. Kembalinya podcast menjadi strategi utama membuka kembali ruang dialog dengan masyarakat. Dirinya berharap forum ini dapat menjadi sarana edukasi sekaligus klarifikasi terkait isu-isu pengawasan yang berkembang. Hidayatul Fajri berharap agar masyarakat semakin memahami peran Bawaslu dalam mengawal pemilu dan pemilihan. Dirinya juga menyebut bahwa penguatan pengawasan partisipatif akan menjadi prioritas utama ke depan. Nofri melaporkan.
2: Informasi terakhir bertema wisata kami hadirkan dari RRI Ranai. Geosite Batu Kasah menyediakan beragam fasilitas untuk berwisata dan olahraga menambah daya tarik pengunjung. Laporan selengkapnya dilaporkan Yusfianti.
16: Destinasi wisata di Batu Kasah, Kabupaten Natuna tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan masa libur. Ketua Pokdarwis Pengelola Wisata Batu Kasah, Asmarika, mengatakan pelayanan wisata tetap berjalan normal selama masa liburan. Pihak pengelola terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang datang menikmati keindahan alam Batu Kasah. Selain menyediakan paket camping, pengelola juga menawarkan berbagai fasilitas wisata seperti gazebo, peda, bot, serta layanan dokumentasi untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen selama berwisata. Asmarika menjelaskan inovasi terbaru yang dilakukan pengelola adalah menambahkan layanan dokumentasi pada wahana pedalbot. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman lebih menarik saat berkunjung. Untuk paket camping, tarif yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp255.000 hingga Rp750.000 tergantung jumlah peserta dan fasilitas yang dipilih. Paket keluarga menjadi salah satu pilihan favorit karena telah mencakup fasilitas tenda, matras, penerangan, terminal listrik, serta penggunaan pedal, boat, dan perlengkapan keselamatan.
17: Seperti biasa Kak, ini kita udah ada nerima yang udah booking di kegiatan hari Minggu, itu ada booking gazebo, booking pedal, booking tenda camping, seperti peningkatan kita di pelayanan pedal. Kalau pedal ini kan kita udah nambah sama pelayanan dokumentasi, jadi rada meningkat sedikit untuk penggunaan sewa pedal. Jadi mereka udah booking dulu H-1 sebelum ke lokasi atau sebelum main, seperti itu. Kita udah mulai menerapkan reservasi dulu sebelum ke lokasi gitu.
16: Salah seorang pengunjung asal Desa Harapan Jaya, SP1, Iin Indahyani, mengaku memilih Batu Kasah sebagai lokasi berlibur bersama keluarga karena suasana alamnya yang nyaman dan aman untuk anak-anak.
18: Yang menarik dari Batu Kasah dengan ini ya, alamnya, kebetulan kita kan bawa anak-anak pas hari libur, jadi kita meluangkan waktu untuk anak-anak kita biar mengenal alam gitu kan. Kita bisa mantau lah untuk kayak renang gitu, ombaknya juga enggak terlalu apa namanya kuat banget, besar banget kayak gitu ya, jadi lebih nyaman gitulah di Batu Kasah.
16: Dengan berbagai inovasi dan peningkatan pelayanan yang dilakukan pengelola, Batu Kasah diharapkan terus menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Natuna yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun luar daerah selama musim liburan. Demikian Yusfianti melaporkan.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Benang Prabu disiarkan melalui Pro 1 RRI Batam. Baik, pendengar, selamat sore. Kami sapa Anda, semoga tetap semangat selalu di sore ini yang tengah disibukkan dengan beragam aktivitasnya. Selamat beraktivitas, semoga aktivitas lancar ya. Dalam beberapa hari ini cuaca agak mendung, berawan, dan kadang juga disertai dengan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya. Pendengar, untuk Anda semoga aktivitas sore ini bisa mendukung aktivitas yang Anda lakukan. Dan selanjutnya di ruang dengar Anda kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Oke.
2: Oke.
1: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Bu Rita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Ya, peringatan sudah pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani aktivitas Anda sore ini. Semoga aktivitas Anda lancar walaupun cuaca memang mendung sepanjang hari ini. Mudah-mudahan tidak menghalangi segala aktivitas yang Anda lakukan ya. Pendengar, masih momen Lebaran Idul Adha ya. Dan sebagai informasi untuk Anda bahwa ada sebanyak 74 sohibul kurban HKS yang mana sembelih 12 sapi ya. Dan sebagaimana informasi yang kami peroleh bahwa sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Pendengar, kegiatan ini menjadi agenda tahunan masyarakat Serasan yang berada di Ranai maupun di luar daerah. Nah, pada kesempatan tahun ini HKS menyembelih sebanyak 12 ekor sapi kurban. Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi warga Pulau Serasan yang tinggal di Ranai Natuna serta masyarakat Serasan di luar Natuna. Jadi seluruh sapi kurban didatangkan dari Kecamatan Bunguran Batubi, dan hewan kurban sebelumnya telah melalui proses survei kesehatan untuk memastikan kondisi layak disembelih. Nah, pendengar, kegiatan kurban dilaksanakan dengan melibatkan panitia dan masyarakat secara gotong royong, dan proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban berlangsung dengan tertib dan lancar. Nah, sebagaimana disampaikan Ketua Umum HKS Haji Darwandi, mengatakan bahwa kegiatan kurban menjadi agenda rutin masyarakat Serasan setiap Idul Adha. Dan menurutnya, pelaksanaan kurban bukan hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial masyarakat. Nah, baik pendengar, mudah-mudahan kurban tahun ini memberikan keberkahan dan banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan tetap bersama kami.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Ini Budi,
4: ini Budi.
3: Ini Ibu Budi,
4: ini Ibu Budi.
3: Ini Bapak,
4: ini Bapak Budi.
5: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelah Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda sore ini pendengar ya. Dan mudah-mudahan bisa menemani aktivitas yang Anda lakukan untuk sore hari ini ya. Dan semoga aktivitasnya lancar di sepanjang hari ini. Nah, pendengar mungkin saat ini ada yang masih sibuk mengolah daging kurban ya. Jadi daging kurban ini memang diharapkan bisa mencicipinya ya. Dan banyak hikmah di balik lebaran kurban ini, di antaranya saling berbagi, kemudian meningkatkan rasa pengorbanan ya, memperkuat silaturahmi juga ya. Nah, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya yang kita bisa peroleh di momen lebaran kurban ini, seperti yang dilakukan oleh keluarga, himpunan keluarga Serasan, yang mana dalam momen lebaran Idul Adha ini dimanfaatkan sebagai momen untuk memperkuat silaturahmi. Nah, pendengar, himpunan keluarga Serasan melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 12 ekor sapi di Air Batu ya pada hari Kamis 28 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana kebersamaan dan penuh kekeluargaan. Penyembelihan hewan kurban ini menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan saat momen Hari Raya Idul Adha. Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga Serasan ya. Dan pendengar, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Umum Himpunan Keluarga Serasan bahwa sebanyak 74 peserta ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kurban tahun ini, dan ini dinilai membuktikan semangat kebersamaan masyarakat tetap terjaga meski kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Dan pendengar, himpunan keluarga Serasan diharapkan akan terus kompak dan berkembang setiap tahunnya, dan kebersamaan yang terjalin melalui kegiatan kurban diharapkan mampu mempererat hubungan kekeluargaan antar warga Serasan. Bukan saja warga Serasan, yang lainnya juga kami rasa banyak yang melakukan penyembelihan hewan kurban di beberapa daerah ya. Tentu kita ambil hikmahnya. Semoga sudah mendapat bagian semua ya, jatah daging kurbannya, dan semoga juga sudah diolah. Dan hati-hati bagi kita yang memiliki riwayat tensi. Jangan sampai terlalu berlebihan karena akan memicu meningkatnya tekanan darah kita. Baik pendengar, sudah pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Hai pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan untuk Anda sore ini kami cukupkan dulu hingga di sini, dan selanjutnya kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi untuk sore ini, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan pendengar untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17:57 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17:42 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Al-Baqarah ayat 143 yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Mizan SPDI. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Simpanan Yang Tidak Pernah Habis yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Zariah Hamzah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi sarafal mu'minuna binasrifi nuril iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara di mana saja saudara berada yang dirahmati Allah, yang berkesempatan dapat mendengar ceramah Mutiara Senja pada sore hari ini, dan semoga kita dapat menjalani hidup ini dalam naungan ridha Allah. Adalah pertemuan kita pada sore hari ini adalah simpanan yang tak pernah habis. Apa itu simpanan yang tak pernah habis? Logikanya, sebuah simpanan apapun itu pasti akan datang masa habisnya. Apalagi jika simpanan itu berupa harta benda dunia. Sebab sesuatu yang bersifat duniawi tak akan kekal keberadaannya. Tak kecuali dengan raga manusia. Sering dengan berlalunya waktu, maka raga manusia akan habis dimakan usia. Pendengar yang dirahmati Allah, lain dengan harta benda yang kita punya, lalu kita sedekahkan kepada orang yang sedang membutuhkan lebih dari kebutuhan kita, maka apa yang kita sedekahkan itu akan menjadi simpanan yang tidak pernah habis. Semakin sering dan semakin banyak kita bersedekah, akan semakin membukit saja simpanan kita. Jika kita orang-orang yang beriman, maka simpanan tersebut akan kita panen di hari perhitungan kelak, di mana orang tidak mempunyai simpanan karena tidak pernah bersedekah sedikit pun, pasti mengalami berbagai kesengsaraan di sana. Mungkin saat-saat ini, ketika masih hidup, aman dan tenteram dunia, orang tidak akan merasa bahkan kepelitan sifat yang dipunyainya akan membelit dirinya di alam akhirat. Pendengar yang berbahagia, pertama, tak takutkah kamu pada ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumul dunya. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja. Surat Al-Ahqaf 20. Sesungguhnya kita seharusnya khawatir akan siksa karena banyak harta yang disimpan tanpa kita sumbangkan pada jalan Allah. Ada di antara kita yang selama sebulan penuh tidak pernah menyumbangkan hartanya untuk amal-amal kebajikan. Ubaid bin Umair mengatakan, pada hari kiamat kelak, manusia akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kelaparan dan kehausan yang belum pernah mereka alami sama sekali. Barang siapa yang pernah memberi makan karena Allah, niscaya Allah akan memberi makan kepadanya. Barang siapa pernah memberi minum kepada karena Allah, niscaya Allah akan memberi minum padanya. Dan barang siapa yang pernah memberi pakaian karena Allah, niscaya Allah akan memberi pakaian kepadanya untuk dijadikan pelindungnya. Saudara yang sedang mendengar Mutiara Senja pada sore hari ini yang dimuliakan Allah, demikianlah, barang siapa yang telah mengetahui hakikat sedekah beserta keajaiban yang ada di dalam, mereka pasti akan berbondong-bondong, bahkan berlomba-lomba untuk menyedekahkan apa yang ia punyai, tanpa merasa takut hartanya akan berkurang karenanya. Sedekah baik sekali dilakukan oleh laki-laki maupun wanita. Jika di zaman Rasulullah SAW, laki-laki yang membuat Rasulullah kagum karena demikian besar sedekah yang dikeluarkan setiap harinya adalah Abu Bakar, maka dari kalangan wanita adalah putrinya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Suatu contoh bersedekah yang sangat mentakjubkan dan diperlihatkan Asma binti Abu Bakar adalah bahwa sesungguhnya ia tidak pernah menyimpan sesuatu untuk persediaan besok pagi. Dan sesungguhnya derajat sifat dermawan yang paling tinggi ialah mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kendati pun sebenarnya ia juga sedang membutuhkan. Kedua, bersedekah karena janji pahala dan surga. Pahala dan surga memang suatu hal yang tempat dan tempat yang dijanjikan Allah buat orang-orang yang senantiasa yang cocok tanam kebaikan di masa hidupnya di dunia. Itu tidak berbohong dan tidak main-main. Wajar jika kaum muslimin yang meyakini akan adanya surga dan neraka yang mengamalkan rukun iman tidak bisa mengingkari hatinya bahwa sedekah itu atau derma itu yang dilakukan karena mengharapkan datangnya pahala dan masuknya dia ke dalam surga yang di dalamnya penuh dengan aneka kenikmatan yang sukar dibayangkan dengan amal pikiran manusia yang penuh dengan keterbatasan itu. Wahai kaum muslimin, selain kewajiban zakat, harta itu harus disedekahkan untuk kewajiban-kewajiban lainnya. Contohnya, seperti untuk menyantuni kaum kerabat, menyambung persaudaraan, memelihara persahabatan, membantu orang-orang yang meminta, menolong orang yang sedang membutuhkan, dan lain sebagainya. Dan ketiga, keutamaan orang-orang miskin. Bersedekah itu bukanlah hanya menjadikan kewajiban orang-orang kaya saja, tetapi setiap muslim wajib ikut ambil bahagian. Hal ini setiap orang bisa menyedekahkan apa yang dia miliki, baik berupa uang, makanan, minuman, tenaga jasa, dan lain sebagainya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, sedekah apakah yang paling utama? Beliau menjawab, jerih payah orang yang miskin. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya sedekah yang paling utama, sedekah yang dikeluarkan oleh seorang yang miskin. Dalam artian, kendati pun menyadari dirinya dalam keadaan miskin, namun sedekah seseorang mau mendermakan apa yang dimiliki untuk mendapat pahala Allah dan menunggu karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, juga dimuliakan Allah. Masihkah kita bisa tidur dengan nyenyak di atas limpahan karunia harta benda yang katanya dicarinya dengan susah payah, lalu merasa sayang untuk dinafkahkannya meskipun hanya sesuil saja? Mereka itulah yang simpanan hartanya akan habis dengan sia-sia. Apakah mereka tahu kiat-kiat agar simpanan mereka tak akan pernah habis? Jalan satu-satunya adalah dengan sedekah dan uluran tangan yang ringan oleh kedua tangan yang dimilikinya. Nah saudara, apakah kita telah berbuat agar simpanan kita tak pernah habis? Marilah kita berlomba-lomba berbuat. Demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga kita jumpa lagi pada sore-sore mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat dan juga semangat selalu untuk Anda malam ini pendengar ya, yang saat ini lagi berkumpul bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan tetap semangat selalu, ada momen untuk bersama keluarga kita luangkan ya, karena kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga ini kadang jarang kita miliki ya, karena disibukkan dengan aktivitas masing-masing di tempat kerja ketika siang harinya. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan mengisi ruang dengar Anda untuk malam ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Baik peringat, setelah pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan malam ini ya, sambil menemani Anda yang saat ini tengah berkumpul bersama keluarga tercinta atau lagi menikmati hidangan malam bersama keluarga tercinta, ditemani dengan menu berupa olahan daging karena masih momen Idul Adha ya. Pendengar, Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu momen yang penuh makna bagi umat Islam. Selain menjadi waktu untuk meningkatkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian sosial, Idul Adha juga identik dengan tradisi berbagi daging kurban. Nah, jadi berbagai hidangan seperti sate, gulai, tongseng, rendang, sop, hingga olahan panggang, ini sering menjadi sajian khas yang dinikmati bersama keluarga dan juga masyarakat. Nah, namun peringat, di balik kebahagiaan menikmati hidangan daging kurban, penting bagi kita untuk tetap memperhatikan kesehatan tubuh. Mengonsumsi daging kurban tentu tidak dilarang karena daging merupakan salah satu sumber protein yang dibutuhkan tubuh. Nah, akan tetapi konsumsi yang berlebihan, terutama jika diolah dengan banyak santan, minyak, garam atau lemak, ini dapat membuat tubuh terasa begah, kurang nyaman, dan mudah lelah. Oleh karena itu, menjaga pola makan setelah Idul Adha ini menjadi langkah penting agar tubuh tetap sehat dan juga bugar. Nah, salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur porsi makan. Jadi, saat berbagai hidangan tengah tersedia, seseorang seringkali terdorong untuk makan lebih banyak dari biasanya. Padahal, menikmati makanan secara bijak jauh lebih baik daripada makan secara berlebihan. Dan Kementerian Kesehatan RI juga menganjurkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi makanan secara berlebihan selama Idul Adha, serta tetap menerapkan pola makan sehat dan juga seimbang. Nah, jadi pendengar, selamat menikmati hidangan malamnya. Yang lagi menikmati olahan daging, maka jangan sampai terlalu berlebihan ya. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Kiapo kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen rauget kali fuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya bale?
7: Horas dongan. Poha kabar, Muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Tunggu, Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Baik, peringat masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini ya, menemani Anda yang saat ini barangkali saja ada yang lagi menikmati hidangan malam ya, ditemani oleh olahan daging ya. Nah, pendengar tentu agar tetap sehat dan bisa menikmati olahan daging momen Idul Adha ini, kita perlu juga menerapkan pola makan sehat dan juga seimbang ya. Nah, selain memperhatikan porsi, pilih bagian pilihan bagian daging ini juga perlu kita perhatikan. Nah, pilihlah bagian daging yang lebih rendah lemak dan kurangi konsumsi bagian yang terlalu berlemak. Nah, sebelum dimasak, lemak yang tampak pada daging dapat dipisahkan terlebih dahulu, dan langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi asupan lemak berlebih tanpa menghilangkan kenikmatan hidangan kurban ya. Dan pendengar, Kemenkes juga menyarankan masyarakat untuk memilih area daging yang rendah lemak serta memasak daging hingga matang sempurna. Nah, cara memasak juga sangat berpengaruh terhadap kualitas makanan. Pendengar, daging kurban dapat diolah dengan cara lebih sehat seperti direbus, dipanggang, atau dijadikan sup bening. Nah, jadi penggunaan santan kental, minyak berlebih, dan garam sebaiknya dibatasi agar makanan tetap nikmat tetapi lebih ramah bagi tubuh. Nah, olahan seperti sop daging dengan sayuran, kemudian daging panggang rendah lemak atau tumisan sederhana dapat menjadi pilihan yang lebih seimbang dibandingkan terlalu sering mengonsumsi gulai atau tongseng bersantan ya. Jadi agar tubuh tetap sehat, tetap nyaman setelah mengonsumsi daging, jangan lupa untuk mengimbanginya dengan sayur, buah, dan air putih yang cukup. Pendengar, sayur dan buah mengandung serat yang dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Sementara itu, air putih membantu tubuh tetap terhidrasi, terutama setelah mengonsumsi makanan berbumbu kuat atau tinggi garam. Dan WHO menekankan bahwa pola makan sehat perlu memperhatikan keseimbangan asupan, termasuk membatasi lemak jenuh dan menggantinya dengan sumber makanan yang lebih kaya serat seperti buah, sayur, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan ya. Baik, pendengar manapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda yang lagi menikmati hidangan malam. Selamat menikmati hidangan malam, semoga sehat selalu. Aduh.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Kakek!
4: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
4: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
4: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
4: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
4: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
3: Enggak.
4: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong, Kek.
4: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
3: Iya.
4: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, Kek.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima, mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Angka tersebut meningkat.

0: sekitar 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
1: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
0: Selama 2 hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1x24 jam.
1: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
2: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
1: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji, tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amoragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Nol Di Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI dan saat ini ada masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sebagai panduan waktu, saat ini sudah pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat, semoga bahagia selalu dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan ya. Baik pendengar, hari ini tanggal 29 ya, dalam beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Mei, akan memasuki bulan Juni lagi ya. Jadi semoga segala hari yang telah kita lewati sudah kita isi dengan hal-hal yang positif yang pastinya. Baik, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kembali mengisi ruang dengar Anda malam ini pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id. Baik, peringir masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini peringir ya. Yang saat ini lagi menikmati hidangan malam bersama keluarga, selamat menikmati hidangan malam. Dan terkadang peringir kesibukan yang padat sering menyita waktu kita dari keluarga. Nah, kegiatan sederhana seperti makan malam bersama keluarga pun ini jarang kita lakukan ya. Padahal bila kita rutin melakukan makan malam bersama, ini dapat memberikan banyak manfaat ya. Tak hanya hubungan kekeluargaan, tetapi juga perkembangan anak kita ya. Pendengar, mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa kini makan bersama keluarga sudah mulai jarang dilakukan, terutama bagi mereka yang tinggal di kota besar ya. Pekerjaan biasanya menjadi salah satu penyebab berkurangnya waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Selain itu, peringat banyak orang-orang yang lebih senang makan sendirian karena tak harus berlama-lama duduk dan mengobrol ya. Meski kelihatannya sepele, sebenarnya banyak manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan yang satu ini ya. Menyisakan sedikit waktu kita untuk duduk bersama anggota keluarga lainnya saat makan malam ternyata bisa menjadi wadah untuk melepas stres ya. Dan di antara manfaat yang bisa kita rasakan dari makan malam bersama keluarga ini adalah menjaga komunikasi antar anggota keluarga. Nah, pendengar, makan malam bisa menjadi kesempatan untuk lebih mempererat hubungan keluarga, salah satunya dengan saling berbagi cerita tentang apa saja yang telah dilakukan pada hari tersebut. Dan tak hanya seputar kegiatan pada hari itu, percakapan juga bisa dimulai dengan membahas peristiwa atau berita yang lagi baru-baru dibicarakan barangkali ya. Dan dari percakapan tersebut, kita bisa saja mendapatkan perspektif yang baru mengenai sesuatu dan lebih memahami karakter atau pola pikir anggota keluarga yang lainnya. Baik, pendengar yang lagi menikmati hidangan malam, selamat menikmati hidangan malam. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Nadianti. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Geliat Kabut di Wakatobi.

0: Johanna! Johanna! Akhirnya kau sampai juga di Bombana. Bagaimana perjalananmu?
1: Aduh, ombaknya itu Marwan, minta ampun.
0: Tapi syukurlah kau sudah sampai di sini. Saya sudah tidak sabar lagi nih mau bekerja sama dengan kamu.
1: Oh, iya kah? Oh, kamu tuh tidak pernah berubah Marwan, masih seperti Marwan yang...
0: Ayo, saya antar kamu di tempatmu.

0: itu dia Marwan yang segera mengisi hatiku. Oh, Bombana. Haruskah saya mencintainya lagi?
1: Gimana?
0: Marwan, pekerjaan kita hari ini sudah melebihi target. Kalau terus begini, ini kamu bisa dipromosikan, Marwan.
1: Jangan bicara promosi dulu. Kamu yang penting agar bisa mendapat gaji dan bonus yang lebih, supaya tidak sia-sia kamu datang di Bombana ini.
0: Ih, saya jadi semangat bekerja dengan kamu, Marwan. Mengingatkan saat kita masih sama-sama dulu itu, Marwan.
1: Kamu ini mau kerja atau mau cerita masa lalu, ha?
0: Saya kesini itu ingin membantu kehidupan saya punya keluarga. Senang rasanya bisa merasakan gaji hasil kerja sendiri. Ini kasihan untuk anakku, Vika.
1: Makanya, kamu kerja itu harus serius.

0: Bukan apang kenapa. Ku sabar Rana. Kita tungguin kamu. Yang ku kasih jadi amamu ini kasihan anakku. Ya amamu ini sekarang tidak bisa berbuat apa-apa nak.
1: Vika cucuku, kamu sabar ya nak. Kita tunggu Inamu pulang.
2: Mama, saya sudah tidak tahan sakitnya, Ma. Saya ingin mati saja, Ma.
1: Oh Tuhan,
2: Ina,
1: sehatkan cucuku Vika.
0: Aku bicara begitu, nak. Oh Tuhan, seandainya kau dengar doaku ini, biarlah saya menanggung sakitnya anakku ini, Tuhan. Biarlah saya yang tangguh.

0: Tiga bulan saya bekerja, tidak dibayar apa-apa. Lalu, kerjaku selama ini? Oh tidak, saya tidak terima diperlakukan seperti ini. Marwan, sebenarnya saya tidak bekerja di tempat ini. Saya sudah membantumu selama tiga bulan. Sekarang, mana saya punya gaji, Marwan?
1: Kenapa kamu tanya saya? Kita kan sama-sama kerja di sini.
0: Kamu jangan main-main, Marwan. Saya ingin gaji saya sekarang, Marwan.
1: Gaji yang mana? Saya tidak tahu gaji kamu. Minta di keuangan sana.
0: Oh, begitu. Jadi kamu sudah memanfaatkan saya. Teganya kamu, Marwan. Kamu sudah bikin sakit hati saya, Marwan.
1: Saya membuat hatimu sakit. Kamu lupa, Johanna. Dulu saya mati-matian mencintaimu. Tapi kamu justru membuat saya sakit hati. Kamu memilih Masri dan mencampakkan saya.
0: Kamu mau balas dendam?
1: Ah, terserah kamu. Sekarang saya mau pergi. Dan jangan ganggu saya lagi. Saya tidak punya urusan dengan kamu.

Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya bingung, ya Allah. Ini kebalasan atas kebohonganku kepada suamiku. Bagaimana dengan Ina dan keluargaku di Wakatobi? Saya rindu anakku, Mika, kasihan.

0: tunda dulu hujan ini. Terima kasih, Bu.
1: Selanjutnya, kami mohon perhatian Anda untuk penyampaian berita keluarga. Berita keluarga kami terima dari Matri di Wakatobi. Dari Matri di Wakatobi untuk Johana. Untuk Johana di Butong Tengah atau di mana saja berada. Isi berita keluarga, segera ke Wakatobi. Anakda Vika sementara sakit keras.
2: Vika? Vika anakku? Oh, anakku dia sakit. Kenapa sih mendapat cuman begitu berat, ya Allah? Saya harus pulang malam ini. Harus. Bagaimanapun caranya saya harus pulang malam ini.

waktu yang tepat untuk menyelinap ke kapal itu. Mudah-mudahan tidak ada yang melihat saya.

0: Ada bau yang tidak sedap di sini. Coba saya cari dulu ya. Hah? Ini kan barang berbahaya. Kenapa kapal ini berjalan dengan lampu dimatikan?
1: Jangan-jangan muatan kapal ini ilegal.
0: Aduh, bahaya kalau sampai ketahuan.
1: Saya lebih bahaya ini.
0: Tapi yang penting saya sudah bisa sampai ke Wakatobi malam ini. Ombak keras sekali malam ini. Jangan-jangan. Kenapa suara ramai sekali?
1: Saya harus lihat ini. Harus lihat di luar ini. Kenapa ini?
0: Ya Tuhan. Orang sudah terjun ke laut. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana?

0: lepaskan saya, Ina. Jangan tinggalkan saya, Ina. Ina, Ina.
1: Geliat kabut di Wakatobi dengan para pemeran Bayu Firmansyah sebagai Masri, Feni Rahmawati sebagai Juhana, Sahra Amelia berperan sebagai Vika, Desulianto sebagai Marwan. Naskah ditulis oleh Reza Adibrata. Teknik montase Ayah Afif. Sutradara Joni Jovianus.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Mendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Selanjutnya kita bersama dalam acara Nujiami ya, nanti hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk

Mak Long, Yah Long, Wanaki, Bujang Dero, Yah Cik, Mak Cik, ya. Yang nak gebong malam ni, nak minda lagu dangdut yang siut atau nak salam-salam duk sedara mara, ha, bolehlah kat 0811 7033669. Tapi kita dengar dulu ya. So, tek lagu yang siut malam ni ada lagu Acuh, Ndek Acuh.

0: Bukan main lagu kita malam nih ya, Siut, Acuh De Acuh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Bercita.
1: Juga alhamdulillah baik sehat ni siapa Nadia? Nadia.
0: Baik
1: Nadia.
0: Sehat siapa laki kira saya ni ya? Yang jelas ni Pak Zai kan?
1: Ayo list kan ni.
0: Bercita sihat malam ni?
1: Nak tahu nama tak lah.
0: Andik ni je lah nama.
1: Nadia.
0: Apalah arti sebuah nama? Nak keluar bahasa nok. Pak Zai nak minta lagu ber malam ni?
1: Aku nak tahu nama nak lo. Jangan aku nak kampung lagu.
0: Berkondok lah kita nak kek cakap. Alah, orang lain nak gebong ke?
1: Nadia ya.
0: Ya serak nuji-nuji je lah siapa-siapa je. Nak minta lagu ber malam ni?
1: Gembal ya. Gembal dia. Dia anak dia ya. Ini orang Jawa satu ni ada kat aku ni.
0: No, nak minat lagu apa?
1: Dah, dengan kata gua. Dengan kata enggak?
0: Hah? Lagu dangdut ya, sah Melayu, dangdut.
1: Selamat malam ni lah.
0: Selamat malam.
1: Salam-salamnya sama Rodiah ya?
0: Ya.
1: Rodiah yang cantik itu. Tuan-tuan. Ada tu sama siapa? Bang Pitung di Kelangan yang datang itu. Bang Pitung kenal tak? Kalau tak, aku nak kurang kenal.
0: Terus untuk siapa lagi?
1: Ada nak sama Bang Mario Ban Herman Yarni dong Rusna Tanjung Penjara Mamana ni Sungai Ulu Yunda Sungai Ulu Mama Cari Panagi Kak Odi Air Palah Dato Adik Dadi Negat Masjid Agung itu. Dato sama Lois di Kota Ranai yang cantik itu.
0: Iya.
1: Sama Ibu Cimaidat nak lama nak bergabung di mana Ibu Cimaidat yang cantik itu. Dato sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu.
0: Iya. Terima kasih.
1: Udah tu sama Kak Berlian dari Tanjung Pinang yang cantik itu. Udah tu dengar dia semuanya. Takut bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Permisi kata dia nanti kepanjang.
0: Buka main Pak Azia ya. Panjang libo dari ujung sampai ke tugi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Undong nak bujong ni sabo menanti ya. Bercita sihat malam ni.
2: Nak di kabu sihat dek degi. Dia pun di sihat dek degi.
0: Degi sedang-sedang je ya.
2: Dari malam yang pertama hobi dia nase abis kena beduk.
0: Memang cuaca luar biasa malam ni asam be nak tidur asa cuaca kondis sejuk-sejuk dek.
2: Palau asa nginging jasa.
0: Iyalah. Dan ini nak minta lagu be.
2: Pindah kanan bisa, pindah kiri bisa.
0: Aduh lah. Lagu apa malam ni?
2: Lagu anak lah. Lagu Bang Haji je kah.
0: Benda judul lah?
2: Judul lah anak je lah. Benda tak perbedaan je lah lagu malam ni.
0: Okey. Salam-salam untuk siapa ni?
2: Salam untuk sengak-ngak aja lah.
0: Sengak-ngaknya ya?
2: Sama operator tak?
0: Iya, terima kasih.
2: Apa? Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Kak Ungu dan Pak Zainuddin dok deh yang ganteng itu. Makasih lah.
0: Sama-sama.
2: Kasih banyak nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak bujong kita ya. Dandi tadi lah gebong. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan Mama Dini di Semedang, Kak.
0: Mama Dini, Kak Semedang. Nak dengar lagu apa, Mama Dini?
3: Ya.
0: Mau minta lagu apa malam ni?
3: Lagu dia Carmilla, Kak.
0: Carmilla.
3: Carmilla, tapi yang cewek ya.
0: Coba kita cari ya. Salam-salam untuk siapa?
3: Salam dia untuk Mario, Kak Batitan deh. Untuk baja itu untuk kakak berdua lah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah pendengar, kita putalok ya. Ada lagu Selamat Malam dari Makcik Evi Tamala.

0: Bukan main siut lagu malam ni ya, Carmilla. Ha, mbak yang nama Carmilla mang ano ya? Tersedot kena sebut tu soalnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Bercita mak ngah malam ni sihat?
1: Sihat, agak sejuk malam.
0: Mang nyaman tidur malam ni dek sejuk. Mak ngah. Nak minta lagu mbak malam ni?
1: Lagu cincin teh.
0: Cinta mirah dek nak ke?
1: Dek nak.
0: Ya nak putih je ya.
1: Oh nak putih.
0: Salam-salam dok siapa mangga?
1: Salam yo dok Upa, dok Maria ge ke Panjaya ni. Dok Mak Nani Senulu, dok Mak Seri Kak Nagi, dok Sungai Tanjung Penyeru. Dok Pitung ke Kelangor, dok Wahid ke Anai, dok Timah ke Nano dekat Uban, dok Belian ke dekat Pinang, dok Mbak Nadia ke terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Ngasinar kita dari Harapan Jaya ya, yang lagi gebong. Dok pendengar nak gebong. Nah, minda lagu dangdut yang siut. Nak salam-salam dok sedang gemar-gemar malam ni. Cuaca mang luar biasa sejuk ya. Mang nyaman berkucul atau dek makan sop tulang sapi. Ni bedek nyaman pakai roti lapis. Sambil kahwa doh. Dek patlah saya nak nyebut ya. Kenyaman. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Gaya-gaya orang jauh ni. Malam ge, orang jauh gaya ni. Pandai bahasa ana ni.
2: Oh, jauh Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang. Kalau saya cakap pakai bahasa ranai, faham ke tidak ni?
2: Bahasa ranai, faham. Cuba nak cakap tak pandai.
0: Kalau itu tak apalah. Kak Berlian pakai bahasa Melayu je, saya pakai bahasa ranai ya. Karena memang kita acara-acara pakai bahasa ranai malam ni.
2: Bahasa ranai.
0: Kak Berlian nak
2: cakap bahasa
0: Melayu aje. Boleh.
2: Bahasa Midai Jo.
0: Midai Jo. Nak minta lagu apa?
2: Lagu dari Dewi Persik, Suara Hati.
0: Suara Hati. Salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salamnya buat kakak Nadia ya.
0: Nadia.
2: Buat kakak berdua di situ. Selamat malam, sahabat bertugas, sehat selalu. Tadi ada Bang Zai yang ganteng itu. Salam dia fotokopi Bang Zai tadi ajalah Kak. Buat penelpon pertama sampai terakhir ya Kak ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian ya, dari Tanjung Pinang nun jauh di Mato. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau ni dengan siapa pula ni?
3: Dengan siapa ni?
0: Siapa ya?
3: Ya, dengan Nadia ya.
0: Orang Padang Kurak ke?
3: Ya, betul.
0: Macam dah lama saya tak dengar suara dia ni ha. Tapi dia asing rasa saya kat telinga deh.
3: Kemarin tu ke Kabupaten Karimun kat.
0: Oh, Bekayuh rupanya.
3: Betul.
0: Yelah, Bang Zuhirman nak minta lagu malam ni?
3: Lagu dia sendok, apa ni, dari Mama Sri Pirah, Pirin Sendok Garpu.
0: Okey, salam-salam untuk siapa?
3: Salam semua pendengar ya, Kak Sawati Sikir.
0: Terima kasih.
3: Uang nak dengar lagu, soal Kak Nadia.
0: Terima kasih Bang Zuhirman.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kita nek mau timak penelpon lagi ya. Takut lagu yang lah diminta tadi nek terputar. Karena waktu kita lah ujung benar ni ya. Yang lom gebong, lom sempat gebong. Andek ni ketemu ke acara Ruang Rindu. Jam 9 sampai jam 11. Panjang waktu 2 jam ya. Yalah pendengar. Saya putarkan ya. Ada lagu Cincin Putih ya dari Pak Cik Caca Handika.
4: populer milik Lestari yang berjudul Bila Rasaku Ingin Bersama. Nah, jadi ini tuh salah satu lagu galaunya Indonesia pada zamannya ya. Jadi buat tahun 2 yang lagi nyari topis lagu

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang ingin bergabung nanti silakan di 0811703-3669. Kami akan hadirkan dulu pendengar, ada satu lagu untuk Anda dari Sting dalam Diam Aku Mencintaimu.

0: Baik, Pak Zai, lagunya apa malam ini?
1: Lagunya Nadia yang cantik yang milih.
0: Lagu apa?
1: Lagu dari Malaysia, enggak dapat kan?
0: Dapat.
1: Dapat. Lagu dari Malaysia aja yang tak yang merdu sekalian.
0: Oke.
1: Lagu yang sedih sekali. Salam-salamnya sama Nadia yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Oke.
1: Senyum beneran ya.
0: Beneran ini.
1: Latarnya siapa tadi?
0: Operatornya ada Bang Udin sama Bang Agus.
1: Bang Petung sama Bang Agus?
0: Bang Udin.
1: Bang Udin sama Bang Agus.
0: Ya.
1: Yang ganteng itu. Senyum Bang Udin sama Bang Agus. Senyum. Senyum beneran ya. Ada tuh sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni, Bang Rusna, Tanjung Petung. Mak Nani Sungai Ulu, Yuluna Sungai Ulu, Mama Cari Ponagi ke OJR Pala. Ada tu sama Bang Harun dah lama dah bergabung mana ya, sakit dah. Dah pernah bergabung di Bukit Arah itu. Ada tu sama sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari ya. Sama Abang dan Andi di Batam yang ganteng itu. Ada tuh sama Kak Berlian dari Tanjung Pinang yang cantik itu. Ada tuh sama itu. Aduh, Judi Serat Teluk Selahang yang ganteng itu. Sama Bang Pitung di Kelanga yang ganteng itu. Ada tuh sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Sama Bang Andi di mana?
0: Di mana tuh?
1: Di Lampung aja lah.
0: Terus?
1: Nah, Bang Andi di Lampung ya. Yang ganteng itu. Datu Diona di Kupang yang cantik itu. Dah lama dah bergabung orang ini. Yang mana ya? Datu yang dengar dia semuanya lah. Tak orang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi, kata Dewa Nadia Kupang cantik itu.
0: Oke, terima kasih. Pak Zai ya, dari Batu Gajah sudah bergabung. Baik, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Iya, terputus. Silakan dicoba kembali pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung malam ini ya. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu. Baik, terputus lagi nih. Silakan pendengar Anda yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Baik, tidak ada suaranya ini. Iya, kita coba sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
2: Lagu.
0: Oke. Oh, Fatima. Gadis
2: aku masih ingat kayaknya. Masih ingat berarti.
0: Ingat dong. Baik, Kak Fatima, gimana kabarnya?
2: Sehat, Kakak.
0: Sehat ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kalau gitu ya. Baik, mau dengar lagu apa?
2: Apa, Kak?
0: Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Madu Tiga ada, Kak.
0: Madu Tiga. Dari siapa nih ya?
2: Siapa ya, Kak? Mana pernah diputar kok. Kemarin minta sama yang siang tuh diputar ada.
0: Coba kita, soalnya kita lagu mancanegara nih ya.
2: Oh, mancanegara, Kak, ya?
0: Iya.
2: Kalau itu ya terserah Kakak aja lah.
0: Terserah ya, oke.
2: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih, Kak Fatima?
2: Salamnya buat Mama Ekel, Kak Mus, Long Is, Kak Ros, Mak Rahma di Sekelong, Bang Jai, Bang Pitu, Bang Mario, yang sudah bergabung aja, Kak. Itu aja. Assalamualaikum, malam.
0: Baik, waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali ada Kak Fatimah baru saja bergabung ya. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang pada pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Kak Purnama gimana kabarnya malam ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Baik, Kak Purnama mau dengar lagu
1: tahun
0: apa?
1: Tahun berapa ini, Kak?
0: Dari tahun 80 hingga 2000-an nih, Kak Purnama.
1: Tahun 2000-an ya?
0: Dari tahun 80 hingga 2000-an.
1: 80-an boleh?
0: Boleh.
1: Lagunya ini untuk sebuah nama aja.
0: Untuk sebuah nama. Kita mancanegara nih.
1: Oh, mancanegara.
0: Iya.
1: Ayo Kak, kakak yang mereka lagu.
2: Halo Pak.
0: Halo juga Bang Iwan, lagunya apa nih?
2: Tahun
1: ini
2: berapa
1: Abang
2: itu, Kak?
1: Andi di kata.
0: Oh Bang Andi, baik. Dari 80-an hingga 2000-an.
2: Ini dengan Mbak siapa nih?
0: Nadia.
2: Nadia. Woi, di Batam hujan Pak Nadia.
0: Wah, sama di Rana juga hujan nih. Cuacanya dingin, bikin mau, aduh, mau tidur kayaknya ya. Enak
2: iya,
0: banget nih.
2: Mbak ya.
0: Oke, jadi lagunya apa?
2: Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu, mancanegara ya?
2: Oh, mancanegara ya?
0: Iya, malam ini kita mancanegara.
2: Oh, kalau itu lagu India aja, lagu India.
0: India ya, judulnya?
2: Tum Hin Ho.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buat Bang Zai. Gak kamu belum Bang Zai?
0: Udah, perdana ayo, dia
2: Bang
0: tadi.
2: Dia senyum terus, Bang Zai.
1: Ada terus ya. Ada Ibu Wanusu, ada Ibu Farida, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Benjo, ada Pak Asri di Sulawesi Selatan sama, ada Bang Hitun. Ya, Pak Mirona, Ibu Jumadar, semuanya aja bintan petar kacali.
0: Oke.
1: Okay. Buat dia, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Purnama Sari ya, kolab sama Bang Andi di Batam. Baik, pendengar kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Ayu untuk Anda, Sampainya Hati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, untuk anda pendengar yang ingin bergabung, silakan bisa request lagu mancanegara ya, dari era 80-an hingga 2000-an di 0811 7033669. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, mudah-mudahan tetap semangat dan sehat terus ya.
1: Iya, karena dengar lagu Piala Dunia jadi apa namanya?
0: Semangat.
1: Iya, semangat. Bahkan minum obat tadi langsung semangat.
0: Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Iya.
0: Baik, jadi lagunya apa malam ini?
1: Saya lagu apa ya? Ini aja lah. Atau lagu NDA aja lah.
0: Judulnya?
1: Lagu itu Bolisi Surat aja.
0: Oke,
1: apa ya?
0: Oke, Bolisi Surat
1: itu.
0: Ya.
1: Sarukan atau siapa tuh? Banyak yang nyanyi, ada 4 orang.
0: Oke. Salam salamnya.
1: Mbak-mbaknya satu.
0: Untuk siapa nih?
1: Salamnya.
0: Iya.
1: Salamnya untuk semuanya saja lah, dimanapun berada. Untuk Mbak Nadia sama operatornya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Spesialnya untuk Mbak Malongmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin tadi yang ganteng itu. Terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
1: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dandi. Baru saja bergabung ya pendengar. Lagunya malam ini Bolisi Surat. Baik, anda mungkin yang ingin bergabung, mau request lagu lainnya silakan ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo juga Ruang Rindu.
2: Di Ruang Rindu, lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Nih, orang Padangkura.
0: Orang Padangkura lagi.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat ya?
2: Nah, kalau udah dengar karena dia ini udah senang itu.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Kalau ada bisa bergabung, misalnya ada bisa bergabung kak?
0: Oh iya ya.
2: Iya, karena masuk, soalnya dipecat mati.
0: Oh, mungkin karena jaraknya terlalu jauh mungkin ya?
2: Iya.
0: Baik.
2: Kita dengar tuh banyak ya dari kabupaten Natuna di luar kabupaten ya?
0: Iya, banyak alhamdulillah dari Sulawesi.
2: Iya, syukur alhamdulillah.
0: Dari Aceh. Pekanbaru.
2: Lagu dia karena dia adalah milih.
0: Maunya apa, Malaysia? India?
2: Iya.
0: Atau Malaysia aja?
2: Oke. Ini salam untuk ada tadi siapa? Fatimah ya di Uban.
0: Iya.
2: Ya Tanjung Uban sama Muci juga di Tanjung Uban.
0: Oke.
2: Sama Rio juga di Uban, ada adik juga di Tanjung Pinang. Untuk Brian juga, untuk Besan juga di Dabu. Untuk keluarga di Daik juga, untuk Pak Nasri juga di mana, di Sulawesi ya.
0: Iya.
2: Wan Ucu ini di Sambas nih.
0: Oh, di Sambas ya. Oke. Okay.
2: Kawan itu ada Pak Maas juga, ada Otoy, ada Dadang, ada Herman juga di Sambas.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan dia dengar ya, ini suara
0: amin,
2: saya dari
0: amin.
2: Natuna ini.
0: Baik.
2: Salam untuk Kanadia juga lah.
0: Terima Semua kasih.
2: Dari awal sampai akhir.
0: Oke. Okay.
2: Yang mana menyapa ke saya selama ini, saya minta maaf ya. Mudah-mudahan kita kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suhirman dari Padangkura tadi sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sita dari Padangkura tadi saya bergabung ya. Halo, selamat malam Rindu.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, sama siapa ini?
4: Biasa, sama
0: Biasa.
4: Intan.
0: Intan berlian permata.
4: Tambah pula Intan dia.
0: Tak apa.
4: Biasa. Ya, seberlihat aja nih, sama pula intan berlian.
0: Jadi kan,
4: nanti intan menjadi kacip, jadi intan pula.
0: Jadi kan lebih berharga intan berlian, macam itu kan.
4: Nama juga.
0: Apa nama tuh doa?
4: Lah, orang tua zaman dulu nama macam-macam je.
0: Betul, macam ada darah lah, ada siapa lah kan.
4: Kalau sekarang ni orang beri nama anak nama artis.
0: Betul. Kak Berlian, nak dengar lagu apa malam ni? Nak dengar lagu apa malam ni?
4: Lagu apa ya? Malaysia ke Indonesia ke mana ni?
0: Malaysia, lagu mancanegara kita malam ni.
4: Oh, mancanegara. Mancanegara apa ya? Nak cakap kalau bahasa Inggeris ini susah nak nyakap.
0: Kalau tak dapat bahasa Inggeris, tahu lagu Malaysia pun tak apa.
4: Iya, nak cakap bahasa Inggeris dia tu tak tahu nak nyebut lagu dia ni apa. Lagu inilah aja, Titanic.
0: My Heart Will Go On.
4: Yang kapal tenggelam tu.
0: Okay. Salam-salam untuk siapa?
4: Salam-salamnya buat Kak Nadia, Kak Marang, sahabat bertugas, sehat sekeluarga.
0: Amin.
4: Yang baru turun siapa tu, Kak?
0: Tadi ya? Ada Pak Cik Zuhirman dekat ranai tu.
4: Oh, senang kenal buat Pak Cik, buat Ngaji, buat Rok Is, buat Kak Sinar. Buat Kak Fatimah di Tanjung Uban, buat Bang Zai yang ganteng itu, dia sebut kita cantik, jadi kita sebut dia ganteng, dia laki-laki ganteng, kalau kita cewek cantik.
0: Betul.
4: Buat siapa lagi ya, yang sering nyalam tu di Sarang Balik je lah. Buat penerbangan pertama sampai terakhir. Buat kakak, makasih kak ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian kita dari Tanjung Pinang ya. Yalah pendengar, kita putarkan dulu ya. Ada beberapa lagu untuk Anda di acara Ruang Rindu malam ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Rana di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, untuk yang bergabung pendengar silakan bisa request lagu mancanegara malam ini ya, dari era 80-an hingga 2000-an. Kami tunggu Anda di 0811 7033669. Sudah pukul 21.57 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Baik, kita sapa dulu pendengar yang bergabung malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu Kanadia.
0: Baik, apa kabar Bung Ryan?
1: Alhamdulillah, dong, sehat ini Kanadia.
0: Sehat ya, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Sepertinya ke India kayaknya malam ini kan.
0: Judulnya apa tuh?
1: Deal deal deal. Deal deal deal di mana gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang dari Salman tuh.
0: Coba kita carikan dulu ya. Salam-salamnya ya. Untuk siapa nih?
1: Salam buat ya Bang Zuhirman, Bang Kura, Kak Perlian, Kak Fatima, Kak Mus, Bang Is, terus Mayrona, Andi di Sira, Bang Andi di Batam, Pak Purnama Sari, Pak Sekembar, untuk Bang Zainuddin, untuk Terinda, untuk Kariona, dan untuk semua jalan yang bergabung di monitor malam ini.
0: Oke, okay, ya. Bye.
1: Selamat malam semua, maaf lahir batin ya, karena lebaran masih haji ini. Untuk Kanadia dan operatornya selamat bertugas.
0: Okay. Itu saja Kanadia. Ya. Terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bung Ryan sudah bergabung. Ya, lagunya malam ini Deal Deal Diwana. Berindia India Ria kita malam ini ya. Baik, kita sapa kembali nih. Ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Nadia.
0: Baik, apa kabar Bang Ar?
2: Bagaimana Mbak Nadia?
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Oh, alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
0: Iya, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Kalau lagunya Gerimis Mengundang aja lah Mbak Nadia.
0: Gerimis Mengundang ya, oke. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya tadi ada Bang Ryan ya. Untuk Bang Ryan, dan terus untuk Gamus, untuk Long Is juga, untuk Bang Mario, dan terus lagi untuk yang di luar sana, untuk Pak Andi Yudhistira. Itu aja lah Mbak Nadia. Tidak kita sebut satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlupa pula untuk Mbak Nadia sama karyawan-karyawati ERI Ranai semuanya Mbak Nadia.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ar sudah bergabung ya. Baik, sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat pendengar. Silakan untuk yang ingin bergabung, kita tunggu satu penelpon lagi ya. Sebelum kita putarkan lagu yang sudah direquest oleh pendengar yang bergabung. Silakan di 0811 7033669. Kalau belum ada, kita dengarkan dulu. Ada lagu Deal Deal Diwana untuk Anda.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, kita sapa pendengar yang bergabung, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum,
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar, Pak Asri?
1: Kecil
0: ya suara saya ya?
1: Kecil.
0: Oh iya, ini udah atau gimana nih?
1: Alhamdulillah sudah besar ini.
0: Udah ya. Baik, Bang Asri, iya. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Pinggir Malaysia.
0: Mhm, judulnya?
1: Kita pilihkan saja.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa, Bang Asri?
1: Ya, kirim salamnya buat ada Edinda di Bogor, ada Lesi, ada Ibu Gemaida, Mbak Kembat, ada Mbak Yono di Kupang, ada Bang Rio, Bang Iwan, Putra, Merona di Medan, Bang Andi di Batam, Purna Mekari yang ada di Sulawesi Barat, buat Mbak Nadia, Nyal ID walaupun sini, mohon maaf lahir batin.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya untuk Bang Asri dari Sulawesi Selatan sudah bergabung. Untuk anak pendengar yang mau request lagu mancanegara lainnya, silakan kami tunggu Anda di 08117033669. Kita bersama kurang lebih 30 menit lagi ya, jelang ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, yang saat ini masih beraktivitas, selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya. Untuk yang masih santai malam ini, duduk ya, atau lagi ngemil malam-malam, nah baik, usahakan untuk ngemil yang sehat-sehat aja ya. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
1: Dengan Iwan di Loksemawe, Kak.
0: Bang Iwan, gimana kabarnya Bang Iwan?
1: Baik, sehat.
0: Baik, sehat, baik. Bang Iwan, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Dari Ella, pengemis cinta.
0: Oke, coba kita carikan dulu ya. Salam-salamnya Bang Iwan untuk siapa nih?
1: Salam pertama buat Kak Naria, salam sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Bersama operatornya, kemudian ada Bang Asri tadi. Ada Bang Luhut, ada Bang Ramadan, Bang Putra, Bang Le, ada Bang Bintang pertama, dan semua-semua saja tanpa terkecuali.
0: Oke, tadi judulnya apa, Bang Iwan? Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Iwan dari Loksemawe Aceh sudah bergabung. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Isal, gimana kabarnya malam ini?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Jadi situ Yulis
0: sama Nadia nih.
2: Oh, Nadia.
0: Iya.
2: Sorry, maaf Nadia.
0: Enggak apa-apa, Yulisnya lagi ini lagi cuti dia.
2: Lagi ngelamun, ha?
0: Yulisnya lagi cuti.
2: Nadia apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Bunda mau dengar lagu apa nih?
2: Apa lagu kita?
0: Mancanegara dari era 80 hingga 2000-an.
2: Mancanegara?
0: Iya.
2: Nadia pilih aja lah, nih waktu udah mau ada apa lagi kan? Udah dekat nih, mau jam 11 lagi kan?
0: Iya. Salam-salamnya, nah, Bunda untuk siapa
2: Nadia
0: nih?
2: Nadia pilih aja lah ya.
0: Oke. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya untuk semua-semua lah pendengar RI Pro Satu Rane ya. Semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk saudaraku Marsunah, Rumah Rajab dan anak-anaknya,
0: iya,
2: semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan untuk semua penyiar-penyiar RI Pro Satu Rane, semoga sehat selalu semuanya.
0: Baik.
2: Terima kasih Nadia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di acara Ruang Rindu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Rane di 99,2 MHz. Selamat malam untuk Anda, salam sehat malam ini ya. Selamat beraktivitas yang masih dinas malam atau jaga malam, atau yang sedang lembur ya, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Untuk yang saat ini sedang beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja, semoga tidurnya nyenyak dan berkualitas. Menemani Anda pendengar malam ini, lagu-lagu dan juga kisah inspiratif akan kami hadirkan untuk Anda.

0: menggantungkan hidup dari belas kasihan dan bantuan orang lain adalah sikap yang salah dan fatal. Tidak peduli bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Demikianlah pesan yang ingin disampaikan pada kisah berikut tentang pentingnya memiliki sikap hidup yang mandiri.
1: Keinginan, ketergantungan yang salah.

Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarga.

Pendengar yang budiman, kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Cerita legenda kakek bodoh memindahkan gunung sangatlah populer di daratan Tiongkok. Kisah yang mengandung pesan bahwa kekuatan tekad dan semangat adalah kunci penggerak, sumber motivasi dan modal utama untuk menciptakan apa-apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
1: Igung Hasan, kakek bodoh memindahkan gunung.

Pepatah Tiongkok kuno ini mengandung pesan moral yang sangat menggugah semangat. Algisah. Di sebuah desa terpencil, tinggal seorang kakek bersama dengan keluarga besarnya. Desa tempat mereka tinggal itu terletak di antara dua gunung besar. Bila keluarga sang kakek dan penduduk desa itu hendak pergi ke desa lain, mereka harus berjalan kaki berhari-hari lamanya memutari gunung terlebih dahulu. Tentu, itu sangat melelahkan dan menyita banyak waktu. Suatu saat, sang kakek tua dengan pemikirannya yang lugu dan sederhana mengutarakan tekadnya untuk mengajak segenap keluarganya bahu-membahu membinakan gunung. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga sang kakek pun mulai menggali tanah lereng gunung. Hari demi hari dipenuhi dengan usaha keras menggali, menggali, dan menggali lereng gunung. Melihat kesibukan tersebut, beberapa hari kemudian, para tetangga berdatangan. Salah seorang pemuda begitu penasaran, ingin tahu, dan bertanya pada si kakek. "Kek, kami melihat kakek bersama seluruh keluarga besar setiap hari, mulai pagi sampai sore hari, menggali lereng gunung. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan kakek?" Si kakek tua menghentikan kerjanya dan menjawab, "Kami menggali untuk membinakan gunung ini, nak," katanya mantap. "Membinakan gunung? Mana mungkin, kek?" Si pemuda tidak percaya. "Gunung sebesar itu mau dipindahkan? Kakek sudah tua. Saya yakin, sebelum gunung bisa dipindahkan, kakek pasti sudah meninggal lebih dahulu. Dengan begitu, bukankah kakek mengerjakan sesuatu yang sia-sia belaka?" kata si pemuda. Si kakek menjawab dengan lantang, "Kakek memang sudah tua. Bila kakek meninggal, anak-anak yang akan meneruskan. Kalau anak-anak meninggal, masih ada cucu-cucu kakek yang akan tetap meneruskan membina gunung. Begitulah seterusnya. Anak muda, selama kami punya tekad, mau bekerja keras, penuh kesungguhan hati dan konsisten, kakek yakin suatu hari kelak gunung ini pasti bisa dipindahkan dan jalan kehidupan kita semua akan lebih mudah. Tekad kuat serta usaha yang begitu keras menggoyahkan hati penduduk sekitar situ. Mereka pun berbondong-bondong bergantian dengan peralatan yang seadanya, bahu-membahu mulai ikut bersama-sama bekerja menggali lereng gunung itu. Singkat cerita, tekad kakek lugu yang luar biasa ditambah dengan semangat gotong royong seluruh penduduk desa ternyata mampu menggoyahkan hati para dewa kayangan. Para dewa tergerak hatinya dan sepakat membantu sang kakek untuk membinakan gunung itu. Dan dalam sekejap terjadilah keajaiban. Gunung pun berpindah tempat. Jalan terbentang luas, penduduk tidak perlu lagi memutari gunung untuk pergi ke desa lain. Kisah legenda ini pun terkenal dengan sebutan Igung Iisan, kakek bodoh memindahkan gunung.

Pendengar yang budiman, cerita kakek Lugu memang sebuah legenda. Namun, pesan moralnya tentang kekuatan tekad dan kesungguhan hati sungguh luar biasa. Seperti kita ketahui dan kita rasakan, dalam proses peradaban manusia, kekuatan tekad sangat dominan. Telah terbukti, karena dilandasi oleh dorongan kekuatan tekad, keyakinan dan konsistensi, manusia mampu menciptakan penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang digeluti secara spektakuler. Begitu pula bagi kita yang ingin maju, ingin sukses, kita harus memiliki tekad yang kuat. Bagi kita yang memiliki tekad yang kuat, maka tidak ada mustahil di dunia ini. Nothing is impossible under the sun. Miliki tekad, ciptakan apa yang tidak mungkin menjadi

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Pendengar yang budiman, sesuai benih yang ditabur, demikianlah hasil yang akan dituai. Kisah berikut ini sangat similar dengan pepatah tersebut, bahwa perbuatan baik, sekecil apapun, ternyata mendatangkan keberuntungan besar di kemudian hari. Karenanya, mari membiasakan diri berbuat baik pada setiap kesempatan yang muncul, karena kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, walaupun tanpa kita tahu kapan itu akan terjadi.

Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya, si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Budiman. Kini kita akan mampir sejenak di sebuah pedesaan di mana tinggal seorang anak yang mempunyai kebiasaan khas, yaitu suka menyalahkan orang lain. Meski kebiasaan bocah itu tak tergolong aneh, mengingat kita semua pun juga cenderung menyalahkan orang lain. Akan tetapi, kisah ini perlu dan penting kita simak sebagai bahan refleksi.
1: Zhang de hit dia. Noda

Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terpirit-pirit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras. Mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya, dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya, menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah.

Pendengar yang budiman, pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih

0: Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup. Oprah Winfrey.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Anti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: di Istana Élysée, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
0: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
2: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
0: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
2: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
0: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bank Indonesia atau BI menyatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut BI, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang, dan BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
1: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
3: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
1: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 edisi kali ini, di mana pada Sabtu 30 Mei 2026, mengangkat tema pemalsuan riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Tentunya seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Sabil, Bung Irfan, dan Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar dan opini. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, serta akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Pemalsuan riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Ya, belakangan ini ramai dugaan praktik fabrikasi riset oleh sejumlah WNI di Forum Ilmiah Internasional ISPPD 2026 di Copenhagen, Denmark. Di mana pemalsuan riset ini terungkap di konferensi ilmiah ISPPD 2026. ISPPD sendiri merupakan sebuah konferensi ilmiah bergengsi untuk ahli pneumonia di seluruh dunia yang tahun ini diadakan di Copenhagen, Denmark. Modusnya, salah seorang pelaku melakukan pemalsuan identitas. Pelaku berganti-ganti nama saat presentasi, bermodal ganti jilbab dan name tag. Bukan hanya itu saja, risetnya pun ini dinilai palsu. Dibuat dengan AI atau kecerdasan buatan, datanya palsu, gambar dan juga tulisannya. Padahal risetnya ini tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Hal ini terungkap setelah lokasi riset tidak masuk akal, seperti Peruvian Andes, dataran tinggi Ethiopia, dataran tinggi Guatemala, Lebanon, Jordan, dan beberapa negara lainnya. Bahkan afiliasi organisasinya pun palsu. Hal ini terungkap setelah dicari di internet, tidak ditemukan satupun afiliasi organisasi. Dengan cara ini, pelaku mendapatkan dana travel grant yang membuat mereka bisa keluar negeri secara gratis, alias bisa jalan-jalan secara gratis. Hal ini tentunya akan berdampak kepada krisis kepercayaan global terhadap peneliti di Indonesia. Pengetatan dan pemblokiran dana hibah atau travel grant, rusaknya kredibilitas dan reputasi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya? Karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Peristiwa
1: 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Jan Pieterszoon Koen adalah gubernur jenderal wilayah Kongsi Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta. Ibu kota Indonesia Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer politiknya di wilayah Nusantara.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hey, bersiaplah.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aplikasi riset IKNJ Internasional, integritas pendidikan terancam. Bersama dengan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, ya, fabrikasi riset IKNJ Internasional, integritas pendidikan terancam, tema kita, Prof. Secara sederhana, Prof, kenapa, Prof, ya, pemalsuan data riset di bahkan di tingkat internasional ini kok begitu masif saat ini, Prof?
2: Begitu masif, saya tidak tahu apakah memang masif atau tidak masif, begitu ya. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, kalau ada pemalsuan kan di berbagai bidang sebenarnya terjadi saja pemalsuan. Yeah, cuma sayangnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipalsukan memang itu sudah keterlaluan sebenarnya.
1: Okay. Kalau di bidang medis dan kesehatan, Prof, seberapa berbahaya dampak dari sebuah riset yang ternyata datanya itu tidak faktual, tidak real atau hasil karangan ini, Prof?
2: Tergantung ya, kalau kita bicara dampak kemana. Kalau dampak ke penggunaan itu cerita lain lagi. Karena kalau satu riset itu mau digunakan, dia harus melewati banyak tahap. Kalau hanya dipublikasi di satu tempat, itu sama sekali belum bisa jadi dasar riset. Jadi kalau jadi kebijakan, pasti dia sudah melalui berbagai tahap yang sangat sangat dalam dan kemudian dilakukan di banyak tempat. Makanya ada penelitian yang namanya multi center study, bukan hanya di satu tempat. Jadi kalau dampaknya ke situ, ke pemakaian masih terlalu jauh. Tapi kalau dampaknya ke integritas ilmu, nah itu memang menyedihkan.
1: Tapi kalau untuk tahapan tadi dikaji dulu itu atau di review dulu itu cukup panjang nggak sih, Prof?
2: Sangat prosesnya panjang, justru sangat panjang karena untuk mendapatkan satu obat atau satu vaksin kan akan melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 itu untuk memastikan bahwa obat atau vaksin atau alat diagnostik itu aman. Jadi prinsip dasarnya adalah do no harm. Jadi tidak barang itu, alat kesehatan atau obat itu atau vaksin itu harus aman dulu. Sesudah dia aman, baru masuk ke fase berikutnya melihat apakah efektif atau tidak efektif. Jadi uji 1, uji 2, uji 3 itu satu kesitu, itu urut-urut aja.
1: Artinya,
2: kalau dijamin aman, baru kemudian dicek efektivitasnya. Okay. Kalau efektivitasnya cukup bagus, baru go. Kalau efektivitasnya tidak bagus, ya tidak go walaupun aman.
1: Okay. Artinya celahnya susah ditembus ya untuk hal-hal yang seperti itu, Prof, ya, di bidang kesehatan ini ya.
2: Sudah ditembus karena sekali lagi tidak berdasarkan penelitian di satu tempat itu sih hampir pasti, bukan hampir pasti begitu. Jadi kalau mau ada perubahan polisi kesehatan, penelitian dilakukan di banyak negara dan baru sesudah hasil dari banyak negara melewati fase 1, fase 2, fase 3 itu baru kemudian keputusan itu diambil.
1: Iya. Tapi kalau kita bicara era sekarang kan ada AI, peran AI untuk mempermudah dalam proses penelitian untuk bisa menjawab fase-fase tadi. Gimana menurut Anda, Prof?
2: Saya setuju dengan kata-kata Anda barusan untuk mempermudah. Kalau mempermudah betul ya. Jadi ada teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah banyak hal. Tetapi proses dasar tetap harus jalan. Untuk sampai pada keputusan obat, vaksin atau alat itu aman, itu ada proses yang dilakukan sampai semua pihak sepakat bahwa ini aman, begitu ya. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, apakah ini efektif atau tidak efektif. Dalam proses itu bukan tidak mungkin memang menggunakan AI, apalagi sekarang AI sudah begini majunya, tapi jaminan bahwa itu aman dan berkhasiat itu tidak pasti tidak mungkin terjadi hanya dari 1, 2, 3 penelitian saja, tidak mungkin.
1: Okay. Jadi dalam paper bagus tetapi tetap harus dalam uji nanti, Prof, ya, apakah ini memang efektif atau tidak untuk digunakan, itu baru sebuah hasil penelitian yang dilakukan. Bisa taruhlah, Prof, misalnya seseorang membuat penelitian itu bisa berapa lama itu, Prof, sampai akhirnya mendapat pengakuan okay, penelitian Anda ternyata memang efektif untuk kita implementasikan nanti dalam dunia medis. Misalnya,
2: saya ambil dua contoh yang ekstrim saja ya. Pada waktu COVID-19 berjalan pada Desember 2019 karena situasi pandemi, maka dalam waktu setahun Desember 2020 vaksin pertama disuntikan, sudah melewati fase itu. Tetapi malaria yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, vaksinnya baru ketemu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu tergantung situasinya begitu ya. Atau kalau kita mau agak mendarat ke bumi sedikit, vaksin tuberkulosis lah ya,
1: TBC,
2: itu kan yang sekarang ada ya, ditemukan pada tahun 1921. Dan kemudian orang mencari vaksin baru, sampai sekarang belum ada. Walaupun kemarin ada masalah begini begitu, Bill Gates segala macam, itu kan semua proses. Sampai sekarang pun belum vaksin itu masih berproses di uji klinik fase 2 atau fase 3 dan mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi tergantung jenis obatnya, tergantung jenis vaksinnya, tergantung jenis alatnya, karena ini kan ada 3 kan, alat, obat, dan vaksin, tergantung jenisnya dan tergantung seberapa besar. Sebenarnya bukan hanya tingkat kesulitan, ya, tergantung seberapa besar
1: kebutuhannya.
2: Perhatian ya, kebutuhan. Okay. Anda bilang kebutuhan, saya bilang perhatian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Penyakit, katakanlah, yang disebut sebagai neglected tropical disease. Penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga orang tidak terlalu memberi perhatian. Okay. Tuberculosis yang tadi kita sebut-sebut itu juga tadinya kan tidak terlalu banyak dibicarakan di dunia. Belakangan sadar, kok ini nggak hilang-hilang. Baru perhatian besar sekarang, baru kemudian upaya besar-besaran untuk mencari vaksinnya. Jadi kalau ada kebutuhan dan tanda kutip perhatian juga, maka hasilnya akan lebih cepat, seperti yang COVID-19 tadi.
1: Bukan tidak mungkin, Prof. Berarti ada peneliti yang memang sudah mencoba untuk membuka atau menciptakan vaksin baru, tetapi belum efektif tadi, sehingga masih menggunakan yang efektif, yang dianggap efektif yang lama tadi ini. Begitu, Prof. Ya?
2: Iya, betul. Dan ini saya kebetulan sedang menonton televisi Al Jazeera ini tentang Ebola di Kongo ya. Kan gitu, ini kan juga sama, ini Ebola kan begitu. Ebola itu ada beberapa 3 atau 4 jenis yang ada vaksin untuk yang satu, yang sekarang ini yang di Kongo nih sampai Uganda menutup perbatasannya, ini saya lagi nonton ini. Itu kan belum ada vaksinnya. Nah, sekarang karena situasi seperti ini dan sudah dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO, maka semua pihak sekarang melakukan upaya keras untuk mendapatkan vaksin untuk si Ebola yang sedang dikhawatirkan saat ini. Okay. Itu salah satu contoh. Pasti akan ada percepatan ini karena perhatiannya
1: besar tadi. Oke, okay. Jadi tergantung dari sisi perhatiannya sebesar apa, itu akan ada percepatan di situ, Prof, ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Nah, tapi Prof, kalau dalam dunia kampus kita, Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu, Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi itu?
2: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya, tetapi kan sebenarnya ada 3 level. Satu, level universitas, oke? Okay? Tapi di universitas itu kan gede ya, ada berbagai fakultas di dalamnya.
1: Iya.
2: Nah, katakanlah kita ambil fakultas kedokteran misalnya saja. Itu juga besar, ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang THT itu bidang keilmuan yang berbeda. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya atau di FK yang lain, ada departemen THT di FK, begitu ya. Nah, departemen inilah yang kemudian yang menjadi peer group yang kemudian mengolah segala sesuatu tentang hal itu. Tentu berhubungan juga dengan departemen yang lain. Nah, kalau kita mau balik ke kasus yang belum ada keputusannya ini, itu departemennya kan dipalsukan. Jadi dari situnya udah kacau itu ceritanya. Departemennya barang tidak ada dibuat ada. Nah, itu kan sudah dari situ kelihatan bahwa saya tidak mau masuk ke inti ini. Benar apa enggak benar. Tapi kalau departemennya sudah tidak ada, tidak benar, maka itu sudah
1: sesuatu hal yang
2: ke pertanyaan kan. Jadi yang tahu benar apa enggak benar biasanya adalah di tingkat departemennya. Tentu akan naik ke tingkat fakultas nantinya. Tapi departemen ini pertama yang langsung, kedua memang bidang ilmunya di situ, gitu. Bidang ilmunya yang tahu persis apa yang terjadi, gitu.
1: Oke, layaknya seperti apa, Prof? Sebuah kampus atau universitas itu dalam hal seperti ini agar tidak terjadi seperti apa nih, Prof?
2: Sebenarnya kalau kampus atau universitas mereka sudah punya sistemnya sendiri ya. Artinya kalau misalnya yang tadi saya contoh departemen apa gitu mau melakukan penelitian, maka itu akan dibicarakan di dalam departemen itu. Oh, ini penelitian ini bagus untuk dilakukan, kemudian dibicarakan bersama, kemudian ada komite etik. Baik, komite etik tidak dalam departemen, biasanya komite etik berhubungan dengan universitasnya atau berhubungan dengan rumah sakit tempat kerjanya atau berhubungan dengan badan riset lainnya. Jadi sudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu jalan, barulah penelitian itu dijalankan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi, langkah-langkahnya. Saya sekarang jadi direktur universitas misalnya. Sekarang kalau ada doktor, maka dia harus sebelum mengajukan proposal, dia mesti melakukan berbagai pertemuan dulu sampai proposalnya terbentuk. Belum jadi penelitian nih, baru sampai proposalnya terbentuk. Baru kemudian kalau proposalnya sudah terbentuk, dia harus ada ujian proposal dan dan yang menguji bukan hanya dari dalam universitas, tapi juga orang luar gitu. Kalau ujian proposalnya benar, kalau harus ada hubungan dengan manusia, tadi masuk ke komite etik, dan kemudian ada ini berlaku di semua universitas, ada progress report. Ya, penelitian itu berjalan, progress report 1, progress report 2, progress report 3. Baru kemudian nanti ada prahasil, baru ada ujian tertutup, baru ada ujian terbuka. Jadi langkah itu sangat ketat berjalan dari waktu ke waktu.
1: Oke. Pesan Anda, Prof, untuk para calon doktor dan juga peneliti muda agar tetap menjaga integritas ilmiah di tengah kompetisi global yang ketat saat ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan?
2: Penelitian ini kan membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Bisa kecil, bisa besar manfaatnya. Nah, saya sangat menghimbau agar teman-teman saya, semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu poin yang penting, bukan semata-mata mengejar angka, mengejar publikasi. Ingat, apa yang kita lakukan ini adalah demi umat manusia.
1: Baik. Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama kita.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki segmen komentar dan opini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu pemalsuan riset di kancah internasional atau fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Silakan line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, sudah ada satu pendengar, langsung saja kita sapa, ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat malam, selamat dini hari Pak Soleh.
1: Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh, apa kabar nih di Pasuruan?
1: Alhamdulillah. Ini cuacanya nggak menentu, kadang hujan, kadang ini dibilang musim kemarau tapi terus hujan, dibilang hujan tapi kalau siang tuh panasnya minta ampun.
0: Kebolak-balik ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Soleh, silakan menanggapi tema kita di hari ini, Pak.
1: Iya, ini kok bisa ya, Mas? Kok kayak gitu ya, di sampai di keperguruan tinggi ya, Mas, itu kayaknya ya.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Ini bisa lolos nih, bahkan sampai ke internasional juga nih, Pak Soleh.
1: Nah, makanya itu, Mas. Itu gimana ya, kalau sekarang aja kalau kayak gitu, Mas. Itu pemerintah harus bertindak tegas, Mas, untuk menghadapi hal ini, Mas. Karena ya memang semua itu serba digital. Oke lah kalau mau serba digital. Ya, sekarang kan ada AI, ada segala macam. Tapi itu mbok ya, oh, jangan disalahgunakan yang aneh-aneh gitu loh.
0: Nah, itu dia. Sebenarnya pemakaian AI pun harus ada etikanya juga, Pak Soleh.
1: Iya, harus ada etikanya. Lah sekarang contohnya aja kayak sekarang itu ada loh, Mas. Kayak misalnya gini. Saya tidak bisa mengerti tentang bahasa Arab full ya. Mungkin kalau di pesantren mungkin hanya bahasa Al-Quran. Sekarang diterjemahkan AI bisa loh, Mas. Contoh ya. Misalnya auzubillahi minasyaitonir rajim misalnya. Itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi apa? AI bisa ngomong ke kita. Walaupun saya dalam keadaan tunanetra. Sekarang itu ya memang sangat membantu sih. Tapi kalau yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kalau ini dilakukan dengan kemauannya dia supaya gimana ya, itu kan ya sangat bahaya juga. Jadi tolonglah kepada pihak yang berwenang, karena saya orang awam nggak ngerti ya tentang teknologi. Ini bagaimana solusinya gitu loh menurut pemerintah supaya tidak ada pemalsuan dalam hal ini gitu loh, Mas.
0: Gitu. Baik.
1: Terima kasih Bung Wisnu atas waktunya.
0: Baik, terima kasih. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas mengenai pemalsuan riset di kancah internasional, integritas pendidikan ini terancam nih pendengar. Di mana ini ada kasus beberapa orang Indonesia ketahuan melakukan pemalsuan terorganisir di konferensi ilmiah ISPPD 2026, di mana konferensi ilmiah ini adalah konferensi yang bergengsi ya untuk ahli pneumonia di seluruh dunia yang tahun ini diadakannya di Denmark, Copenhagen. Nah, modusnya adalah pelaku ini bergonta-ganti identitas untuk mempresentasikan hasil dari risetnya tersebut. Bukan hanya itu saja, risetnya pun dinilai palsu. Dibuat dengan AI, datanya palsu, gambar palsu, tulisannya pun juga. Padahal sebenarnya risetnya ini tidak pernah ada. Nah, seperti yang dipertanyakan Pak Soleh tadi, kenapa ini bisa lolos? Ya, kenapa ini bisa lolos? Karena sebenarnya dari pihak panitia pun, kalau kan ini pesertanya banyak sekali ya, dari internasional bahkan. Pastinya banyak sekali. Sehingga untuk seleksinya pun, setahu saya, ini biasanya hanya melewati seleksi pembacaan abstrak aja. Jadi secara garis besar aja penelitiannya ini, riset ini tentang apa, nanti hasilnya bagaimana. Nah, itu sebagai abstrak saja yang dilihat, bukan secara detail kayak tempatnya di mana, caranya bagaimana, teknik penelitiannya bagaimana dan segala macamnya itu belum bisa dilihat terlebih dahulu karena memang keterbatasan waktu dan banyaknya peserta yang ikut hadir dalam konferensi tersebut. Dan tentunya karena adanya pemalsuan riset ini, nama Indonesia ini terancam jelek nih di dunia riset internasional nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita sapa ada Pak Ojak di Gunung Sitoli. Selamat malam, Pak Ojak.
2: Ya, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, selamat malam, Pak Ojak. Silakan Pak Ojak menanggapi tema kita.
2: Terima kasih ya kesempatan diberikan ya.
0: Ya.
2: Oh, saya kira gawat ini kalau hasil riset dipalsukan ini.
0: Kenapa tuh Pak Ojak gawatnya nih?
2: Ya, seandainya misalnya obat-obatan lah kan dipalsukan kan?
0: Iya.
2: Obat dipalsukan sudah gawat. Kan udah aturannya menyembuhkan malah menjadi tambah parah ya kan?
0: Aduh, iya juga tuh. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan hal yang sangat penting ya seperti kesehatan ya Pak Ojak ya.
2: Iya. Nah, lalu tujuan pendidikan itu kan untuk lebih baik kan? Penelitian itu dilaksanakan kan supaya untuk menemukan hal-hal yang lebih baik. Kalau sempat dipalsukan hasil penelitiannya kan berbahaya sekali kan? Tujuan pendidikan kan supaya orang lebih bagus ya kan?
0: Iya betul sekali.
2: Sebenarnya itu udah, wah, pokoknya udah parah sekali lah itu.
0: Apalagi gimana nih tapi menurut Pak Ojak apa yang harus dilakukan nih supaya apa ya anak-anak generasi muda sekarang bagi ya, pihak kampus juga nih supaya hal ini bisa terhindar nih mungkin Pak Ojak ada ide nggak tuh?
2: Ya sebenarnya harus kejujuran yang kita nampak itu sejak gede ini kejujuran walaupun kita misalnya ada dapat risiko ya harus pertahankan kejujuran ya kan jangan pernah ingin nilai bagus kita menyontek itu kan udah berarti kan sudah ingin penipu dia itu kan
0: iya
2: koruptor-koruptor itu kan calon-calon dari apa dulu tuh udah mungkin ujian tuh menyontek itu
0: iya dari hal-hal kecil ya
2: Jadi sebenarnya pendidikan itu harus dijaga jujur jangan karena ingin nilai bagus dia contek atau dikasih sama gurunya uang suap kan udah salah kan
0: iya Oke. Ada lagi Pak Ojak mungkin
2: nah itulah intinya kejujuran itu yang penting
0: iya
2: terima kasih
0: Oke. Baik Pak Ojak di Gunung Sitoli ya kejujuran harus ditanamkan mulai sejak dini apalagi berkaitan dengan penelitian, riset dan segala macamnya karena ini berkaitan dengan masyarakat yang sangat luas ya manfaatnya bisa dirasakan nih kalau semisal palsu, risetnya abal-abal ya seperti yang dibicarakan Pak Soleh tadi ya bisa bahaya nih baik, kita langsung beralih ke Pak Matauli di Sibolga selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli
3: ya, Assalamualaikum 23, salam sehat tangguh Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Apa kabar nih di Sibolga, Pak Matauli?
3: Panas dari siang sampai ini.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Matauli.
3: Pemalsuan riset di kancah internasional.
0: Iya.
3: Integritas pendidikan kita terancam gitu ya. Di bagian mananya kita terancam? Apakah kita terancam misalnya apa ya menjadi negara yang memang ya untuk apa namanya ya untuk kampus-kampus negeri atau badan riset-riset kita ini ya nggak udah mah nggak usah investasi ke sana riset perguruan tingginya aja BRIN-nya aja rendah rekayasa palsu gitu udah nggak usah investasi ke sana lah karena tolak ukurnya pengusaha itu kan riset ya
0: iya ini ya. Berkaitan dengan nama ya, Indonesia juga ada. Wajah negara juga kan
3: iya makanya yang membuat sendiri negara sendiri lebih fokus ke MBG sementara untuk riset otaknya nggak dibenahi rekayasa kan kita malu begini Bung apalagi LPDP nih saya nggak tahu juga kualitas manusia LPDP kita juga kualitas palsu apa enggak ya karena udah dibangga-banggain nih apa namanya tukar pelajar ke Oxford kemana-mana apakah nanti itu akan berhenti atau yang kedua nih pengaruhnya kalau udah dia dapat gelar kemana itu gelarnya dipertanyakan enggak ya secara badan internasional riset gitu
0: nah,
3: udah enggak itu yang enggak benar tuh profesornya itu dari gelar ini ternyata setelah diselidiki secara barcode riset gitu lebih banyak apanya plagiatnya gitu misalkan saya belum dapat datang Bung Wisnu ya kita dalam hal pemalsuan plagiat seperti ini di ranking berapa sih gitu ya
0: nggak tahu kita, Pak iya karena ini memang juga bisa aja fenomena gunung es Pak Matauli
3: iya tapi sudah fenomena gunung es ditutup-tutupi pula gitu kan bukan makin dibenahi di kancah internasional loh, itu ada UNESCO ya, badan PBB di bidang pendidikan. Jadi memang apa ya, makin menunjukkan rasa tidak apa kita respect negara lain lagi ke kita gitu. Jadi apapun katanya, kalau misalnya UGM, ITS dan semua-semua itu kalikan ke nol gitu jadi akhirnya.
0: Iya.
3: Karena memang kan kita kan harus di ranking secara internasional, nggak bikin diri kita sendiri menilai diri kita kan, dengan menggunakan BPS lah, statistik dalam negeri gitu loh. Makin menunjukkan ini kekerdilan kita di negara, di kancah internasional. Jadi apapun ceritanya, mau yang mau Pak Prabowo lawatan ke Prancis, negara di dunia ketawa. Wah, boro-boro apa nawarawiri ke negara kami Eropa, wong kalian aja nggak berbandar kalian internasional.
0: Okay.
3: Merasa nggak mereka sudah terancam, sudah berada di darurat gitu. Kalau memang darurat, udah pikirin lagi nih kualitas apa namanya perkampusan kita, mau negeri, mau swasta. APBN 20% harus digaranti sama negara. Kalau memang masih MBG, mas, saya pikir MBG nggak perlu di ranking tuh sama kancah internasional.
0: Gitu yeah. Loh, maksudnya. Baik, Pak Mantoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Mantoli di Sivolga langsung kita beralih ya ke Riau. Ada Pak Pandu. Selamat malam, selamat dini hari Pak Pandu.
4: Selamat dini hari, Mas Wisnu.
0: Iya, yeah, selamat dini hari Pak Pandu. Silakan Pak Pandu.
4: Ya, ini kalau pengetahuan sementara saya ya, ini kan kasus di Vancouver di
0: Denmark. Betul, ya. Di Denmark.
4: Ya, tapi kayaknya sepertinya ini pemalsuan data ya, bukan belum riset kan?
0: Iya, pemalsuan data.
4: Ya, berarti kan dia belum riset ini kan? Nah, tapi kalau dalam ilmu pengetahuan ini kan kita harus jujur ya. Nggak boleh ada kepalsuan sekecil apapun, ya kan?
0: Ya, harusnya gitu normalnya, Pak.
4: Ya, harus dihindari kejujuran intelektual kan gitu ya. Karena menyangkut ilmu pengetahuan. Jadi kalau ini benar, tapi apa keliru Mas judul ini apa? Belum riset kan, hanya memasukkan data kan.
0: Iya, Pak Pandu, iya.
4: Ya, agar mereka dapat dana untuk penelitiannya.
0: Betul sekali. Ya. Untuk dana untuk jalan-jalan sih sebenarnya, untuk pergi aja ke sana gitu.
4: Ya, ya tapi kan ya belum risetnya kan. Nah, jadi baru itu pengertian saya itu.
0: Itu
4: tapi
0: dibuat memang, oleh AI semua tuh.
4: AI semua bisa dia ya. Ini harus hati-hati nih, apa namanya, harus waspada lagi, dan praktisi pendidikan harus mencari solusi ini tentang kemajuan AI ini kan, AI dola apalagi itu. Yang nggak ada jadi ada kan gitu, gitu ya.
0: Iya. Harus ada etikanya juga pemakaian AI.
4: Akan ada juga etika dunia maya ya, kan gitu.
0: Okay.
4: Balaslah walau hanya dengan satu kata kan gitu dalam akun-akun itu kan.
0: Iya.
4: Pengiriman apa balasan dengan stiker itu adalah nilai yang serendah-rendahnya. Jadi harus satu kata minimal itu etika dunia maya. Oke, Mas.
0: Oke. Ya. Baik.
4: Terima kasih, Mas.
0: Baik, terima kasih, Pak Pandu. Selamat dini hari.
4: Ya, Mas.
0: Ya, dari Pak Pandu ya, di sesi pertama Kopi Pro 3 dini hari ini. Nanti bagi Anda yang belum tersampaikan pendapatnya, bisa kita lanjutkan di sesi kedua dalam komentar dan opini. Tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu menuju Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat, tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan, TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal dan penindakan hukum tetap dilakukan oleh Polri. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi militer selain perang yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
2: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
1: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobio Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoaks dan misinformasi. Hal itu diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Luki Setiawan.
1: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
2: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
1: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
2: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
3: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
2: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: The Argentinian, Bantoni. Powering through his temper. Hard yard for Steven and he's got it. Kempers.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
4: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu. Jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Radio

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Dan sebenarnya kami juga belum mengetahui apakah kasus ini juga terjadi oleh dunia pendidikan kita. Nanti kami akan coba untuk dalami, tetapi memang ini marak di dalam global atau di internasional. Dan ya, secara sederhana mungkin kenapa pemalsuan data riset di tingkat dunia sekarang bisa begitu masif terjadi. Dan apa tujuannya? Nanti kami akan coba juga tanyakan. Tetapi kami akan langsung berbincang bersama dengan narasumber pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jajan Muspa. Pak Jajan Muspa, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam Mas Rudi.
2: Iya. Ini Pak, kami ingin mendapatkan pandangan tentang fabrikasi riset ini atau pemalsuan data riset yang marak ini menjadi perbincangan dan dunia atau integritas dunia pendidikan akhirnya dipertanyakan. Nah, melihat maraknya beberapa waktu lalu penarikan riset di tingkat internasional, Anda menilai sudah seperti apa ini integritas atau kondisi integritas pendidikan tinggi kita saat ini, Pak?
3: Ya, baik. Terima kasih, Mas Rudi. Yang pertama-tama yang saya ingin katakan, Mas Rudi, ya. Kalau di dalam jurnalistik itu kan harus ada cover both side ya.
2: Iya, iya. Dua sisi.
3: Ya, cover both side itu saya maksud, saya hanya baru membaca dari, responnya cukup masif ya. Artinya, publik sudah merespon sedemikian rupa, tetapi kita harus menyisakan ruang, dari si terduganya.
2: Okay.
3: Saya membaca ada klarifikasi dari satu orang yang laki-laki itu mengakui bersalah. Kalau benar ini ya informasi di internet ya, sudah mengakui bersalah terhadap penggunaan AI yang berlebihan, juga pencatutan universitas yang tidak seharusnya. Jadi kalau dari aspek UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan UNY sudah menyatakan akan melakukan penggalian data, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, sementara yang ITB belum saya, paling tidak menurut saya belum membaca ya klarifikasi dan konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi katakanlah ini benar ya, katakanlah kejadian ini benar. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena gunung es, Mas Rudi.
2: Oke.
3: Bahwa fenomena gunung es artinya ini bukan hal baru sesungguhnya di dalam riset, dunia riset kita ya. Di mana ada yang kita pegang tuh Mas Rudi, bahwa peneliti boleh salah, tetapi peneliti tidak boleh
2: bohong. Iya.
3: Gak boleh bohong. Itu yang kita pegang sebagai peneliti itu. Saya kebetulan dosen juga peneliti. Artinya apa? Kebohongan, ya, kebohongan di dalam dunia tulis menulis ini memang puluhan tahun Mas Rudi terjadinya, mulai dari skala kecil ya, Mas Rudi, pembuatan makalah, plagiasi, kemudian joki skripsi, joki tesis, joki disertasi, joki artikel jurnal, ini skalanya saja yang internasional, membawa negara Indonesia, membawa nama bangsa, kemudian kejadiannya di Denmark ya, di Eropa begitu. Ini skalanya saja ini yang membuat ini jadi heboh. Kalau kita lihat untuk menyebut ya, Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia, ini sudah bicara hal ini tuh sudah sering dan berhalaman-halaman membicarakan soal integritas peneliti kita, Mas Rudi. Okay. Jadi ini semacam pengingat kembali kepada kita bahwa sangat penting untuk integritas, menjaga integritas seorang peneliti, apalagi misalnya hanya untuk alasan dapat bisa jalan-jalan ke luar negeri dibiayai pihak lain, biar bisa jalan-jalan gratis lah, katakanlah begitu. Itu sangat naif karena ini integritas itu nggak ada harganya, Mas Rudi.
2: Okay.
3: Jadi harus betul-betul kita jaga gitu ya, sebaik mungkin gitu. Ya,
2: sebenarnya kalau dari beberapa klarifikasi yang memang belum bisa dikonfirmasi secara faktual, dan juga beberapa artikel yang menyoroti hal serupa ini, Pak JJ. Menurut Anda itu apa yang menjadi motivasinya? Sekedar insentif belaka atau memang jalan pintas rumitnya birokrasi yang ada? Gimana?
3: Kalau soal ini, soal kasus yang Denmark ini, pertama yang paling kasat mata di depan mata adalah itu tadi, jalan-jalan ya, pengen bepergian ke luar negeri, tetapi motifnya itu ya, motifnya pengen bepergian ke luar negeri, pengen dapat dana, kemudian mungkin yang ketiga, Mas Rudi, adalah apa ya, istilahnya tuh bahasa ininya tuh kesohor gitu ya, apa kesohor itu?
2: Populer,
3: ya. Yeah. Pengen populer, populer bahwa dia sudah presentasi di event internasional event gitu, bukan lagi lokal ya di Indonesia begitu. Pengen tersohor, dan itu sebenarnya gejala sakit ya, Mas Rudi, bahwa seseorang pengen kesohor, pengen materi, pengen jalan-jalan, tetapi dengan cara tidak jujur gitu.
2: Mencari jalan pintas tadi itu ya.
3: Ya, instan. Nah, budaya instan ini yang sesungguhnya sebenarnya menggejala ya, sebagai penyakit orang Indonesia. Mohon maaf, sudah ditulis lama sekali oleh budayawan kita ya, bahwa salah satu ciri manusia Indonesia itu instan. Tidak mau prosesnya.
2: Tapi mungkin ada informasi sebenarnya bagaimana sih sebuah proses kurasi data dalam sebuah penelitian ataupun riset oleh seorang peneliti, terutama di tingkat internasional atau di konferensi internasional, itu seperti apa sih ini Pak JJ? Kok sampai bisa lolos, sampai akhirnya ketahuan juga akhirnya? Gimana itu Pak?
3: Iya Mas Rudi, jadi di sisi lain ada yang mempertanyakan kredibilitas kepanitiaan dalam ini adalah bagaimana proses review ya.
2: Review, ya. Yeah.
3: Review dari sebuah abstrak,
2: yeah.
3: Sebuah artikel. Biasanya kan Mas Rudy prosesnya itu begini. Sebelum ke artikel utuh, mm-hmm. Di calon penerima hibah ini,
2: yeah.
3: Mengirimkan abstrak dulu, judul
2: betul.
3: Dan abstrak.
2: Yeah.
3: Kalau temanya sesuai dengan tema conference, menarik, ada novelty atau kebaruan, maka lolos dan diminta untuk mengirimkan artikel utuhnya dalam jangka yeah. waktu tertentu. Nah,
2: yeah.
3: cuma dengan peserta yang ratusan mungkin ribuan, nah ini mungkin juga ada yang memaklumi Mas Rudy bahwa kapasitas waktu mungkin sumber daya reviewer yang dimiliki oleh panitia juga tidak memungkinkan untuk betul-betul
2: mengkurasi sekian banyak ya.
3: Iya kan banyak yeah, konferensi yeah. itu pesertanya gitu dari yeah. berbagai negara gitu.
2: Yeah.
3: Apalagi dengan judul yang kalau dalam kasus ini bombastis ya di beberapa negara itu kan sebagai panitia langsung wah ini bagus gitu kan.
2: Mm-hmm.
3: Nah cuman masalahnya adalah ini ternyata didapatkan bukan faktual ya, bukan kenyataan yang dilakukan di negara-negara tersebut, ternyata itu hanya ya tadi ya kebohongan dilakukan gitu.
2: Okay.
3: Dengan memanfaatkan artificial intelligence ya yang berlebihan itu yeah. tidak seharusnya.
2: Basah bahkan penggunaan atau penilaiannya penyalahgunaan artificial intelligence untuk hal seperti ini. Anda, menurut Anda gimana itu?
3: Ya, di dalam perkembangan terakhir, Mas Rudy,
2: ya.
3: Hampir semua perguruan tinggi itu punya mengeluarkan pedoman SK Rektor ya, Mas Rudy, termasuk di kampus saya, UIN Jakarta. Mm-hmm. Itu hampir semua kampus negeri dan swasta itu punya pedoman penggunaan AI. Di batas mana mahasiswa dan okay. dosen bisa menggunakan AI. Jadi ada batas-batasnya.
2: Yeah.
3: Etik, namanya ini etika akademik ya. Etika mm-hmm. Ilmiah, integritas peneliti. Di situ sudah ada rambu-rambunya. Nah cuman sebagus apapun pedoman itu, sekeras apapun sanksi. Nah kembali lagi kepada individunya ya Mas Rudy, individu yeah. peneliti. Apakah mereka tidak menjual integritas mereka demi uang, demi yeah. jalan-jalan, demi kesohor gitu ya. ya itu
2: yeah,
3: kembali yeah. lagi pada akhirnya kepada individu peneliti masing-masing ya Mas Rudy. Yeah.
2: Tapi mungkin yeah. mudahnya kan seharusnya bisa nggak sih Pak? Diteliti dulu apakah dia seorang peneliti yang aktif yang memang sudah mengeluarkan beberapa karya-karya penelitiannya kan bisa ditrack dari sana ya. Bisa seperti itu.
3: Nah, yang jadi masalah kalau kita melihat 3 atau 4 orang ini jam terbangnya tinggi.
2: Oke.
3: Jam terbang konferen mereka tinggi. Dan ini yang menimbulkan pertanyaan dari netizen, wah jangan-jangan ini bukan pertama kali dia berbohong.
2: Nah, ini menarik Pak JJ karena ternyata ada juga temuan, dugaan temuan bahwa mereka itu menggunakan pabrik artikel palsu yang berada di luar negeri yang sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti ini di dalam negeri di Indonesia atau paper mills-nya itu di luar negeri. Gimana ini?
3: Iya, jadi gini, ada teori itu Mas Rudy, teori supply and demand ya. supply and demand. Jadi yeah. gini, negara kita termasuk dengan beberapa negara lain itu kan sekarang skopus kebijakannya tuh jurnal internasional ya untuk S2, untuk S3, untuk S3, untuk
2: lulus
3: S3 mm-hmm. ya sebelum ujian disertasi.
2: Yeah.
3: Kemudian untuk menaikkan pangkat menjadi guru besar atau yeah. profesor. Nah, itu mengharuskan si mahasiswa dosen itu untuk punya publikasi di jurnal internasional.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Jadi ada demand, ada permintaan yang sangat tinggi dampak dari kebijakan kita, pemerintah kita, sehingga ada orang-orang yang memang membaca peluang untuk menjadi kolaborator di OKE,
2: yeah.
3: tapi juga ini menjadi disebut ini Mas Rudy, ghostwriter.
2: Ghostwriter, oke. Okay.
3: Ghostwriter,
2: yeah.
3: nah itu ada ininya, ada harganya di sana.
2: Yeah. Gitu. Yang saya pernah dengar tuh nah. kolaborator tadi, bahkan suka dicantumkan dalam jurnal internasionalnya ya Pak ya.
3: Nah, kolaborator itu memang jadi syarat atau diutamakan untuk berkolaborasi. Diutamakan, Mas.
2: Bukan
3: hanya sesama kampus di Indonesia, diutamakan malah dengan kampus di luar Indonesia. Tapi masalahnya yang terjadi tidak izin dulu, Mas Rudi. Ada kasus tidak izin. Mas Rudi jadi dosen di China. Mas Rudi, saya masukkan namanya, saya penulis.
2: Harusnya ada izin dulu di situ ya.
3: Nah, Mas Rudi tidak pernah saya hubungi. Harusnya ada kontak. Kemudian, Mas Rudi tolong baca artikel ini, perbaiki metodenya atau substansinya, judulnya boleh apa aja. Nah, ini tidak ada komunikasi semacam itu.
2: Asal comot, asal cantum saja sebagai co-authorship ya, begitu ya, Pak Jeje. Ya?
3: Itu yang terjadi. Meskipun tidak mayoritas ya, tapi ada kasus-kasus di mana pencatutan peneliti-peneliti luar negeri atau sebaliknya atau dalam negeri untuk lolos di jurnal tertentu.
2: Kalau melihat dari kasus-kasus yang ada dan mungkin juga nanti ya mengkhawatirkan dalam dunia penelitian kita ke depan ini, Pak. Menurut Anda sejauh mana adanya atau aturan wajib publikasi internasional itu untuk syarat kelulusan ataupun hal lainnya untuk ditinjau ulang kembali, Pak, syaratnya?
3: Ini menarik pertanyaan Mas Rudi. Kita harus menyebut dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kampus swasta pertama dan yang pertama di Indonesia yang memisahkan sekarang. Jadi UNY membuat satu kebijakan di mana dosen itu bisa memilih apakah mereka mau fokus sebagai peneliti atau sebagai pengajar. Dengan asumsi begini, kalau dosen harus meneliti, harus mengajar juga, ini bebannya berat. Berat. Di samping, tidak semua dosen punya kapasitas menulis dan meneliti. Demi untuk dosen itu agar fokus di UMY itu mulai diberikan pilihan. Apakah dosen mau fokus sebagai pengajar atau si peneliti gitu. Kalau memilih peneliti fokus sebagai researcher, bisa bahkan bisa sampai tidak ada jam mengajar, boleh gitu. Sama-sama karirnya dua-duanya bisa berkarir sebagai guru besar atau profesor. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan Mas Rudi. Dan kalau di Amerika ini, hal ini sudah lama, Mas Rudi, bahwa dosen itu ya ada dosen fokus ke riset dan fokus ke pengajaran. Di Indonesia seolah-olah semua dosen
2: bisa. Kalau gitu
3: superman.
2: Terakhir, Pak, menyambung dari apa yang Bapak jelaskan tadi, artinya format evaluasi seperti apa nih yang lebih adil lah untuk bisa mengukur kemampuan seorang dosen selain dari jurnal artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau dipublikasi nih, Pak, gimana?
3: Ya, menarik ya, Mas Rudi. Kalau saya pribadi, pertama-tama dosen itu kan terutama kalau menurut pribadi saya itu sebagai teaching ya. Tugas utamanya itu mengajar gitu, menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi dia harus punya kapasitas pedagogik ya, bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan dengan efektif, efisien kepada mahasiswa gitu. Nah, langkah UMY sesungguhnya itu patut diapresiasi sekaligus jadi bahan renungan bersama. Apakah kebijakan pemerintah selama ini yang mewajibkan semua dosen untuk meneliti dan menulis itu perlu ditinjau ulang? Karena memang rekrutmen sebagai dosen itu terutama adalah untuk menjadi pengajar,
2: bukan researcher.
3: Bukan researcher, karena tadi untuk menjadi seorang peneliti yang betul-betul diharapkan level global, internasional, itu membutuhkan waktu, kapasitas, biaya termasuk di dalamnya. Yang terjadi, Mas Rudi, kita dosen dibebani untuk punya publikasi, tetapi belum tentu dapat hibah, belum tentu dapat dana. Bisa jadi meskipun sekian persen kecilnya, fenomena yang kita bicarakan hari ini, karena dosen tidak serta-merta, tidak otomatis dapat dana hibah.
2: Baik, Mudah-mudahan seperti itu nanti ya, dosen-dosen, peneliti-peneliti itu dua jalur yang sangat berbeda, tidak dibebankan semuanya kepada dosen yang dianggapnya super ternyata ya. Baik Pak JJ.
3: Betul,
2: iya. Betul. Pak JJ, makasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di sesi To The Point. Sehat selalu Pak. Wassalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you Mas Rudy.
2: Iya. Pemerhati Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Nah, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, di mana pada dini hari ini kita masih membahas mengenai pemalsuan riset di kancah internasional. Integritas pendidikan semakin terancam. Kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh pengarah acara kami untuk bisa berkomentar dan juga beropini. Ya, ini ada 3 pelaku utama ya dari pemalsuan riset di Denmark ini. Yang pertama ada yang namanya Prihantini, lalu yang kedua Rivaldi Fajar, dan yang ketiga Rini Winarti. Dimana ini mendapatkan masalah ini mendapatkan tanggapan juga dari pemerintah ya. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, ini sudah turun tangan melakukan investigasi mendalam. Meskipun pelaku yang teridentifikasi ini dipastikan bukan dosen aktif, kementerian pun tetap menekankan pentingnya komite etik untuk menjaga marwah pendidikan dan riset nasional. Selain itu, sikap institusi yang terseret ini ada ITB, angkat bicara mengenai dugaan manipulasi riset dalam konferensi internasional yang melibatkan salah satu alumnus program magisternya, yaitu Prihantini. Dan ITB ini menegaskan bahwasanya tindakan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab hukum pribadi yang bersangkutan dan tidak memiliki kaitan dengan aktivitas akademik institusi. ITB memandang bahwa tindakan saudari Prihantini ini merupakan tindakan hukum sebagai seorang individu ya. Dan jika ke depan terdapat proses hukum atas tindakan tersebut, ITB pun sangat menghormati upaya hukum yang berjalan. Selain itu, pihak UNY juga buka suara karena dugaan keterlibatan alumni dalam pemalsuan riset di Denmark ini. Salah satu namanya yang dibicarakan di media sosial yaitu Rivaldi Fajar dan juga Prihantini, di mana Prihantini ini dulunya juga alumnus dari UNY dan program magisternya alumnus ITB ya pendengar. Wakil Rektor Bidang Akademik UNY Nur Hidayanto Pancoro Setio Putro mengatakan pihaknya menemukan 2 nama tersebut dalam basis data alumni, namun ia belum bisa memastikan bahwasannya keduanya adalah benar alumni UNY. Ya, ini masih dalam proses ya untuk mengetahui kebenarannya apakah ini memang benar-benar alumni UNY ataupun tidak. Dan kalaupun semisal keduanya terbukti merupakan alumni yang terlibat nih dalam dugaan pemalsuan riset ini, pihak UNY akan berdiskusi terkait sanksi atau langkah etik yang akan diberikan juga. Bagaimana nih menurut pendapat Anda? Juga Anda bisa silakan berkomentar di line telepon kami ya yang sudah dibuka. Kita sudah ada satu pendengar, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam Pak Cipto.
1: Selamat malam, Pak. Selamat dini hari ya.
0: Oh iya, selamat dini hari Pak Cipto. Apa kabar nih Pak Cipto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Salam tangguh Pak Cipto. Pak Cipto silakan nih menanggapi hal ini Pak.
1: Waduh, sangat prihatin sekali ya. Singkatannya kan sudah tinggi di luar negeri lagi.
0: Iya nih.
1: Tapi bisa ler ini ya, apa itu menggunakan ini AI.
0: Sebenarnya AI pun apa ya, pisau bermata dua ya, bisa dipakai untuk kebaikan dan juga hal seperti ini.
1: Iya. Oh, itu harus dikasih sanksi lah, malu-maluin lagi orang Indonesia itu. Iya,
0: apalagi apa risetnya ini terkait dengan kedokteran ya, kesehatan nih Pak Cipto, ini berbahaya sekali. Iya. Kalau semisal ini pun apa namanya dipublikasikan ke seluruh dunia dan dipraktekkan juga nih risetnya, kan bahaya juga nih.
1: Bikin malu pemerintah Indonesia juga lah kalau gitu. Sanksinya harus berat itu.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Oke, baik, Pak Cipto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Cipto di Pandeglang. Ya. Silakan bagi Anda masih ada waktu ya pendengar ya di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888.

0: dan ini dianggap juga sebagai fenomena gunung es ya. Kasus yang terdeteksi dan dilaporkan ke media umumnya hanyalah puncak kecil yang terlihat di permukaan, sementara praktik kecurangan akademik yang tidak terdeteksi atau sengaja ditutupi di bawah permukaan diduga jauh lebih besar. Kenapa hal ini bisa dianggap fenomena gunung es? Karena banyak faktor ya, pendengar ya. Karena tekanan regulasi dan beban publikasi. Sistem kejar tayang jurnal nih, biasanya dosen dan mahasiswa khususnya pasca sarjana ya, ini untuk mempublikasikan artikel di jurnal terindeks Scopus demi kenaikan pangkat atau kelulusan menciptakan tekanan mental yang luar biasa nih. Jadi harus cepat-cepat ya untuk mengumpulkan risetnya. Selain itu juga maraknya joki akademik ya, seperti yang dipaparkan narasumber sebelumnya, ini banyak sekali joki-joki paper, joki-joki jurnal, joki-joki tesis, skripsi, disertasi dan segala macamnya, ini banyak sekali nih, dan ini subur di Indonesia nih pendengar. Dan tentunya sekarang ada yang namanya kecanggihan teknologi AI ya. Kemunculan AI ini mampu menyusun data-data fiktif, data-data palsu dari gambarnya, abstraknya, tulisannya sebagaimana dibuat sedemikian rupa untuk menjadi menarik sekali. Bahkan di internasional ini, konferensi internasional ini bisa lolos karena abstraknya ini sangat menarik nih dibantu oleh AI. Tapi alhasil setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata ya palsu nih pendengar. Ya baik, masih kami buka ya line telepon, tapi kita coba ke gatekeeper terlebih dahulu. Mungkin ada pesan WA ya yang sudah masuk. Ya ke gatekeeper nih. Oke, kita coba sapa Bung Sabil ya. Bung Sabil.
1: Halo Bung Wisnu, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Bung Sabil, gimana nih? Adakah yang sudah masuk di WA nih terkait tema kita dini hari ini?
1: Ya, ini ada beberapa yang masuk berkomentar di chat WhatsApp kita. Pertama ada Bu Rina ya di Bandung. Yang Bu Rina menurutnya pemalsuan riset ini sangat memprihatinkan, karena dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat lahirnya kejujuran dan integritas. Kalau demi mengejar nama besar di kancah internasional, orang sampai memanipulasi data penelitian, berarti ada yang salah dalam sistemnya. Dan Bu Rina ini penasaran, apakah tekanan publikasi internasional memang sebesar itu sampai bisa membuat peneliti mengabaikan etika akademiknya? Terkadang ada persyarat tertentu yang membuat mewajibkan ya peneliti untuk bisa mempublikasi jurnal baik secara nasional maupun internasional. Apakah tekanan itu yang membuat orang jadi
0: iya, sistem kejar tayang tadi ya Bung Sabil ya.
1: Iya. Dan kemudian ini Wisnu, ada lagi dari Pak Dedi di Palembang. Saya sebagai masyarakat awam jadi bingung dan khawatir, apakah penelitian yang selama ini dijadikan dasar kebijakan atau acuan publik benar-benar dapat dipercaya? Kalau ada riset yang ternyata bisa dipalsukan, dampaknya bukan cuma untuk kampus, namun juga merugikan masyarakat luas.
0: Nah itu dia tuh, bahkan masyarakat-masyarakat tuh jadi gak percaya terhadap pendidikan kita atau riset-riset yang telah dilakukan kampus-kampus kita juga ya.
1: Dan ini terakhir ada dari Bu Putri di Makassar Wisnu, yang menyebut bahwa fenomena ini menurutnya cukup menyedihkan karena pendidikan tinggi seharusnya menghasilkan ilmuwan yang jujur dan bertanggung jawab.
0: Iya.
1: Namun sekarang justru muncul kasus manipulasi data dan plagiarisme demi reputasi atau kenaikan jabatan.
0: Iya.
1: Apakah budaya kompetisi yang terlalu tinggi di dunia akademik ikut menjadi penyebab maraknya pemalsuan riset seperti ini? Ini jadi, ya betul, jadi banyak pertanyaan dari berbagai pihak yang kemudian juga meragukan kapasitas peneliti. Padahal sejujurnya pasti sebetulnya sebagai peneliti mampu. Cuman kenapa harus dengan plagiarisme?
0: Ya, mungkin karena banyaknya tekanan tadi ya, sistem kerja kejar tayang harus mengumpulkan segini waktunya, tenggatnya dan segala macam tuh. Oke. Okay. Ada lagi Bang Sabil?
1: Ya, sekian Wisnu.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Terima kasih ya Bang Sabil dan semoga cepat sembuh ya. Baik. Oke, okay, pendengar. Oke, kita sudah ada pendengar lagi nih. Ada Pak Abdul Qadir di Jakarta. Kita langsung sapa saja ya. Pak Abdul Qadir, selamat malam.
2: Iya, selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat malam, selamat dini hari.
2: Sehat ya.
0: Iya, sehat selalu Pak Qadir sendiri ya. Gimana nih?
2: Alhamdulillah sehat Bung Wisnu.
0: Iya. Oke, okay, silakan Pak Abdul Qadir menanggapi hal ini, Pak.
2: Iya, jadi kalau pendapat saya, mm-hmm. ya seharusnya ya pemerintah yang lebih jeli lah ya, karena yeah. memang sekarang ini kita masih terkena dampaknya akibat dari apa namanya dari Suriah, dari negara lain itu ke Indonesia, terutama di bidang perekonomian.
0: Iya. Yeah.
2: Karena begini Bung Wisnu, mm-hmm. semuanya khususnya di Jakarta, baik itu pedagang segala macam itu pada mengeluh karena ya itu memang salah satu dampak ya, dampak dari ini. Terus kembali masalah apa namanya yang topik kita
0: okay. hari ini? Iya, pemalsuan riset nih.
2: Iya, masalah pemalsuan riset itu ya memang ya itu kembali kepada apa?
0: Apa diri sendiri atau gimana?
2: Iya diri sendiri mm-hmm. dan juga pemerintah juga harus lebih inilah, ya kan?
0: Iya.
2: Lebih tahulah bagaimana situasi sekarang dengan permasalahan yang sekarang. Terus langkah-langkah pemerintah sendiri apa yang akan dilakukan?
0: Iya.
2: Kan? Sehingga tidak akan terjadi seperti saat ini gitu, maksudnya. Ya kan?
0: Iya.
2: Karena kalau istilahnya pemerintah tidak tanggap ya lambat laun ya ya seperti ini
0: okay.
2: ya berjalan ya
0: iya tapi menurut Pak Abdul Qadir dengan adanya AI ini ya gimana sih menurut Pak Abdul dengan pemanfaatan ini AI sebagai bantuan ya bukan plek-plek gitu
2: iya ini terus kalau masalah bantuan ya memang kadang-kadang agak serba susah Bung Wisnu karena sebenarnya kalau pemerintah itu kan sudah apa menginstruksikan kepada bawahannya untuk misalnya memberikan kepada penerima yang benar-benar harus menerima kan gitu kan begitu tapi kenyataannya di lapangan yang kita lihat itu justru yang menerima bukan yang pemerintah instruksikan gitu kan jadi ya maaf ngomong istilahnya memang apa ya apa sifat atau watak bagi misalnya itu ketua RT, lurah, camat segala macam ya susah kalau memang artinya dia tidak mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh atasannya sendiri artinya pemerintah pemerintah pusat misalnya ini bantuan pemerintah pusat disalurkan ke pada pemerintah provinsi kepada masyarakatnya kan gitu. Tetapi tidak tepat sasaran ya kan sama aja hanya percuma gitu loh
0: yeah.
2: ya ini sedikit nih saya kasih gambaran kemarin yang ada yang dari Kementerian Sosial itu kalau nggak salah kan yang sembako itu kan saya sendiri melihat di sini khususnya di Kelurahan Sukapura karena itu kan saya juga sempat kirim foto dan video kan di Pro 3 ini jadi memang saya lihat yang menerima itu apa ya yang hasilnya yang sebetulnya tidak layak gitu kenapa orang yang harus menerima
0: okay.
2: tapi tidak dapat jadi dikasih begitu
0: Oke, okay. tapi apa nih kaitannya dengan tadi yang saya pertanyakan tadi ya dengan pemakaian AI ini Pak Qadir dalam riset ini loh maksudnya. Apakah emang bisa? Halo?
2: Iya, sebetulnya sebetulnya bisa. Bisa. Ya cuman ya kembali kepada diri masing-masing kan.
0: Oke.
2: Okay. Bisa nggak itu diterima apa tidak? Kan begitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
2: Ya, bisa dipakai apa tidak?
0: Okay.
2: Itu aja Bung Usil.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Baik, Pak Alkan.
2: Terima kasih Bung Usil.
0: Baik, terima kasih.
2: Salam sehat selalu buat rekan-rekan Pro 3.
0: Ya,
2: selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Ya, terima kasih pendengar bagi yang sudah berinteraksi ya pada dini hari ini. Ya, memang ya apa namanya, sebenarnya kalau kita ambil dari sisi positifnya, sebenarnya sih nggak ada ya sisi positifnya. Cuman kalau kita mengada-ngada aja deh ya, itu kita buat-buat deh. Ini sebenarnya bisa aja dengan adanya kasus ini. Bisa saja memicu evaluasi total sistem pengawasan riset nasional ya. Ini sebagai momentum pembenahan nih, di mana kasus ini mendesak, bisa saja mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek untuk segera membenahi celah birokrasi, sistem pemantauan dana hibah dan standarisasi integritas riset. Selain itu, mendorong pemerintah agar beralih dari sekedar mengejar kuantitas ya, mengejar kuantitas riset tadi, ke arah pengawasan yang lebih berkualitas substansi penelitiannya yang sebenarnya. Selain itu, bisa meningkatkan juga kesadaran terhadap regulasi etika AI pendengar ya, dengan adanya kasus-kasus ini. Ya, kita berandai-andai aja nih. Ya, apa namanya? Ada sisi positifnya, itu seperti itu. Tapi pendengar ya, kalau ilmu pengetahuan ini dibangun atas data palsu, riset ini dibangun atas data palsu, maka yang runtuh, yang hancur itu sebenarnya bukan hanya reputasi individu saja ya, tapi juga kepercayaan terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Dan ketika integritas ini hilang, maka gelar, publikasi, bahkan prestasi internasional bisa kehilangan makna, dan nama Indonesia pun bisa saja jelek di mata dunia. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
1: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
2: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
3: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
2: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Soekarno

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pakar hukum cyber dan telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edmond Makarim, menegaskan penguatan regulasi keamanan dan ketahanan cyber diperlukan untuk melindungi infrastruktur strategis serta memperjelas tata kelola respons negara terhadap ancaman cyber. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara.
2: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmond Makarim menegaskan, regulasi siber nasional tidak boleh terjebak pada jargon kebebasan internet semata, mengingat teknologi internet sejak awal memiliki keterkaitan dengan aspek keamanan dan pertahanan negara. Menurut Edmond, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber perlu memperjelas kewenangan negara dalam merespon serangan siber serius, termasuk melalui mekanisme tindakan balasan yang didahului proses uji tuntas atau due diligence. Penguatan aspek hukum tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola keamanan nasional di ruang digital, sekaligus menjaga keberlangsungan sistem vital negara saat menghadapi ancaman siber.
1: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara, berikut kebutuhan PPNS khusus untuk itu. Penyelesaian masalah sebaiknya mengoptimalkan inklusivitas dengan multi-stakeholders, bukan eksklusivitas suatu organ tertentu.
2: Urgensi sinkronisasi regulasi ini juga mendapat perhatian jajaran legislatif demi memperjelas tata kelola keamanan siber nasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Sirijaya menekankan, draft RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masih memerlukan sejumlah revisi, khususnya terkait kejelasan kewenangan instansi yang berwenang menyelenggarakan keamanan dan ketahanan siber. Legislator tersebut juga menyoroti perlunya penegasan posisi BSSN sebagai koordinator utama siber nasional, serta kejelasan peran National Security Operations Center atau NSOC dalam mendukung operasional keamanan siber nasional.
3: Apakah perlu ada bab khusus yang dimasukkan NSOC juga sebagai bahan di dalamnya? Lalu masih terkait dengan bab kelembagaan itu juga dalam pasal 32 yang terkait dengan PDID tadi, itu disebutkan setiap penyedia PDID wajib standar dan terdaftar. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada RUU ini, terdaftar di instansi KKS ini terdaftar di mana ini?
2: Selain aspek kelembagaan, para ahli turut menekankan bahwa penerapan sanksi pidana di ruang siber perlu ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Penguatan sanksi administratif serta kejelasan pertanggungjawaban hukum bagi penyedia sistem elektronik dan pengembang kecerdasan artifisial dinilai penting untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Dan cinta merdeka.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Katiwa.
1: Iwa Kusuma Sumantri lahir pada 30 Mei 1899 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai politisi, pengacara, dan pejuang hak-hak buruh. Ia berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama setelah kemerdekaan. Sejak muda, Iwa aktif dalam organisasi mahasiswa dan kemudian menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ia juga mendirikan surat kabar Matahari Terbit yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda dan memperjuangkan hak-hak buruh. Iwa Kusuma Sumantri meninggal dunia pada 27 November 1971 di Jakarta.
2: Dengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih melanjutkan hasil dari Niyani terkait dengan stimulus ekonomi di kuarter yang kedua. Dan kali ini pemerintah telah menyiapkan beberapa paket stimulus fiskal dengan nilai total 7,8 triliun rupiah dalam mendongkrak daya beli serta pertumbuhan ekonomi. Berpusat pada potongan harga transportasi terutama masa libur sekolah, insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat, serta program pelatihan vokasi dan insentif pajak penulis. Apa saja nantinya program-program ini yang kemudian diterapkan di kuartal kedua 2026 untuk menahan perlambatan ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan yang sempat menyentuh angka 5,61% secara tahunan atau year on year. Kami sudah terhubung juga dengan salah satu narasumber, yaitu tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana Yuda.
0: Wawancara Pro 3.
2: Mas Adit.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 3.
2: Iya, ini hari libur atau hari masuk nih? WFH atau?
3: kita tetap masuk Mbak Risti. Sebagaimana Mbak Risti juga.
2: Gitu ya, jadi solidaritas iya, judulnya nih.
3: Betul.
2: Mas Adit, kalau bicara mengenai ya, paket stimulus yang disiapkan di kuartal kedua ini, apa sih sebenarnya alokasi anggarannya sudah ada dan kebanyakan di sektor transportasi? Kenapa sih yang dipilih sektor transportasi? Kenapa tidak yang lainnya?
3: Baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar semua. Jadi ini sebenarnya paket stimulus tidak hanya untuk kuartal kedua, tetapi lebih pada semester untuk semester dua ya, karena kuartal dua kan bulan depan sudah selesai. Dan kalau kita lihat alokasi yang diumumkan Menko Airlangga sebelum Idul Adha kemarin, itu kan memang menjangkau untuk stimulus tadi transportasi sampai dengan libur Nataru 2026-2027. Ya. Artinya ini memang secara khusus untuk semester 2. Ya, memang pertanyaannya, mengapa sektor transportasi? Sebenarnya ada dua komponen kan di situ. Kalau dilihat ada sektor

0: tertransportasi dan juga untuk peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui program magang dan juga program vokasi. Bahkan justru untuk program magang dan vokasi ini kan nilainya lebih besar dibandingkan untuk insentif transportasi. Dari total 7,8 itu untuk transportasi sekitar 1,5 triliun dan untuk program magang dan vokasi ini kurang lebih sekitar 6,2 triliun gitu. Jadi totalnya tadi disebutkan Mbak Risi juga sudah di 7,8. Ya sekarang mengapa di transportasi? Sebenarnya kan ini melanjutkan apa yang sudah berjalan selama ini. Artinya ada momentum pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi masyarakat. Dan konsumsi masyarakat itu memang salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah memanfaatkan momentum-momentum di mana memang ada terjadi atau potensi peningkatan permintaan dari masyarakat. Kita tarik ke belakang, sebelumnya setidaknya di dua kali terakhir ya, Nataru tahun 2025-2026, pemerintah juga memberikan stimulus untuk perjalanan masyarakat melalui diskon tiket dan juga insentif ya. Berupa ya tarif ya PPN yang ditanggung pemerintah begitu. Demikian pula Lebaran kemarin Idul Fitri pemerintah juga melakukan hal yang sama, ditambah dengan pemberlakuan WFA hampir work from anywhere hampir 2 minggu begitu. Dan ini juga berlanjut seperti biasa, bulan depan sudah memasuki masa libur panjang kenaikan kelas anak sekolah, dan kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan untuk libur Nataru. Artinya apa? Kita melihat di sini pemerintah benar-benar memaksimalkan konsumsi publik, konsumsi masyarakat ini untuk menopang pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan supaya sesuai target tahun ini begitu.
1: Oke. Okay. Jadi sesuai dengan target tahun ini, apa sih targetnya, Mas Adit?
0: Ya. Untuk pertumbuhan kan memang pemerintah menerjitkan 5,4% tahun ini begitu, dan kemarin sudah 5,61% di semester 1. Dan kalau kita lihat komponen terbesar adalah konsumsi publik, 54% pertumbuhan kemarin itu ditopang oleh konsumsi publik kuartal 1 kemarin yang 5,61%. Dan ini tentu pemerintah salah satu modal yang dan kebetulan memang pilar pertumbuhan kita saat ini masih di konsumsi publik, sehingga momentum-momentum inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengenerate perekonomian sehingga memberikan efek pada pertumbuhan. Nah, kita kembali lagi ke dua momentum libur yang sebelumnya. Di Nataru 2025 dan 2026 itu salah satu studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada itu terjadi dampak ekonomi pergerakan warga selama Nataru itu perputaran uangnya hingga 40 triliun. Saat itu juga ada paket insentif dari pemerintah, stimulus begitu.
1: Okay.
0: Kemudian pada Lebaran 2026 kemarin, pemerintah memberikan stimulus transportasi 911 miliar. Itu juga memberikan satu dampak multiplier yang ini dari Kadin itu memperkirakan hampir 148 triliun. Artinya multiplier efek dari stimulus yang diberikan pemerintah ini berkali-kali lipat, dan tentu ini diharapkan juga terjadi pada libur libur anak sekolah bulan depan dan pada saat Nataru, dan itulah yang memberikan satu multiplier pada perputaran ekonomi sehingga memberikan dampak atau daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi gitu.
1: Baik, kalau misalnya kita lihat saat ini ya, ada tekanan nilai tukar rupiah, Mas Adit. Ini kan nggak bisa dihindari. Seberapa efektif langkah ini bisa mendongkrak konsumsi domestik di tengah rupiah yang masih anjlok?
0: Oke, memang itu koreksi atau fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu adalah satu hal yang memang menjadi concern pemerintah. Karena itu memang bisa memberikan tekanan terhadap pertumbuhan, terhadap fiskal, dan segala macam. Justru inilah upaya pemerintah untuk bagaimana menciptakan peluang-peluang baru, peluang-peluang pertumbuhan supaya kita bisa setidak-tidaknya memberikan katalis di tengah tekanan itu sendiri begitu. Di satu sisi tekanan memang ada, kita tidak dimungkiri ada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan secara kebijakan fiskal pun pemerintah juga melakukan hal-hal untuk bagaimana mereduksi atau mengurangi tekanan tersebut dari sisi fiskal, misalnya dengan kemarin sudah diumumkan perpanjangan work from home. Itu sebenarnya gerakan nasional budaya kerja baru oleh Menko Perekonomian juga selama 2 bulan ke depan. Artinya yang pertama kali April sampai dengan Juni, kemudian nanti akan berlanjut 2 bulan ke depan itu sudah ada evaluasinya dan memberikan satu dampak penghematan pada transportasi, dan itu juga tentunya pada gilirannya memberikan pengurangan pada kebutuhan bahan bakar minyak yang memang kita masih mengimpor. Itu satu hal dulu. Kemudian juga mulai Juli nanti ada B50, mandatory B50, penerapan B50, itu juga upaya untuk mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak dengan sendirinya mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dan ini semua bisa dibarengi dengan konsumsi domestik yang didorong melalui paket stimulus ini, begitu Mbak.
1: Oke. Nah, supaya tidak membingungkan di masyarakat, ini kan penting nih peran dari Bakom terutama ya.
0: Betul.
1: Sinerginya seperti apa sih antar lembaga? Kemudian juga kan sering sekali nih ada pernyataan antar kementerian yang tidak sinkron. Bagaimana juga Bakom kemudian menjembatani komunikasi ini agar narasi ekonomi pemerintah keluar dalam satu suara yang solid?
0: Oke, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau dikaitkan dengan apa yang kami lakukan di Bakom, di Badan Komunikasi, tugas kami adalah mengorkestrasi kebijakan pemerintah. Kita tidak masuk pada posisi kebijakannya, tetapi dari kebijakan itulah yang dikomunikasikan kepada pemerintah. Tentu dari apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, kami dari Bakom memberikan satu rumusan narasi, memberikan satu orkestrasi yang nantinya itu akan disampaikan kepada semua KL, kementerian dan lembaga yang terkait, sehingga kepada masyarakat itu muncul satu narasi atau pernyataan yang tidak memberikan bias di masyarakat, begitu. Dan ini kan tentu juga pada saat perumusan kebijakan ini sendiri kita juga tahu di katakanlah untuk stimulus ini ya, leading sektornya kan di Kemenko Perekonomian. Kemenko Perekonomian tentu juga sudah mengajak seluruh KL terkait, semisal di Kementerian Perhubungan, kemudian juga karena ini menyangkut transportasi, kemudian juga dan antara karena menyangkut BUMN-BUMN yang bidang transportasi, demikian pula Kementerian Keuangan untuk memberikan bagaimana kondisi fiskal, apakah bisa mensupport kebijakan ini, dan juga tentunya kalau tadi juga kita lihat ada dari sisi ketenaga kerjaan karena ada program magang dan vokasi. Tentunya KL-KL ini juga sudah memahami apa yang memang menjadi arah kebijakan pemerintah semester kedua ini melalui paket stimulus yang sudah disampaikan kemarin, gitu. Demikian Mbak Risti.
1: Oke, dan targetnya masih sama untuk dari paket stimulus 2 ini nantinya juga akan ada tambahan-tambahan lihat dari situasi dan kondisi atau seperti apa?
0: Tambahan gimana maksudnya?
1: Ya, dari perkembangan begitu ketika nanti paket-paket ini berjalan, stimulus ini berjalan maksud saya begitu, kira-kira akan seperti apa dari manajemen, kemudian manajemen krisis informasi, karena kan pemerintah juga harus bisa menangani berbagai hoax ekonomi secara cepat tanpa terkesan membatasi kebebasan berpendapat di masyarakat.
0: Kalau terkait dengan sisi komunikasinya itu sendiri, kami memang memberikan satu narasi besar yang merumuskan satu narasi besar yang nanti akan kita sampaikan. Kalau soal hoax atau segala macam, tentu itu sesuatu hal yang harus kita antisipasi oleh pemerintah. Tetapi itu kan memang kalau namanya hoax kan di luar kendali ya. Tetapi kita pasti mempersiapkan antisipasi apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Setidak-tidaknya dengan kita memberikan kampanye atau mensosialisasikan sejak awal apa-apa yang menjadi langkah pemerintah ke depan ini, itu diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat sejak dini, sehingga itu dengan sendirinya akan meminimalkan atau mengurangi munculnya ruang-ruang penyesatan informasi, disinformasi oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab atau mungkin ada niat-niat tertentu dengan kebijakan pemerintah. Tetapi secara umum inilah upaya-upaya pemerintah, kita memberikan satu sosialisasi sejak awal kepada masyarakat mengenai kebijakan ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat kan memang rentang kebijakan ini kan sebenarnya kalau tarif misalnya, kalau kita lihat dari pengumuman kemarin kan baru berlaku sekitar minggu kedua, minggu ketiga Juni. Tapi ini sebelum belum masuk Juni, pemerintah sudah menyampaikan dengan harapan apa ini sudah diketahui oleh masyarakat, oleh semua pemangku kepentingan, termasuk juga apa namanya operator-operator transportasi umum, sehingga kebijakan ini bisa berjalan di lapangan dan secara baik dan masyarakat bisa memahaminya secara lebih utuh dan apa setidak-tidaknya itu bisa untuk menangkal tadi disinformasi di publik begitu.
1: Okay. Mas Adit, kalau dilihat juga dari sisi tadi ya alokasi anggaran tadi Mas Adit menyebut banyak sekali ya program vokasi, magang nasional begitu. Nah, di tengah gelombang PHK sektor manufaktur saat ini, apakah program pelatihan ini menjadi satu-satunya solusi jangka pendek yang tepat atau sebenarnya kita butuh reformasi industri yang lebih masif?
0: Ya, tentu ini salah satu ya, karena tadi disampaikan juga apa Mbak Risti, secara industrial kita pemerintah tentu bergerak untuk bagaimana melakukan restrukturisasi hal-hal yang sifatnya struktural, bagaimana ekonomi kita nanti juga bisa bergeser atau setidak-tidaknya sisi industrialisasi itu bisa menjadi komplement dari sisi konsumsi yang saat ini menjadi penopang pertumbuhan. Kita lihat sekarang ini, tadi kan memang saya jelaskan bahwa program vokasi dan program magang ini kan diarahkan pada mereka yang korban PHK maupun mereka yang siap kerja, supaya siap kerja begitu. Kita lihat sekarang, pemerintah sedang melakukan program, salah satu program pemerintah adalah hilirisasi, baik sumber daya alam, mineral kritis maupun sumber daya alam pangan begitu. Dan ini program yang sangat masif, sekarang sudah dijalankan. Sudah ada sekitar hampir 30 proyek yang sudah di groundbreaking oleh Presiden untuk tahun ini saja. Sampai dengan bulan April kemarin itu sudah dua fase groundbreaking dilakukan oleh Presiden begitu. Dan ini akan membuka lapangan kerja yang sangat besar begitu, sekitar 700.000. Kurang lebih lapangan kerja yang akan tercipta dari kegiatan atau program hilirisasi ini sendiri. Kalau tadi ditanyakan secara banyak korban PHK, tentu ini hal yang menjadi solusi. Tidak hanya jangka pendek, dalam jangka panjang. Ini juga disiapkan untuk bagaimana nanti mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan dari program hilirisasi itu sendiri ke depan. Dan tentu tidak hanya hilirisasi, selain hilirisasi, tentu juga pemerintah membuka investasi untuk investor-investor luar, baik dalam negeri maupun asing, yang memang mereka akan membuka industri di Indonesia.
1: Karena hilirisasi ini kemarin sebenarnya penarik realisasi investasi ya, dan juga fondasi dari kita bisa bilang ketahanan ekonomi nasional, begitu Mas Adit ya?
0: Iya pasti, iya betul. Jadi itu nanti ke depan itu nanti selain sisi konsumsi publik, konsumsi domestik, juga pemerintah akan mendorong industrialisasi melalui hilirisasi ini, sehingga struktur ekonomi kita ke depan tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan, tetapi sisi investasi ini juga bertumbuh. Kuartal pertama kemarin investasi kita menyumbang 32% dari pertumbuhan, artinya sebuah angka yang signifikan juga. Dan angka realisasi di kuartal pertama kemarin itu sudah ada 498 triliun dari Kementerian Investasi.
1: Gitu. Tapi secara realitanya di lapangan begitu ya Mas Adit, ya ketika berusaha memperluas jangkauan hilirisasi ke berbagai sektor, contohlah misalnya sektor pertambangan begitu ya. Apa sih hambatan terbesar dari sisi rantai pasok, supply chain, kesiapan infrastruktur di Indonesia yang notabene adalah wilayahnya kepulauan? Bagaimana?
0: Kalau sebenarnya justru sekarang ini yang dibangun pemerintah adalah membangun ekosistem begitu, dari hulu sampai hilir. Kita lihat untuk mineral kritis nikel misalnya, justru pemerintah sekarang ini membangun sebuah ekosistem bagaimana dari nikel yang semula hanya dikirim raw material mentah ke luar negeri, sekarang sampai dengan menjadi baterai mobil dan kemudian sampai itu barang bisa menjadi mobil listrik, sudah akan dilakukan di Indonesia. Sudah banyak beberapa komitmen, sudah ada komitmen-komitmen pembangunan industri yang dilakukan di Indonesia, yang ini merupakan satu kesatuan mata rantai industri hilir begitu, dari hulu sampai hilir. Jadi justru pemerintah sekarang ini mengatasi persoalan-persoalan rantai pasok dan ingin menjadi salah satu pionir atau pemain utama di dalam rantai pasok, setidaknya salah satu contohnya di industri mineral kritis tadi, melalui baterai, kemudian juga dari nikel, kemudian baterai listrik, kemudian mobil listrik. Demikian pula di tanaman pangan pun juga pemerintah juga mendorong hilirisasi tanaman pangan, dari misalnya dari kelapa sawit menjadi tidak hanya CPO tapi juga sampai dengan industri turunan, demikian juga untuk ayam, peternakan telur dan segala macam.
1: Sehingga ini sangat Mas Adit sekali nih ya, sering menulis tentang investasi pangan dan energi yang menjadi apa pilar baru ketahanan ekonomi begitu ya Mas Adit ya. Tapi konkretnya hilirisasi pertanian dan maritime yang ideal. Ya. Itu seperti apa sih agar komoditas kekuatan kita kayak kelapa sawit, kemudian apa padi, rumput laut ini enggak terus-terusan dijual dalam bentuknya mentah, Mas Adit?
0: Nah, itu tadi hilirisasi kan program hilirisasi ini kan bagaimana pemerintah secara konsepnya kan menjadikan produk itu sampai dengan di sisi hilir. Hilir itu artinya apa? Sampai dengan end user, siap dikonsumsi oleh masyarakat begitu. Sehingga tadi kelapa sawit tidak hanya CPO-nya tetapi juga nanti bisa sampai produk turunan, misalnya mentega, kosmetik dan segala macam. Demikian juga perikanan itu nanti juga sampai pada produksi tidak hanya sekedar perikanan tangkapnya tetapi juga sampai dengan pada program produk-produk turunannya. Dan itulah kenapa sebenarnya ini nyambung juga kalau tadi saya sebutkan hilirisasi, kita juga bisa melihat program pemerintah yang lain seperti misalnya koperasi nelayan merah putih. Ini adalah upaya-upaya juga bagian yang mensupport dari ekosistem hilirisasi itu sendiri. Bagaimana melalui KNMP itu para nelayan mencari ikan, mereka juga sudah disiapkan cold storage-nya, sudah disiapkan juga off-taker-nya untuk ini sehingga mereka tidak lagi kesulitan memasarkan, tidak kesulitan lagi menyimpan supaya hasil tangkapannya awet, tidak kesulitan lagi memperoleh solar untuk melaut, karena itu semua ada di satu ekosistem yang namanya KNMP. Dan KNMP itu nanti pasti akan terhubung dengan mata rantai.
1: Singkatannya apa KNMP? Gitu. Mungkin juga boleh dijelaskan
0: kepada Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Kampung
0: Nelayan Merah Putih. Ya. Ini kan salah satu yang menjadi program prioritas pemerintah juga yang nanti tahun ini juga akan mulai dioperasionalkan oleh pemerintah.
1: Dan ini akan connect ya dengan nantinya ketika ada vokasi, penyerapan lulusan pendidikan vokasi untuk bisa menekan angka menjadi pengangguran secara signifikan.
0: Akan sangat terhubung. Jadi semua program pemerintah ini sebenarnya terkoneksi. Kalau kita lihat vokasi mempersiapkan tenaga kerjanya, kemudian juga KNMP dan juga KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga menjadi off-taker dari tanaman pangan petani maupun nelayan, tangkap ikan, tangkapan nelayan. Kemudian nanti menjadi sebuah ekosistem baru, ekosistem di mana seluruh mata rantai ini akan terjadi di Indonesia sehingga nilai tambah dari ekonomi dan siap komoditas itu bisa kita maksimalkan. Dan disitulah Indonesia akan memiliki posisi yang kuat sebagai dalam rantai pasok global gitu untuk semua komoditas yang memang kita memiliki sumber daya yang cukup melimpah begitu.
1: Oke, baik kalau begitu. Ya. Ada pesan lain yang mau disampaikan ke publik?
0: Untuk pesan mungkin gini. Bahwa sekarang ini pemerintah sangat concern bagaimana publik ini di tengah tekanan ini bisa tetap terjaga daya belinya. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah ini sekarang ini memang difokuskan untuk bagaimana menjaga dan juga meningkatkan daya beli masyarakat begitu. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan segala hal-hal yang memang menjadi disinformasi begitu di publik, sehingga yang kita harapkan masyarakat juga bisa mengikuti informasi dan kebijakan pemerintah ini secara dari kanal-kanal yang memang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kurang lebih itu aja, Mbak Risti.
1: Baik kalau gitu, Mas Ari, terima kasih banyak sudah berbagi kasih, informasi dengan Protik. Tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana Yudha.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia melalui Pro3 menyampaikan kembali informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan salah satunya yaitu pendengar yang juga ingin kami lanjutkan adalah terkait dengan stimulus dari pemerintah. Ada paket stimulus boosting pertumbuhan ekonomi yang terbagi dalam beberapa tarif yang ditentukan. Saya coba akan bacakan kembali untuk Anda yang baru bergabung, mungkin bisa menyimaknya. Rincian utama dari stimulus ekonomi meliputi diskon transportasi liburan sekolah. Jadi subsidi tarif angkutan, potongan 30% untuk tiket kereta api, kemudian kapal pelni, dan juga pembebasan jasa pelabuhan atau ASDP. Di tiket pesawat juga ada pertambahan nilai dengan penerbangan domestik yang digunakan untuk menurunkan harga tiket pesawat ekonomi 5,1%. Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Ashari.
1: Wawancara Pro3.
2: Azril.
3: Iya, apa kabar?
2: Kabar baik dan sehat. Prof juga ya, ini libur atau sudah beraktivitas di luar nih?
3: Sudah mulai beraktivitas. Ya, biasa sih, sudah kerja, sudah mulai kegiatan berikutnya ya. Okay.
2: Baik. Oke, baik. Bisa terdengar suara saya dengan cukup jelas ya, Prof ya?
3: Cukup.
2: Oke, Prof, mungkin bisa dijelaskan nih dari sisi pariwisata, ketika ada stimulan ekonomi yang kebanyakan di kuartal kedua ini diperuntukkan untuk tarif tiket pesawat, kira-kira bisa seberapa jauh nih mendongkrak daya beli masyarakat di situasi sekarang?
3: Terima kasih. Ini sebenarnya hal yang sangat mendasar sekali ya, bahwa sebelum terjadinya eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, sebenarnya kita itu harga aftur kita kan sudah naik sebenarnya. Nah, yeah. Memang kita itu termasuk yang termahal di ASEAN. Kemudian harga tiket pesawat saja termasuk yang termahal setelah Brazil. Jadi artinya, padahal kalau kita bandingkan dengan ASEAN atau beberapa maskapai penerbangan itu kan ada yang tidak masuk ke Indonesia. Karena mereka bilang lebih bagus di Singapura berhenti stopover dan mereka mendapatkan harga aftur yang lebih murah. Itu pertama. Yang kedua adalah terjadinya 1 Januari 2026 itu kenaikan dari aftur di mana aftur harus menggunakan SAF, Sustainable Aviation Fuel. Dan itu harganya sudah 6 sampai 10 kali lipat.
2: Wow.
3: Walaupun penggunaannya baru 1%. Tapi tahun 2030, nah itu udah naik lagi. Nah, kita wajib melaksanakan, kalau tidak, kita tidak akan mungkin mampir misalnya ke Singapura. Mereka sudah menggunakan. Nah, kalau kita tidak, kita harus bayar denda. Jadi artinya, ini ada rentetan yang harusnya sudah diantisipasi sejak awal. Nah, ini kan kita tidak gitu ya, harga aftur aja. Kalau kita turunkan harga aftur kita sama dengan ASEAN, tiket kita jauh lebih murah. Karena aftur itu kan meng-cover 30-40% ya, 30-40% dari harga tiket itu sendiri. Nah, ini kan menjadi berat ya bagi kita. Nah, untuk ini barangkali suatu hal yang sangat penting bagi kita adalah bukan hanya stimulasi, tapi stimulasi ini kan stimulan ataupun insentif apapun namanya, sifatnya juga sementara hanya untuk 60 hari untuk tiket. Tapi sebelumnya Menteri Perhubungan sudah menaikkan harga untuk circuit fuel kita, udah naik. Nah, jadi sudah naik dulu bulan Maret dan bulan April, dan akhirnya kenaikan ini sekarang udah naik lagi. Jadi harganya itu jauh lebih mahal kenaikan ini gitu. Nah, ini yang barangkali yang harus kita perhatikan, bahwa dengan harga simulasi pemerintah ini sifatnya hanya sementara. Kenapa nggak membuat yang basicnya?
2: Okay. Jadi sebenarnya ini nggak menjamin bahwa nantinya akan ada apa ya, sesuatu yang lebih sustain ya dari sisi pembelian. Betul. Atau daya beli ya.
3: Betul, itu yang saya bilang, bahwa tidak yang basicnya yang diperbaiki, tapi stimulan itu kan sifatnya kan instan, hanya 60 hari, ya 60 hari nanti naik lagi. Padahal sebelumnya pemerintah sudah menaikkan harga tiket itu dengan tambahnya surcharge-nya itu. Jadi surcharge fuel-nya itu sudah naik lebih dulu. Jadi kenaikan kita sebelum terjadi eskalasi sudah naik, sekarang ditambah lagi naik, nah tiba-tiba sekarang eskalasi dengan harga minyak dunia yang sudah menaik, ya, itu juga menjadi hambatan bagi kita. Daya beli kita sudah sangat merosot sekali. Nah, mengenai daya beli, sebenarnya kan itu terkait dengan banyaknya PHK juga di kita. Nah, kenapa nggak ini yang dikejar gitu ya? Kenapa kok yang dikejar itu yang sifatnya instan atau yang populis? Kalau bagi kita sebenarnya, bagi rakyat Indonesia itu bukan yang populis, itu yang jadi, maksudnya yang benar basic bagi mereka yang lebih jangka panjang. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa keadaan kita itu yang harus kita perhatikan benar juga. Nah, itu pendapat saya ya, karena eskalasi kita itu sifatnya harusnya secara basic sekali gitu.
2: Oke, okay. Menurut Anda berarti ini masih ada kelemahan-kelemahan begitu ya Prof ya? Ah, seperti sangat. Apa sih mekanisme yang lebih baik kalau memang ini berupa stimulus untuk dunia pariwisata? Mungkin saya lebih makro ya.
3: Ya, kenapa kita tidak waktu dari awal itu harga aftur kita aja udah termahal di ASEAN? Saya udah bilang, saya coba hubungi Pertamina, saya nggak dapat datanya. Saya pergi ke Singapura, baru saya dapat data bahwa harga aftur kita itu oleh Pertamina mahal. Kenapa nggak harga aftur yang diturunkan, bukan harga tiketnya? Karena aftur itu 30-40% sekarang sudah meng-covernya. Kenapa nggak yang basicnya ini yang diurus gitu oleh pemerintah? Kenapa membuat stimulan? Stimulan kan temporarily, hanya berlaku 60 hari. Tapi sebelum stimulan, Menteri Perhubungan sudah menaikkan lagi harga untuk circuit fuel-nya sendiri. Jadi kenaikan udah naik, naik lagi. Kenapa nggak yang basic ini? Padahal dunia menggunakan harga aftur itu yang sama gitu ya. Jadi kenapa nggak kita samakan aja harga aftur dengan ASEAN? Saya rasa itu akan bagus. Sehingga banyak maskapai penerbangan luar negeri akan masuk ke Indonesia. Nah, ada beberapa maskapai, tidak saya sebutkan maskapainya, maskapai besar lah, tidak masuk ke Indonesia karena mahalnya aftur di Indonesia. Mereka cukup stay Singapore. Nah, itu kan merugikan kita bagi wisatawan segala macam.
2: Oke. Saya sedikit kaitkan dengan ada salah satu bantuan stimulus yaitu program vokasi. Nah, bagaimana dengan program vokasi ini, Prof? Nah, seberapa kuat program vokasi seperti ini untuk SDM kita? Apakah ini juga kemungkinan bisa mendanai pelatihan dan kompetensi atau sertifikasi keahlian khusus bagi para pekerja lokal di dunia pariwisata?
3: Kalau kita bicara vokasi, kaitannya kan dengan dunia kerja. Artinya vokasi itu harus cocok atau link. Saya nggak sepakat dengan link and match, tapi link by match. Nah, mungkin paham ya bahasa Inggris. Linknya itu karena matchingnya. Nah, ini yang kelemahan kita. Jadi kita jangan membuat vokasi saja, tapi bagaimana dunia kerja itu sendiri. Nah, sekarang Cina saja, Tiongkok, itu sudah menghapus program studi sampai 600 program studi, menghapus dan menggantikan yang baru yang cocok dengan dunia kerja saat ini, di mana AI bergerak gitu, pariwisatanya sudah ke AI, telekomunikasi juga, teknik juga. Jadi mereka sudah menutup sampai 600 program studi di perguruan tinggi di Tiongkok. Jadi mereka sudah cepat melonjak ini, kalah saya rasa Amerika untuk membuat hal ini. Mereka belum memikirkan sampai demikian. Artinya dunia kerja yang akan datang itu mereka sudah memprediksi bagaimana, apa yang dibutuhkan. Nah, itu seharusnya. Jadi bukan vokasi yang kayak sekarang ya. Sekarang kita harus ke depan, nggak bisa sekarang. Nah, vokasi itu harusnya kaitkan juga nanti dengan lisensi, ya, sertifikasi kita. Nah, ini yang harus dikaitkan, itu sertifikasi kemampuan, kompetensi kita bekerja untuk dunia yang akan berubah. Ini akan bergeser. Kita jadi teknik elektro, tidak hanya elektronya, teknik mesin tidak hanya mesin, tapi lebih ke elektro yang kaitannya dengan AI. Demikian juga yang lainnya. Hampir semua program studi yang saya lihat itu yang dihapuskan itu yang ada semua pada kita, mereka sudah tidak menggunakan lagi. Mereka sudah menggunakan jauh ke depan. Nah, saya mempelajari hal tersebut cepat menanggapi untuk the future kita. Nah, kita kok masih berpikir yang sekarang maupun yang masa lalu. Berpikirlah yang ke depan, apa dunia kerja kita. Nah, sedangkan kita saja banyak PHK gitu. Nah, jadi bagaimana mengantisipasi PHK?
2: Oke, jadi secara tidak langsung begitu, Prof. Prof. Azril mau bilang bahwa ada hal yang nggak realistis dalam hal ini, dalam stimulan ini.
3: Ya, itu yang saya bilang. Tidak basicnya yang dikerjakan, tapi instan. Instan itu quick deal. Jadi yang cepat saja, ya, sehingga kelihatan, wah, ada ini dikeluarkan ini, bergembira kita sesaat, tapi bukan untuk jangka panjang. Nah, padahal untuk dunia kerja itu kan for the next future, our pekerjaan kita. Bekerja kita kan berubah sama sekali di dalam 10 tahun mendatang. Mulai 10 tahun, 5 tahun mendatang sampai 10 tahun mendatang, itu sudah bergeser. Nah, kalau kita vokasi, itu kan jangka panjang. Investasi jangka panjang. Jadi untuk human resources, pendidikan maupun yang pelatihan sama saja, itu kan untuk jangka panjang, for the future. Nggak bisa quick yield. Nah, mereka masih berpikir quick yield. Nggak bisa. Pendidikan itu selalu investasi. Dia. Jadi tidak bisa menjadi cost. Dia. Dia harus investasi. Nah, kalau investasi kita harus tahu dong, yang ke depan itu apa, teknologi apa, keterampilan apa, kompetensi apa. Nah, jadi kita SKKNI kita saya rasa harus sudah mulai bergeser. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Itu udah jauh sekali. Nah, vokasi itu kan mengkaitkan dengan SKKNI kita. Nah, SKKNI saja sudah sulit mengejar dengan teknologi yang ke depan. Nah, sekarang teknologi itu
2: menjadi ambigu jadi ya sebenarnya ini ya, Prof.
3: Iya,
2: ya.
3: Sayang maksud saya.
2: Iya.
3: Uang kecil habis jadi menggarami
2: air laut.
3: Apa namanya, laut. Jadi
2: okay. Ya,
3: sayang.
2: Nah, Prof, sebelum stimulan ini kemudian diumumkan oleh Pak Menko Erlangga kemarin, ini kan biasanya juga mengundang beberapa pihak untuk diambil hasil pemikiran kritisnya ataupun juga hasil riset dari beberapa pihak-pihak terkait. Nah, kira-kira ini juga sudah berdasarkan hasil riset nggak sih Anda melihatnya, keputusan ini? Apa saya, ini kebijakan sesaat saja?
3: Saya berpikir masih belum. Jadi belum memikir for the future itu apa, belum. Jadi apa yang dipikirkan sekarang, kebutuhan sekarang itu bukan sekarang, harusnya for the next. Pendidikan apa juga harus the next. Jadi untuk kebutuhan untuk tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apa yang harus, kompetensi apa yang harus dengan vokasi tadi itu. Apa yang dikerjakan vokasi sekarang, itu vokasi yang zaman dulu sama saja. Okay. SKKNI aja, standar kompetensi kerja nasional kita masih yang lama. Berubah itu. Untuk the future kita, prodi kita masih prodi yang lama. Kalau pendidikan kita untuk sarjana, masteral degree atau program master kita ya, jadi kemudian doktor kita juga masih yang lama semua. Mulailah saat sekarang kita menteri pendidikan itu tentu dengan vokasi ya, kemudian BNSP juga tenaga kerja sudah memikirkan apa teknologi yang akan datang. Nah kalau mau itu oke, okay, saya sangat setuju. Tapi kalau memikirkan sekarang ini kan kutil, jadi senang saat sekarang ini dibantu kelihatan gitu, tapi hasilnya
2: tidak terlihat. Nah, ya
3: tidak terlihat, ya betul. Okay. Tidak ada dampaknya atau efeknya. Ada nggak multiplier efeknya nanti terhadap program stimulan sekarang? Saya rasa sulit. Saya bilang untuk kita bisa hitung dengan multiplier efek saja. Karena secara ekonomi kita harus hitung multiplier apa. Pengembangan sesuatu harus kita lihat. Ya. Direct-nya, indirect-nya, sama induced effect-nya.
2: Okay. Termasuk semua resiko-resikonya sudah harusnya sudah terselesaikan di awal ya, begitu ya?
3: Iya, itu yang saya bilang tadi, bahwa resikonya harus dilihat. Membuang uang sekian triliun atau sekian miliar rupiah, miliar kan? Nah itu apa dampaknya? Ada enggak?
2: Oke, okay. Baik. Baik kalau begitu.
3: Menyenangkan sesaat barangkali.
2: Sayang sekali waktu kita terbatas, Prof. Terima kasih banyak memberikan insight-insight baru. Dan kita juga berharap bahwa ini ada satu apa ya, satu proses besar yang tidak hanya sekedar karena membantu stimulus, tapi jangka panjang. Terima kasih, Prof. Ya, salam sehat, salam sukses.
3: Pendidikan ya, pendidikan itu investasi jangka panjang.
2: Okay.
3: Jangan berpikir untuk saat ini, apalagi vokasi yang kaitannya link by match, bukan link and match, tapi link by match. Matching.
2: Ya. Oke, okay. Ya, baik. Terima kasih, Prof.
3: Terus terima kasih.
2: Prof. Azril Azhari yang merupakan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha 1447 Hijriah tetap aman, meski sejumlah harga komoditas mengalami kenaikan. Laporan selengkapnya oleh Niswar Kulah.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih dalam kondisi aman. Pemantauan terus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi serta pengawasan rutin di pasar tradisional maupun retail modern. Analisis perdagangan ahli pertama Disperindakop UKM Kalimantan Timur Arief Priyono menyebut, secara umum pasokan sembako di wilayah Kaltim masih mencukupi hingga akhir Mei 2026. Meski demikian, beberapa komoditas seperti cabai dan daging ayam masih mengalami fluktuasi harga akibat tingginya permintaan masyarakat selama momentum Idul Adha. Selain itu, faktor cuaca di daerah produsen juga memengaruhi distribusi pasokan, khususnya komoditas hortikultura yang didatangkan dari luar daerah. Kalimantan Timur sendiri masih bergantung pada suplai bahan pokok dari Pulau Jawa dan Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika produksi maupun distribusi di daerah pemasok mengalami gangguan, kondisi tersebut turut berdampak terhadap pasokan dan harga di pasar Kaltim. Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan dan pemerintah kabupaten maupun kota terus memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok. Pemantauan dilakukan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, hingga jalur distribusi guna mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang berlebihan pasca perayaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di tengah aktivitas ekonomi yang kembali normal usai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kulah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Perum Blok Kantor Cabang Nias bekerja sama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program gerakan pangan murah di tengah lesunya daya beli masyarakat. Dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Laporan selengkapnya oleh Ida Rahmi.
1: Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau.
2: Blok KCNIA setelah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program gerakan pangan murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan cabang Bulog Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega mengatakan, kegiatan GPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog KCNIAS bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
1: Bantuannya masyarakat sangat antusias ya, karena memang kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat Idul Adha, takutnya jadi lonjakan harga pangan. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali, karena dari pelaksanaan GPM yang telah dilaksanakan semuanya itu semuanya hampir sudah habis terjual di pelaksanaan GPM yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, DKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPHP itu di harga 65.000 ya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli Darmawan menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
3: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HEP itu sebanyak 2.000 sak beras SPHP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HEP ya.
2: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPHP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPHP maupun minyak kita ini.
4: Kami dari kios Biarulit yang di Jalan Sudirman depan Pasar Nongu. Okay. Untuk SPHP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan, terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
2: Di akhir keterangannya, Pinca Bulog KCNIAS kembali menegaskan bahwa sinergi antara Bulog bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta stakeholder terkait menjadi kunci penting dalam menciptakan stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kepulauan Nias. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Benar tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat mengalami blackout atau pemadaman listrik secara merata selama 2 hari sejak Jumat tanggal 22 Mei 2020 lalu. Selain Sumatera, jaringan listrik juga dilaporkan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur juga dilaporkan padam serentak pada Jumat tanggal 22 Mei malam. Buntut dari insiden itu, pemadaman masal yang memakan waktu cukup lama, banyak masyarakat yang mempertanyakan hak mereka terkait ganti rugi. Apakah bisa masyarakat mendapatkan kompensasi dari pemadaman listrik ini? Dan kita akan berbincang bersama narasumber.
0: Wawancara Pro3.
2: Nah, kita akan berbincang bersama dengan salah seorang pengusaha laundry yang terdampak blackout. Ada Mbak Iin. Mbak Iin, ini di Sumatera atau di mana nih?
3: Saya di Riau.
2: Di?
3: Riau, Pekanbaru.
2: Oh, di Pekanbaru. Yang berarti terdampak juga ya?
3: Iya.
2: Terdampak juga. Mati lampu 2 hari totalnya.
3: Iya, 2 hari. Nggak sampai sih, 3 hari. 2 hari lebih.
2: Oh, lebih?
3: 2 hari setengah. Namanya itu. Ya kan, dari Sabtu sampai Minggunya malam kan termasuk dia ya, 2 hari lah.
2: Oh,
3: tapi
2: iya.
3: Tidak, kebetulan di tempat saya tinggal 2 hari, tapi ada di bagian belakang rumah tuh sampai 3 hari.
2: Oh gitu, berbeda-beda. Jadi padamnya itu tidak langsung serentak di satu daerah itu mati semua. Ada yang masih ada yang nyala gitu ya, Mbak Iin?
3: Iya, ada. Tapi di waktu malam pertama yang kejadian jam 9 malam tuh serentak kayaknya di saya tinggal daerah 6.
2: Daerah mana, Mbak Iin?
3: Saya kan tinggal

0: di daerah Panem nama daerahnya. Tanya Kecamatan Sialang Munggu. Itu rentak semuanya.
1: Iya. Nah, itu sebagai pengusaha laundry gimana tuh dampaknya?
0: Ya, saya kan ada cucian tuh.
1: Oh iya.
0: Iya. Gak bisa nyuci. Karena kan gak bisa pakai mesin cuci. Terus airnya gak bisa dinaikin karena gak ada listrik.
1: Oh iya.
0: Genset tuh.
1: Iya. Itu kali ini gimana pakai genset akhirnya atau gimana?
0: Enggak, sebagian sih ada tuh teman-teman tuh pada beli genset karena kan mati lampu sama. Ya, beberapa tetangga ada yang beli genset, ada juga teman yang usaha juga. Kebetulan mereka punya sediain genset karena kan laundrynya skala besar lah ya daripada saya.
1: Iya. Oh gitu. Jadi itu sebagian besar di kanan kiri Mbak In itu memang usahanya sama, senada, laundry semua.
0: Enggak. Saya kebetulan kan laundrynya ditinggalnya di komplek. Ada tuh teman saya tuh punya usaha laundry yang kayak itu laundry koin.
1: Oh iya, jadi nyuci sendiri tuh.
0: Iya, yang nyuci sendiri. Kebetulan saya itu ada nyediain genset.
1: Oke. Nah, itu kan artinya ada yang laundry skala besar itu sedia genset ya. Tapi kalau Mbak In enggak. Jadi nunggu sampai listrik nyala aja gitu ya, Mbak In ya.
0: Ya. Kebetulan kan hari Jumat tuh ya, Jumat, Sabtu, Ahad hari itu anak sekolah kan ada beberapa yang libur, jadi baju mereka nggak terlalu deadline. Kebetulan ada juga yang laundrynya yang disetrika aja. Kalau aja nggak mempengaruhi, soalnya kan pakai broiler itu setrika uap. Jadi kalau setrika uap kan nggak pakai listrik.
1: Oh iya, jadi gak terlalu berpengaruh kalau itu bisa. Tapi kalau yang dicuci karena mesinnya mati, jadi gak bisa ya. Kalau gitu ya Mbak In ya. Customer ada yang komplain? Customer ada yang komplain enggak ya? Dengan kondisi kayak gitu kayaknya enggak lah ya.
0: Enggak, alhamdulillah enggak, kan pada ngerti lah semuanya. Ngerti kan lah ya.
1: Mau gimanain kalau udah mati lampu ya. Jadi tapi kalau dihitung-hitung nih, itu ada kerugian nggak yang dialami oleh Mbak In dengan adik mati lampu 2-3 harian ini?
0: Kebetulan kan matinya kan ada yang 6 jam, jadi 6 jam berikutnya sih bisa dicuci.
1: Oh gitu.
0: Cuma kan jadi menumpuk gitu, seharusnya udah selesai, nggak jadi selesai yang itu, jadi kerjaannya jadi double gitu.
1: Yeah. Karena oh iya, jadi yang 6 jam ini maksudnya apa? Jadi 6 jam mati, kemudian setelah 6 jam itu nyala lagi gitu listriknya?
0: Iya. Kebetulan yang di tempat saya 6 jam, ada yang di belakang kompleks saya itu sampai 12 jam ada. Dia hidupnya tidak sama.
1: Tadi kan di awal saya tanya nih Mbak In, di sana mati lampunya berapa hari? Mbak In ada yang bilang 2 hari dan 3 hari. Ini yang 6 jam sama 12 jam nih maksudnya apa nih kalau Mbak In?
0: Kalau di kompleks saya tuh matinya 2 hari lebih sedikit lah tuh, enggak sampai 3 hari. Cuma kan orang udah waspada kan mulainya dari Jumat tuh, Jumat malam sampai Senin katanya. Tapi kebetulan di tempat saya tinggal nih sampai hari Minggu aja. Ada di beberapa tempat itu kebetulan teman juga punya usaha itu belum hidup hari Seninnya.
1: Iya, berarti ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, maksudnya gitu kan Mbak In ya. Tapi yang 6 jam terus nyala lagi itu apa tuh? Maksudnya dalam sehari itu enggak total mati gitu maksudnya Mbak In?
0: Enggak mati total.
1: Oh.
0: Kayak hari itu kan matinya jam 9, hari Jumat malam itu jam 9.
1: Oke.
0: Nah, terus jam 2-an hidup, jam 2-an malam, dini hari.
1: Ya.
0: Nah, terus berikutnya siangnya mati lagi.
1: Bertahan nggak terlalu lama ya berarti hitungannya ya? Dari malam ke siang ya?
0: Enggak sampai 24 jam.
1: Oh, oke.
0: Okay. Hanya panas banget kan.
1: Iya.
0: Makin kota Pekan Baru kan kota minyak, atas bawah minyak Jadi kan semua warga tuh pada berhamburan keluar tuh karena panas.
1: Karena panas ya, mati lampu lagi ya. Waduh. Iya. Tapi ini kan kita bicara soal pemadaman listrik, bisakah masyarakat mendapatkan kompensasi? Pertanyaan itu ya, topik kita yang kita angkat pada malam hari ini, Mbak In. Mbak In, sejauh ini ada nggak sih kompensasi dari PLN?
0: Nggak ada tuh.
1: Nggak ada ya?
0: Ada, soalnya saya juga nggak ada buat pengaduan. Kayaknya kalau yang sesama di sini nggak ada buat pengaduan, mungkin itu kali usaha ternak ayam kali itu.
1: Oh, yang rame di sosial media itu kan yang ternak ayam ya?
0: Iya. Kalau di sosial media itu ternak ayam, karena kan ayam itu kan ada yang petelur, ada yang lagi menetas itu kan, kan butuh panas kan?
1: Panas,
0: itu,
1: iya.
0: Ya, untuk menetasnya.
1: Jadi kalau nggak lampunya mati ya sebagai penghangatnya itu, ya udah akhirnya gagal panen lah istilahnya ya. Gitu ya Mbak In ya.
0: Kalau untuk usaha laundry sih, kalau saya sendiri nggak ada masalah sih.
1: Nggak ada masalah ya. Oke. Okay, kalau gitu. Jadi Mbak In nih setelah nyala itu kan sekarang ini sudah normal lagi kan ya Mbak In ya?
0: Alhamdulillah normal, tapi tuh ada perbaikan apa tuh nggak tahu. Di tower depan rumah saya tuh ada, kebetulan ada orang PLN lagi memperbaiki kabel-kabel itu, lagi panjat-panjat tower juga.
1: Sejak kapan Mbak In itu perbaikannya?
0: Sore tadi tuh.
1: Oh, sore tadi. Tapi nggak sampai menyebabkan lampu listriknya mati ya, tapi nggak sampai dipadamkan kan listriknya?
0: Enggak dimatikan.
1: Hidup semua. Baik. Mudah-mudahan nggak kejadian lagi. Tapi ya mungkin harapannya deh sebagai konsumen deh, Mbak In, kepada PLN nih, silakan.
0: Ya kalau mati lampu tuh diberitahukan kan bisa tuh. Soalnya kan nggak, kadang elektronik kita kan pada lagi hidup tuh semua.
1: Iya.
0: Saya tuh sampai rusak tuh kipas angin.
1: Oh, rusak. Kipas angin rusak.
0: Nah, tapi yang saat ini enggak. Kadang kan tiba-tiba tuh mati gitu. Tapi matinya sebentar, hidup lagi. Kan itu membuat elektronik rusak.
1: Iya, betul. Ya kulkas lah ya, atau apa ya gitu ya. Jadi dia itu mulai start nyalanya lagi juga ngangkat daya listriknya besar ya, sehingga ya bayar listriknya juga takutnya besar juga. Dan akhirnya ada beberapa barang elektronik yang waktu itu sempat rusak Mbak In, kalau yang pemadaman kemarin ini.
0: Kipas angin saya tuh.
1: Oh, kipas angin. Oh gitu ya. Jadi kalau bisa dikabarin dulu jauh-jauh hari.
0: Iya, mau mati jam sekian gitu kan, diberitahu RW-nya gitu kan, bisa diumumkan ke warganya.
1: Iya.
0: Jadi kan bisa dicabut-cabut.
1: Cabut-cabut dulu. Iya. Oke.
0: Kita gara-gara apalah sering bolak-balik mati sebentar, tapi sebentar ya, kemarin tuh sering. Bulan ini tuh paling membengkak tagihan listrik saya sampai 1 juta.
1: Sebentar saya konfirmasi lagi Mbak In. Jadi sebelum ada pemadaman yang 2 dan 3 hari kemarin itu, tanggal 22 Mei kemarin, sebelumnya itu biar pet, hidup mati gitu Mbak In?
0: Ada, tapi sebentar matinya entah cuma 2 menit gitu kan.
1: Oh, tapi mati, terus kemudian setelah 2 menit nyala lagi gitu.
0: Iya.
1: Itu sejak kapan tuh yang hidup mati gitu Mbak In?
0: Gak nentu sih itu, kayaknya suka-suka hati.
1: Enggak, masalahnya kan itu pengaruh sama ini, Mbak In kan sebagai pengusaha laundryan ya, mesin cucinya gimana tuh kalau kayak gitu tuh Mbak In?
0: Kebetulan mesin cucinya sih nggak ada yang rusak, nggak ada kenapa-kenapa. Cuma tagihan listrik kan membengkak tuh. Selama 1 tahun belakang ini nggak pernah bayar 1 juta nih, 1 juta saya bayar nih. Dan
1: iya, gara-gara biar pet ini ya.
0: Usah baru. Mesin cucinya hidup tuh sekali dua, air kan hidup, tiba-tiba mati.
1: Mati.
0: Jadi kan pengering, saya kan pakai pengering yang 100% itu juga kan. Itu
1: daya
0: itu
1: listriknya, yang lebih takut. Iya, daya listriknya tinggi tuh, gede tuh yang itu tuh.
0: Iya, jadi satu listriknya, satu nanti kerusakannya yang ditakutkan kan.
1: Iya juga. Tapi tapi jadi ini sebelum mati 2 dan 3 hari tanggal 22 Mei kemarin, itu sebenarnya sebelum-sebelumnya pernah sering biarpet ya, hidup mati. Matinya 2 menit terus nyala lagi, terus kemudian mati lagi 2 menit terus nyala lagi gitu ya, Mbak In ya.
0: Tapi enggak sering-sering banget.
1: Oke.
0: Okay. Kalau sering kan titip jam gitu kan, ini enggak berapa itu sekali gitu kan.
1: Tapi ada nggak sih dalam tapi ada nggak sih ancar-ancar dalam seminggu pasti ada aja gitu mati.
0: Enggak juga.
1: Oke, baik kalau gitu, Mbain. Mbain sukses ya usahanya ya, Mbain.
0: Terima kasih.
1: Pemilik usaha laundry yang terdampak blackout, Mbain sudah kami ajak berbincang.
2: 3.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI angkatan darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kita akan berbincang kali ini bersama dengan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, ada Mbak Niti Emiliana.
2: Wawancara Pro 3.
1: Halo Mbak Niti.
7: Fajar.
1: Kabar baik ya, Mbak?
7: Alhamdulillah kabar baik. Gimana Mas
1: Fajar? Alhamdulillah kabar baik juga. Enggak mati lampu lah kalau di sini. Alhamdulillah Mbak Niti.
7: Oh, iya,
1: Mbak Niti di mana? Posisinya sekarang di mana nih Mbak Niti?
7: Di Bekasi.
1: Oh, di Bekasi. Mbak Niti, kan kemarin kita sempat rame tuh yang blackout ya, pemadaman listrik di daerah Sumatera ya, ada beberapa wilayah kabupaten kota yang terdampak. Yang sempat viral juga itu soal ada peternak ayam kalau tidak salah ya, yang akhirnya gagal panen dalam tanda kutip karena mati listrik itu. Tadi kami sempat berbincang juga dengan salah seorang pemilik laundry yang membutuhkan listrik juga tentunya, tapi tidak separah mungkin dengan apa ya, peternak yang skalanya besar juga begitu. Tapi kita punya mekanisme nggak sih ganti rugi soal listrik ini, PLN ini Mbak Niti?
7: Ya, sebenarnya kalau mau dipahami juga ya terkait dengan kerugian, konsumen itu tentu mengalami kerugian ya, dari sisi aktivitas sehari-hari ataupun juga bisnis yang terhambat gitu ya.
1: Iya.
7: Dan sebenarnya PLN sendiri pun sebenarnya mengalami kerugian operasional gitu ya.
1: Nah, oh.
7: Iya, PLN sendiri pun juga mengalami kerugian karena ada pemadaman tersebut potensi untuk pemasukan juga. Apalagi kalau seandainya ada untuk kompensasi, mereka secara korporasi juga harus menanggung dari kompensasi konsumen tersebut. Kalau berdasarkan dari regulasi, sebenarnya mekanisme kompensasi ini secara spesifik ada gitu ya. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada.
1: Oh, ada.
7: Karena ya di pasal 4 itu konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi ketika ada suatu produk atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tapi kalau spesifik lagi ke arah ketenaga listrikan, itu sebenarnya ada yang namanya Peraturan Menteri ESDM. Jadi ada Peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan kedua untuk Peraturan Menteri ESDM tersebut terkait dengan tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PLN. Jadi seandainya PLN itu mutu layanannya dan juga terkait dengan standar layanan yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM tersebut tidak mencapai target atau realisasinya tidak mencapai target, atau bahkan ketika ada pemadaman, maka konsumen itu berhak mendapatkan kompensasi. Dan sebenarnya tingkatannya pun juga ada syarat dan ketentuannya juga gitu.
1: Jadi nggak semua pelanggan dapat?
7: Ada kompensasinya itu mereka ada misalnya terkait dengan lama gangguan gitu. Kira-kira lama gangguannya berapa lama, semakin lama gangguan itu maka semakin besar juga kompensasinya gitu. Atau jumlah gangguannya seperti apa gitu. Misal kalau di peraturan ini kan ditetapkan lama gangguan itu paling tidak 1 jam per bulan ya. Kalau seandainya lebih dari 1 jam per bulan maka konsumen itu tentu berhak mendapatkan kompensasi. Nah, tentu kan kalau ke cerita
1: yang di kemarin blackout kan lebih dari 1 jam
7: lebih
1: itu
7: dari, ya. Nah, itu sebenarnya kalau seandainya konsumen mendapatkan kompensasi ganti rugi, itu secara otomatis nanti akan disalurkan di pembayaran berikutnya, misal.
1: Oh, pemotongan iuran, apa namanya, tagihan listrik gitu Mbak Niti?
7: Iya, misal tagihan listriknya nanti sudah dikurangi dari kompensasi tersebut. Atau ketika mau beli token itu nanti sudah ada pengurangan untuk diskonnya. Nah, itu secara otomatis seharusnya. Tapi memang kalau terkait dengan regulasi ini yang menentukan untuk berhak atau tidaknya itu memang yang pertama perlu ada yang namanya investigasi terlebih dahulu.
1: Nah, investigasinya di penyebab blackout-nya.
7: Penyebabnya, penyebab blackout-nya. Lalu memang dari situ berdasarkan regulasi ini adalah PLN itu melaporkan ataupun juga yang menentukan itu adalah dari Kementerian SDM-nya, terutama dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikannya, bahwa PLN itu juga harus melaporkan tingkat realisasi mutu pelayanannya, pelaksanaan, bahkan pelaksanaan kompensasinya itu harus mereka laporkan kepada Menteri secara triwulan gitu. Jadi kalau seandainya PLN itu tidak mematuhi regulasi yang ada terkait dengan kompensasi pun mereka juga akan terkena sanksi administratif gitu dari Menteri gitu.
1: Ya, Mbak Niti, kan kalau kabarnya kan sudah keluar nih ya, apa hasil dari investigasi kan kemarin juga pihak kepolisian juga sudah konfes juga tuh dia yang bawa kabel-kabel PLN itu loh Mbak Diti, yang beredar itu bahwa ini penyebabnya adalah sambaran petir gitu ya, bukan dari tangan manusia atau human error ataupun apapun sebagainya. Itu kenapa tadi di awal Mbak Diti bilang kalau bisa diinvestigasi dulu. Nah ini sudah nih misalkan, sudah diinvestigasi ternyata penyebabnya alam gitu misalkan Mbak Diti, terus apa kemudian?
7: Nah sebenarnya kalau dalam regulasi itu Permen SDM nomor 2 tahun 2020 itu sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengecualian kompensasi yang dikategorikan sebagai first major atau kahar ataupun dalam hal keadaan cuaca tersebut. Jadi tidak tertulis. Maka
1: apapun faktornya gitu maksudnya, itu nggak dijelasin kan?
7: Ya, itu secara regulasi tidak dijelaskan. Maka sebenarnya konsumen tetap berhak mendapatkan kompensasi. Dan untuk hal-hal tersebut memang berdasarkan nanti data. Nah, memang beberapa hal itu ada yang kejadian seandainya kok saya tidak mendapatkan hak kompensasi gitu ya. Kenyataannya itu ada yang namanya juga terkait dengan sumber data. PLN itu sebenarnya menggunakan sistem pemantauan otomatis jaringan listrik ataupun juga dari pelaporan masyarakat gitu ya. Nah, tapi memang karena kejadiannya kemarin itu secara blackout massal gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah terlihat lah gitu ya, tanpa harus melaporkan pun pasti sudah diketahui secara sistem ataupun mungkin sudah diketahui lah gitu.
1: Iya. Jadi nggak perlu, sebenarnya nggak perlu aduan ataupun laporan ya. Tadi saya sempat berbincang bersama pemilik usaha laundry yang terdampak blackout Mbak In. Saya tanya dapat kompensasi nggak dari PLN? Nggak sih, tapi teman-teman usaha laundry di sana juga tidak mengajukan keberatan ataupun mengajukan kompensasi ke PLN. Apakah itu serta merta diberikan kompensasi atau harus ada pengajuan dulu nih? Ini saya punya usaha terus.
7: Tanpa pengajuan pun juga dapat, karena kan sistemnya itu otomatis ya. Jadi otomatisnya pun di misalnya di bulan berikutnya, nah itu kan langsung pemotongan.
1: Ya diskon. Jadi, ya.
7: Iya pemotongan. Diskon.
1: Nah, besarannya tuh gimana ya Mbak Niti?
7: Nah itu ada ada persentasenya lah gitu. Misal
1: di permen SDM nomor 2 ini tahun 2025.
7: Iya betul, di permennya itu ada
1: persentasenya lah ya. Jadi
7: persentasenya. Okay. Jadi misal 2-4 jam itu misalnya kompensasinya sekitar 75% dari dari biasanya pembayaran
1: beban minimum ya. Beban rekening.
7: Ya. Nanti kalau lebih tinggi 4-8 jam itu sekitar 100% lah gitu. Nah, apakah ini dalam bentuk, makanya perlu ada investigasinya itu, apakah bentuk kelalaian atau tidak gitu.
1: Apa yang membedakan akhirnya? Kalau misalkan nanti investigasinya, misalkan masih berlanjut nih. Kalau sekarang kita tahu adalah soal faktor alam kan. Nah, kemudian ketika ditelusuri lebih lanjut ternyata ada faktor manusia nih. Apa nih dampaknya, implikasinya Mbak Niti?
7: Memang biasanya kalau ada pemadaman secara pemeliharaan, pasti PLN itu akan menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumennya. Itu karena memang ada
1: jadwal
7: kegiatan untuk pemeliharaan terjadwal. Tapi kalau yang seperti ini kan memang kejadian di luar kendali, maka memang investigasi tersebut yang nanti akan menentukan apakah ada kelalaian atau tidak dari PLN tersebut. Saya kira memang menjaga kualitas layanan itu juga menjadi tanggung jawab dari perusahaan tersebut ya, karena memang kewajiban konsumen untuk membayar sudah dilaksanakan kewajibannya, maka konsumen juga berhak mendapatkan kualitas yang sekiranya sudah dijanjikan lah gitu.
1: Oke, jadi kesimpulannya Mbak Niti, kan blackoutnya itu hampir 2 hingga 3 harian ya, merata di hampir beberapa kabupaten kota di Pulau Sumatera. Otomatis itu sudah memenuhi syarat untuk masyarakat yang kena blackout itu mendapatkan kompensasi, Mbak Niti.
7: Iya, kalau kita kaji berdasarkan regulasi, force majeure ini pun juga tidak masuk dalam kategori pengecualian ya, gitu. Kecuali memang pemeliharaan, gitu. Nah, memang untuk penentuan investigasi tersebut yang masih berlanjut, dan juga harapannya sebenarnya dari konsumen tetap mendapatkan kompensasi. Kompensasi, pelaksanaan kompensasi tersebut pun yang sudah saya katakan bahwa PLN pun juga harus patuh gitu, karena secara regulasi ini ditentukan oleh Menteri ESDM gitu. Jadi ketika PLN juga melanggar regulasi tersebut, makanya itu perlu ada sanksi administratif juga dari pelaksana ataupun dari operator perusahaan tersebut. Jadi yeah, coba nanti dari konsumennya perlu, sekiranya juga konsumen itu juga perlu nanti memperhatikan ya, untuk tagihan bulan ke depan ataupun pembelian token ke depan itu apakah ada pengurangan atau tidak. Karena terkadang konsumen itu juga nggak aware gitu, ternyata kompensasinya sudah diberikan gitu.
1: Oh, jadi harus dicek-cek lagi nih tagihan bulan depan berapa gitu ya.
7: Iya, karena kan ada potensi misalnya kompensasi itu diberikan secara otomatis, tapi konsumennya nggak aware gitu atau nggak ngeh gitu. Nah, nanti aja.
1: Iya.
7: Padahal udah dikasih, nanti menuntut lagi.
1: Menuntut gitu lagi. Oke, okay. Tapi perlu dijelaskan juga nih. Tadi kan Mbak Niti selalu menekankan, coba investigasi lagi. Jangan-jangan dalam permainnya ini memang dalam keadaan force majeure seperti bencana alam, seperti kena petir itu tidak termasuk kompensasi, tidak terkena kompensasi gitu, Mbak Niti. Enggak juga ya?
7: Ya, mungkin contohnya seperti halnya kemarin kejadian di Sumatera juga ya, terkait dengan longsor
1: banjir.
7: Itu kan.
1: Oh ya.
7: Banjir ya, banjir dan longsor itu kan memang kejadian kahar luar biasa, karena bukan atas kelalaian dari PLN-nya, tapi memang dalam keadaan alam itu yang meruntuhkan tower ataupun memutuskan dari itunya, apa namanya, talinya. Karena memang kalau kejadian seperti itu, yang sebenarnya bukan dirugikannya bukan konsumen saja, PLN pun juga sebenarnya mengalami kerugian gitu. Nah, ini yang perlu kita kawal juga gitu, yang perlu kita follow up bagaimana ke depan itu juga ada sistematika mekanisme secara adil bagi konsumen dan juga dari perusahaan tersebut. Tapi memang yang perlu digarisbawahi bahwa menjaga kualitas layanan itu menjadi tanggung jawab, kewajiban dari si perusahaan tersebut gitu. Nah, memang di beberapa hal kenapa sih Sumatera ini lebih banyak case-nya untuk blackout dibandingkan Pulau Jawa. Nah, berarti kan ada, mungkin saya kurang paham terkait dengan ketenaga listrikan, tapi ada potensi memang sarana-prasarana investasi dari pembangunan instalasi listrik di Sumatera ini tidak sebagus di Pulau Jawa. Karena memang misalnya ada looping gitu ya.
1: Yeah.
7: Jadi kalau seandainya di Pulau Jawa itu ada satu yang
1: padam,
7: tidak berfungsi dengan baik dan padam, itu bisa di-backup oleh yang lain gitu.
1: Yeah.
7: Nah, kalaupun memang mau membangun sistem itu di Sumatera, tentu perlu ada yang namanya investasi yang lebih lah. Nah, ini harusnya menjadi komitmen juga bagi PLN ataupun mungkin dari pemerintah juga untuk sekiranya membangun kualitas layanan itu dari investasi sarana-prasarana. Agar ke depan itu mitigasi resiko yang dilakukan dan juga atas hal ini tidak terjadi kembali gitu. Karena kan tentu bukan hanya merugikan konsumen, tapi PLN-nya juga dirugikan gitu. Dibandingkan PLN-nya membayar lebih untuk kompensasi, mendingan membayar lebih untuk investasi kan?
1: Daripada apa, Meniti? PLN?
7: Dibandingkan PLN membayarkan kompensasi ke Pulau Sumatera, lebih baik ke depan itu mengeluarkan uang untuk investasi.
1: Oh, investasi. Iya. Supaya kejadian serupa nggak terulang lagi gitu ya maksudnya Mbak Nitya.
7: Betul, kan sama-sama enak gitu.
1: Iya, tapi kan kita itu juga diatur ya. Saya sebenarnya awam juga nih tentang Permen SDM nomor 2 tahun 2025. Mungkin hampir pendengar Pro 3 juga nggak tahu, tapi kan harus ada sosialisasi bahwa ada hak dari konsumen ketika ada kelalaian ataupun tidak apa namanya mutu pelayanannya tidak sesuai dengan standar ya. Ada 1 jam selama per bulan ya. 1 jam per bulan ya kalau listrik kelistrikan itu ya Mbak Nitya.
7: Iya, tentu ini saya setuju juga. Perlu ada sosialisasi ya, dan juga hak atas informasi untuk konsumen itu seandainya apa sih syarat dan ketentuannya kalau misalnya ada pemadaman ataupun ada misalnya bencana alam yang menyebabkan pemadaman listrik itu bagaimana gitu, bagaimana konsumen bisa mendapatkan kompensasinya gitu, dan besarannya seperti apa sih, besar apa gitu kita dapat kompensasinya. Nah itu sekiranya perlu juga untuk disosialisasikan, karena yang paham itu mungkin pelaksananya saja, mungkin operatornya atau perusahaannya gitu.
1: Iya, ini kan sebagai konsumen mempunyai hak bahwa mendapatkan kompensasi, terutama kan ada yang pelanggan subsidi dan pelanggan non subsidi. Yang non subsidi ini kebetulan mungkin saja seperti peternak yang viral kemarin itu, yang di videonya itu kan butuh listrik gede juga tuh ya, luasan dari ternaknya, apa namanya, kandangnya dan sebagainya. Nah itu ada persentasinya juga nih antara yang subsidi dan non subsidi untuk kompensasinya ya Mbak Nitya. Sudah dirigid, sudah diatur dalam permen ini Mbak Nitya?
7: Iya betul Mas gitu. Tapi memang mungkin ada kekurangan kalau menurut YLKI ya, di sini ada kekurangan terkait dengan besaran kompensasi kerugian secara ekonomi lah. Karena memang contohnya kalau misalnya rumah tangga kan ya tentu hanya keterbatasan dari sehari-hari.
1: Iya.
7: Ketika misalnya mereka UMKM ataupun mungkin yang pelaku usaha tidak bisa berjualan atau macam-macam, itu kan ada potensi kerugian yang lebih.
1: Lebih, gitu. Betul, betul.
7: Nah, di situ sebenarnya kalau dalam Permen SDM itu tidak dihitung di situ potensi kerugian.
1: Oh.
7: Jadi ya secara general saja mau.
1: Oh gitu.
7: Ya, pokoknya secara general dari lama waktu pemadaman.
1: Oh, jadi imbas dari pemadaman itu tentang usahanya yang merugi sekian juta rupiah misalkan gitu, itu tidak dihitung Mbak Niti?
7: Iya, tidak dihitung karena kan memang secara kompensasi itu ya berdasarkan besaran dari rekeningnya gitu, bukan.
1: Jadi beban pemakaiannya itu. Yang dihitung itu.
7: Betul. Nah, kalaupun memang mau mengajukan gugatan gitu ya, memang kan dulu seperti mungkin ada beberapa konsumen itu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk penggantian kerugian material ya ataupun imaterial, itu pasalnya berbeda dibandingkan Permen SDM tersebut. Misalnya dari pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau dari perdata lah gitu.
1: Oke, jadi kalau misalkan mau mendapatkan ganti rugi, bukan kompensasi berarti ini ya, ganti rugi atas pemadaman listrik dan menyebabkan kerugian usahanya selama 2 hari kemarin itu jalurnya bukan dari Permen SDM nomor 2 tahun 2025 ini ya Mbak Niti? Dari jalur yang lain?
7: Iya, bukan. Memang bukan gitu ya. Jadi Permen SDM ini memang hanya mengatur terkait dengan kompensasi kepada pelanggan listrik ini secara general saja.
1: General, baik kalau gitu. Jadi prosentasenya pun itu dihitung dari beban pemakaian listriknya ya, mungkin per bulan ya atau rata-rata lah gitu ya per tahun ini atau gimana? Saya nggak tahu itu hitungannya. Ada prosentasenya lah yang jelas ya, Mbak Niti ya.
7: Iya, ada prosentasenya gitu. Nah ini perlu sosialisasi sih.
1: Jadi semuanya juga tahu ya, ini berlaku seluruh Indonesia sebenarnya, bukan hanya di Sumatera yang sedang kita bicarakan. Tapi terima kasih banyak nih atas penjelasannya Mbak Niti, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Niti Emiliana sudah kami ajak berbincang.
2: Wawancara Pro 3. Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
2: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang, Kalimantan Barat agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Laporan selengkapnya oleh Wilhelmus Triputra.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
2: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya. Takut tambahan hujan, selesai lah sudah ini kita, level kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporannya saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver konten. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini,

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan pada tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
1: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal dikenanya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari sudah mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
3: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya, hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi.

0: Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
7: Akan update informasi soal jalan amblas yang ada di Lenteng Agung sudah mulai teratasi karena ditutup oleh plat besi ya, kalau tidak salah tadi disampaikan demikian. Bagaimana arus lalu lintas di sana dan lain sebagainya, dan kami akan berbincang bersama Kepala Satuan Pelaksana Jagakarsa Pak Sartono.
8: Wawancara Pro 3.
7: Pak Sartono, kabar baik Pak Sartono?
9: Alhamdulillah sehat.
7: Pak Sartono, sekarang masih di lokasi atau sudah pulang Pak?
9: Saya udah geser.
7: Udah geser ya. Pak Sartono, mungkin bisa diupdate Pak kondisi jalan amblas di sana nih Pak. Pak Sartono.
9: Iya, untuk update terkini lalu lintas masih ramai lancar. Nah, ini bekerja sedang persiapan untuk mengerjakan secara permanen. Nanti akan dipasang box cover ukuran 2 meter.
7: Dipasang apa Pak Sartono? Mohon maaf.
9: Box cover.
7: Box cover itu apa Pak?
9: Ukuran 2 meter.
7: Box cover itu apa Pak? Pak Sartono.
9: Box cover itu pengganti existing yang tadinya ambles. Existing kan hong.
7: Mm-hmm.
9: Ya, akan diganti dengan box cover. Tapi tadi ada penanganan sementara. Karena dari pagi sampai siang itu macetnya sangat luar biasa.
7: Iya, saya lihat juga di sosial media tuh macetnya parah banget Pak Sartono. Tapi malam hari ini sudah mulai terurai atau masih ada stagnasi Pak? Masih kemacetan Pak? Karena lubangnya kan lumayan lebar tuh Pak, amblesnya.
9: Iya betul. Tadi alhamdulillah jam 15.30 urean kemacetan itu sudah terurai. Jam 4 sudah ramai lancar, karena kita penanganannya kita uruk, tapi tidak mengganggu fungsinya saluran tetap jalan, kita uruk, karena yang patahan hongnya itu masih nyangkut, nggak nutup saluran. Kita tutup pakai batu-batu, atasnya kita pakai plat untuk kita buka jalur yang kedua. Kalau awalnya macet total itu kan karena jalur satu.
7: Pak Sartono, kan mungkin masyarakat atau pendengar Pro 3 dan juga termasuk saya hanya melihat di sosial media kemarin itu. Awalnya itu yang ada yang memvideokan rongganya begitu luas, begitu dalam. Jadi ada kopong itu di tengah jalan itu. Nah, itu

0: kecamatan, desa terdekat. Nah, setelah terjadinya ambles itu, baru kita ngelihat apa sih penyebab sebenarnya. Nah, kita lihat existingnya memang ada di bawah jalan itu ada saluran.
1: Saluran apa, Pak?
0: Saluran air, namanya PHPUI.
1: Nah, itu aliran air dari mana ke mana tuh, Pak? Saluran air itu?
0: Dari PHP dari PHPUI menuju ke Kali Ciliwung.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, existing itu kalau zaman dulu itu namanya hong.
1: Hong.
0: Hong itu lingkaran. Nah, apa bulat itu panjang jalan itu hampir sepanjang 16 meter. Jadi hong itu yang berdiameter 3 meter itu entah tahun berapa pembuatannya, tapi kenyataannya sepertiga di atas itu sudah rapuh.
1: Sepertiga di atas itu sudah rapuh. Jadi ketika di aspal pun itu hong itu nggak ada ya, nggak kelihatan jadinya sebenarnya.
0: Ya. Nah, sepertiga itu sudah rapuh, akhirnya jebloslah itu. Tapi alhamdulillahnya tidak menutup saluran yang PHPUI tadi. Jadi saluran tetap ngalir. Jadi nahan yang patan sepertiga tadi masih nahan beban yang ambles itu.
1: Nah, Pak, itu nantinya yang bolong tengahnya itu, yang hongnya ini, yang saluran ini tidak akan ditutupkan, Pak? Pak Sartono. Dibiarkan kosong gitu atau diuruk, Pak? Atau diuruk dengan tanah?
0: Penanganan sementara ya. Penanganan sementara. Karena salurannya masih hidup dan ditimbun pun masih airannya, air fungsi salurannya masih berfungsi, kita uruk. Karena untuk mengurai kemacetan ini sangat luar biasa.
1: Oh, diuruk.
0: Nah, diuruk, atasnya dikasih plat besi. Untuk kekuatan untuk dilintasin untuk kendaraan. Karena atensi masyarakat kok macet berjam-jam bagaimana. Nah, akhirnya berinisiatif untuk menguruk tanpa mengganggu fungsinya saluran. Alhamdulillah saluran tetap masih berfungsi. Plat diuruk, kita kasih plat. Akhirnya bisalah.
1: Ini ya. Sementara sifatnya, Pak Sarono.
0: Iya, sementara untuk mengurai kemacetan jam pulang sore tadi.
1: Oke, setelah itu apa nih yang dilakukan? Nanti platnya diangkat lagi, uruknya tuh dikeruk lagi gitu, Pak Sarono. Iya.
0: Ini sedang di lapangan, saya dapat informasi di lapangan sedang persiapan untuk pemasangan permanen. Jadi, home tadi yang patah tadi akan diangkat. Akan diganti box cover ukuran 2 meter sepanjang 16 meter. Jadi saya berharap kepada masyarakat pengguna jalan.
1: Itu pemasangannya itu malam ini atau gimana, Pak?
0: Malam ini
1: ya?
0: Ini sedang persiapan.
1: Oke, itu estimasinya selesai kapan, Pak?
0: Estimasinya kalau tanpa ada halangan ya sih. Maksudnya halangan cuaca, utilitas, ya diperkirakan 2-3 hari kita sudah pemasangan box cover itu selesai.
1: Box cover itu bentuknya seperti pipa dari beton itu yang kotak gede itu ya, bulat itu.
0: Kotak
1: itu ya. Ya, jadi box cover, mendengar. Jadi box cover itu adalah seperti kotak, seperti pipa tapi gede, bentuknya kotak itu. Nah, itu untuk ditaruh di tengah-tengah jalan yang amblas itu sebagai penahan ya. Sebagai penahan, Pak Sartono.
0: Untuk pengganti hong yang amblas tadi.
1: Nah,
0: jadi untuk fungsi saluran tetap.
1: Tapi berfungsi. Saluran itu memang aktif ya, Pak? Berfungsi ya, Pak?
0: Aktif berfungsi.
1: Oh, berarti ini ada dari Satpel SDA ya, sumber daya air ya?
0: Iya, kebetulan saya sendiri Satpel SDA.
1: Oh, Pak Sartono Satpel SDA. Jadi Pak Sartono berkoordinasi dengan siapa nih, Pak? Jadi dari Bina Marga pasti ya? Atau dari mana nih? Dari
0: kalau awalnya kita berkoordinasi dengan Bina Marga.
1: Bina Marga ya?
0: Ada yang masuk ke SDA, ada yang masuk ke Bina Marga. Saat hari Kamis pagi, kami berkoordinasi dengan Bina Marga. Bina Marga karena melihat jalan itu bergelombang akibat turunnya tadi, tapi

0: belum ketahuan apa. Akhirnya Bina Marga melayer dengan aspal hot mix.
1: Oh, di layer, ditambah lagi ya, di layer lagi.
0: Tambah lagi dengan harapan pengguna jalan lancar. Tapi sama Bina Marga juga dikasih pembatas. Rambu.
1: Oh.
0: Nah, sambil menunggu TL berikutnya. Ampun hadir. Nah, saat hari Kamis pagi, kami nggak bisa apa ya memastikan bahwa apa yang terjadi di Tiong itu. Tapi ketika malamnya pagi hari Kamisnya pagi diratain, dikasih pembatas karena padatnya lalu lintas, ya mungkin ada yang robos, ada itu, karena beban lagi akhirnya ambleslah jam 11.30 malam.
1: Oke. Nah, ini Pak, ini kan jalur padat juga ya, Lenteng Agung ini Pak, sering banget dilalui. Jadi tonase dan lain sebagainya itu ada kekhawatiran nggak Pak dari Pak Sartono selaku Satpol SDA ini, yang mungkin ada alternatif untuk bisa agar nyaman juga nih para pengendara yang melintas di sana itu, Pak Sartono?
0: Ya, makanya dengan tindakan kami yang malam ini kita sudah mau action. Sekarang sedang dilakukan sedang persiapan untuk mengganti Hong tadi dengan Bokaper tadi. Nah, nanti kita harapkan dengan Bokaper itu ya nanti jalan seperti semula.
1: Oke, ini butuh waktu 2 hingga 3 hari. Artinya akan dikerjakan mungkin selepas jam-jam sibuk ya, Pak Sarwan, ya malam ya.
0: Iya betul. Ini sedang lagi persiapan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru bisa yang diuruk tadi. Kita angkat lagi, kita ganti Bokaper.
1: Ya, Pak, kondisi jalan di daerah Pak Sartono nih ya, di daerah wilayah kerja Pak Sartono, itu ada nggak jalan-jalan yang senada dengan yang di Lenteng Agung ini Pak, yang ambles ini Pak? Yang bawahnya itu memang gorong-gorong, ya apa namanya, saluran juga Pak Sartono.
0: Kalau jalan raya itu kan adanya di Jalan Raya Lenteng, KV2, KV1, kalau yang ada di Jalan Lenteng ini ya kira-kira ada 3 apa 4 crossingan gitu.
1: Oh, 3 atau 4. Termasuk yang di Lenteng Agung, Pak. 4 itu iya, termasuk di Lenteng Agung.
0: Cuman besarannya beda-beda.
1: Oh.
0: Besaran diameternya.
1: Oke, yang terbesar tuh yang daerah mana, Pak? Pak Sartono.
0: Kebetulan yang ini kebesarannya, hampir 3 meter ya.
1: Oh, Lenteng Agung.
0: Hampir 3 meter, iya. Yang ambles ini. Tapi itu kan pembuatan tahun berapa kita nggak tahu.
1: Umur ya. Iya. Tapi masalahnya gini Pak, ini kalau misalkan sudah di atas itu udah jalan, itu cara pengecekannya saluran itu gimana ya Pak, supaya supaya nyaman aja gitu masyarakat?
0: Ya kalau mungkin dengan jajar begini nanti dari SDA, mungkin nanti atas perintah pimpinan, mungkin tolong lakukan pengecekan semua crossing, mungkin nanti akan
1: dilakukan. Bisa ya sebenarnya itu Pak Sartono ya?
0: Iya bisa.
1: Karena di Lenteng Agung ini, kalau tidak salah, koreksi saya jika saya salah, sebelumnya itu, sebelum tengah-tengahnya ambles, itu pinggirnya dulu Pak. Jadi di pinggir bahu jalannya itu bolong, udah bolong. Nah itu sebagai salah satu indikator mungkin, dan akhirnya kemudian tengahnya tuh yang ambles, ya, Pak Sartono.
0: Betul.
1: Oh betul seperti itu ya kondisinya ya?
0: Iya betul, karena yang di bolong yang di pinggir itu masuk laporan ke SDA. Tapi ketika jalan tengahnya ambles itu maksudnya ke Bina Marga.
1: Oh, oke.
0: Okay. Laporannya kan beda-beda. Nah, karena jalan itu di bawahnya ada saluran, Bina Marga berkoordinasi dengan SDA.
1: Oke, okay. Sampai saat ini masih belum ada instruksi untuk pengecekan di 3 saluran lain ya, yang perlintasan jalan ini ya, di bawahnya ya, Pak Sarno.
0: Oh, belum. Sementara ini kita fokus untuk penanganan yang ini aja dulu.
1: Oke, jadi kurang lebih selama 2 atau 3 hari ke depan, kemungkinan kalau Anda yang pulang malam bisa mungkin cari alternatif lain selain di lewat Lenteng Agung, karena akan ada pengerjaan box culvert ya. Box culvert ya. Ini dulu ya.
0: Tapi tidak menutup total ya. Kami tetap berlakukan sekitar sebelah.
1: Iya, daripada macet gitu maksud saya. Apa lebih baik cari, kalau ada alternatif lain ya mungkin bisa menghindari dulu lah sebentar.
0: Karena menghindari wajah pengguna jalan, kalau memang ada alternatif silakan selama 2-3 hari ini cari alternatif lain. Tapi kalau nggak ada Abang lain, ya mohon bersabar dan dukungannya kepada SDA untuk mengerjakan permasalahan ini.
1: Berapa anggota yang diturunkan, Pak Sartono?
0: Nah, ini alhamdulillah kita yang mengerjakan rekanan.
1: Oh, rekanan. Oke, tinggal mantau aja ya, bagaimana ya. Ya. Semoga cepat bisa selesai dan nggak ada macet lagi ya, sehingga aman ya perintah semua yang melintas ya. Terima kasih banyak Pak Sartono. Demikian pendengar, Kepala Satuan Pelaksana atau Satpel SDA Sumber Daya Alam Jagakarsa Pak Sartono. Update penanganan jalan ambles di Lenteng Agung.
2: Catatan peristiwa.
3: 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Jan Pieterszoon Koen adalah gubernur jenderal wilayah Kongsi Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta. Ibu kota Indonesia Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer politiknya di wilayah Nusantara.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar dan pemirsa, lagi-lagi sebuah kabar miris dan menyayat hati terjadi di sebuah dunia pendidikan. Dan kali ini adalah kekerasan seksual yang kemudian diterima oleh seorang santriwakti di Pekalongan. Dan sampai dengan saat ini, terdapat 6 orang korban mantan santriwati yang resmi melapor ke polisi dan diketahui berasal dari berbagai wilayah di Pantura, Pemalang, Batang, Pekalongan, hingga Semarang. Dan masih ada beberapa total korban, maksud kami beberapa korban lainnya yang saat ini juga masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Kami akan perbincangkan tentang hal ini bersama PLT Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan, Muhammad Irkam.
2: Wawancara Pro
4: 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, sehat selalu.
4: Alhamdulillah sehat selalu juga Pak Irham. Pak Irham, mungkin sebelum kita masuk ke kasusnya, boleh diceritakan awal mulanya seperti apa sih kabar yang berkembang? Karena kasus-kasus serupa ini kan juga ada di beberapa wilayah lain di Pulau Jawa.
5: Okay. Untuk kasus yang di Kabupaten Pekalongan, kami nuwun sewu baru tahu sekitar satu minggu sebelum adanya kejadian itu di sosial media terkait dengan isu tersebut. Nah, tiba-tiba kami nuwun sewu baru tahu itu pada saat tanggal 27 Mei, tepatan hari raya itu ternyata terjadi penangkapan salah satu pengasuh pondok pesantren atau padepokan Padangati di Kabupaten Pekalongan. Dari hasil berita yang kami terima, kemudian kami melakukan klarifikasi terkait kejadian tersebut dan ternyata memang sudah benar. Akhirnya kami pada sore hari langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait dalam hal ini yaitu dinas-dinas terkait melalui pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Beliau hadir, kami koordinasi, briefing terkait dengan bagaimana kejadian di Pondok Pesantren Padepokan Padangati. Dan hasilnya esok harinya kita bagaimana upayanya adalah yang terpenting adalah menyelamatkan santri-santri ini. Ye, karena mereka tentu akan trauma terkait dengan kejadian.
4: Pak Irham, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Jadi benar ya, Pondok Pesantren ini sebenarnya belum memiliki izin terdaftar di Kementerian Agama.
5: Oh iya betul Bu, ya, kami sudah cek di data EMIS, ya, Education Management System di kami bahwa untuk pondok pesantren yang bernama Padang Ati ini memang belum terdaftar di Kementerian Agama. Sehingga secara kepastian hukum belum ada karena belum berbadan hukum. Memang belum tercatat di kami, belum berijab istilahnya ya, jadi belum berizin operasional.
4: Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, seperti apa sih dari Kemenag Pekalongan juga kemudian memberikan warning, menjaga anak-anak ataupun hal-hal lainnya?
5: Terkait dengan pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan, kami sudah sering mengadakan acara-acara terkait pembinaan dan pengawasan kepada pondok pesantren. Kita menggandeng instansi yang berwenang terkait dengan penegak hukum, pernah juga dengan kejaksaan kita gandeng memberikan pembinaan kepada seluruh pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan, itu terkait dengan bagaimana agar pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan ini tentunya adalah ramah anak, ya, bisa nyaman, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk ke depan, ya, kita juga sudah merencanakan sebetulnya terkait dengan adanya koordinasi dengan seluruh pondok pesantren untuk menyampaikan hal yang sama.
4: Sampai dengan kasus ini berjalan, data-data terkininya seperti apa sih Pak Irham? Mungkin juga dari apakah pelaku dan juga pihak-pihak lain yang mengetahui hal ini semuanya sedang dalam proses atau seperti apa update yang mungkin Pak Irham bisa bagi ke kami?
5: Untuk kejadian ini, untuk pelaku maupun saksi, semuanya sudah berproses hukum. Ada beberapa saksi memang yang sudah menyatakan kejadian dan itu menjadi rahasia di kepolisian, penegak hukum. Kemudian yang bersangkutan juga sudah statusnya kemarin saya konfirmasi memang sudah tersangka di Polresta Pekalongan. Dan oleh karena itu kita ikuti prosesnya. Kemudian terkait dengan penanganan di pondok pesantren, kami sudah hadir kemarin dari unsur Ketua DPRD.
4: Sudah cukup banyak yang datang ya.
5: Perlindungan anak, kemudian dinas sosial, semuanya kita hadir di lokasi kemarin pagi. Ini untuk menjamin pembelajaran anak-anak, Ibu. Karena anak-anak ini di samping belajar di pesantren, juga belajar di sekolah ataupun madrasah. Yang notabene kondisi anak-anak ini tentu tempat tinggalnya agak jauh, ada yang jauh dari pondok pesantren.
4: Tapi ini memang sebuah proses juga yang harus di ini ya, yang kemudian harus bisa punya efek jera supaya tidak terjadi lagi. Ada lagi mungkin dari Pak Irham yang mau disampaikan?
5: Ya, saya himbauannya kepada pengelola dan pengasuh pondok pesantren pada umumnya, khususnya di Kabupaten Pekalongan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa ke depan pengelolaan ini harus betul-betul fit, betul-betul baik, menciptakan pembelajaran yang ramah anak, yang berpihak pada anak didik, karena kalau kejadian seperti ini kan nuan sewu korbannya juga anak didik nanti, orang tua, gitu.
4: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak sudah ngobrol, Pak Irham. Nanti kami lanjut lagi lain waktu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Muhammad Irham yang merupakan PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
6: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai. Potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
3: Kita masih lanjutkan perbincangan. Kali ini ada Wakil Ketua KPAI, Pak Jasra Putra. Pak Jasra.
4: Mbak Risti ya.
3: Iya, betul Bapak. Ya. Pak, kali ini kembali terjadi lagi nih, di pesantren lagi dan lagi-lagi santri yang menjadi korbannya. Kira-kira seperti apa sih, seberapa sering KPAI juga menerima cerita-cerita yang sama begitu dan apa yang bisa dilakukan oleh KPAI?
4: Ya, jadi lagi-lagi kita tentu menyatakan keprihatinan yang mendalam ya atas kembalinya terungkap dan tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pimpinan pondok pesantren terhadap puluhan santri. Setelah kasus juga mengguncang di Pati, ya ada sebelumnya di Ngawi juga. Nah, tentu hari ini publik melihat ya penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian di salah satu pesantren di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ya, atas dugaan pencabulan terhadap puluhan santri. Tentu kami melihat ini adalah fenomena gunung es dan tentu masuk dalam darurat, ada indikasi ya darurat kekerasan ya, dan bahkan kita juga melihat dalam tanda petik ini adalah kerak peradaban yang menutupi kejahatan tersembunyi ya.
3: Okay.
4: Di lingkungan pendidikan berasrama. Tentu tahun setelah itu atau usia 30 tahunan ya, yang saya kira ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dalam tanda petik ada menormalisasi ya, bahwa ini adalah hal biasa ya, dan ini tentu adalah bentuk sampah peradaban yang tentu tidak boleh terulang ya, dan bahkan menteri sebelumnya baik Menak maupun Mendikbud waktu itu memasukkan ini adalah 3 dosa pendidikan waktu itu ya. Dan tentu ini adalah kita berharap satu, bagaimana kepada pelaku ada hukuman berat ya, hukuman
3: ya, ya. Karena kalau tidak ada efek jera juga ya, Pak Jasra ya.
4: Iya, jadi kita melihat hukuman berat itu kan sebetulnya sudah dilakukan oleh pelaku-pelaku yang di tempat lain ya, tapi nampaknya efek jera itu tidak juga muncul ya. Nah, saya kira ini adalah tentu harus ada upaya serius ya untuk memastikan, terutama upaya pencegahan.
3: Ya.
4: Bagaimana memastikan pendidikan berasrama memang betul-betul aman dan ramah bagi anak-anak kita, Mbak Istri.
3: Oke, seberapa perlu juga kemudian ini narasi ini menjadi kuat begitu, karena kalau kita lihat tadi mereka dalam kasus santri-santri seperti sekarang ini semuanya kan melalui proses hukum. Nah, tapi efek jera seperti apa sih yang sebenarnya dari secara pribadi nih Pak Jasra, buat Anda sangat tepat ketika ada kasus seperti ini?
4: Iya, sebetulnya kan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, instrumen soal efek jera itu kan sudah berlaku ya, dan bahkan kalau korbannya lebih dari 3 gitu ya, kemudian korban mengalami gangguan kejiwaan dan bahkan meninggal gitu ya, itu bisa hukuman mati bahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita. Namun nampaknya Mbak Istri ya, nampaknya tidak cukup hanya soal penegakan hukum gitu ya. Tapi juga bagaimana secara serius ya untuk membongkar semua situasi ini, sehingga kita melihat tidak ada diam melihat situasi itu gitu. Jadi semuanya harus speak up ya, baik korban, orang tua, atau siapapun.
3: Nah, biasanya ini kan yang kita takutkan adalah ketika kita mau bicara, kemudian kita malah diinterogasi. Itu yang sering terjadi ya, Pak Jasra ya?
4: Ya.
3: Nah, bagaimana itu, nih seberapa besar pengaruh dari mungkin saya bisa bilang media-media digital, media-media sosial untuk memperkuat agar si korban dalam tanda kutip ini bisa menyuarakan lebih banyak lagi sehingga kasus-kasusnya bisa dibongkar lebih kuat begitu.
4: Iya, jadi memang benar Mbak ya. Jadi memang korban ini kadangkala korban berlapis ya, dibully dan bahkan didoksin dan seterusnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya melihat ada tren yang sangat positif hari ini ya, di mana masyarakat sudah ada awareness publik ya bahwa kejahatan seksual terhadap anak siapapun pelakunya tidak boleh dinormalisasi. Nah, oleh sebab itu saya kira edukasi terus-menerus penting gitu ya, melakukan pemberitaan di media sosial, tapi perlu kita catat ya, tentu harus tetap bagaimana melihat perspektif korban ya, terutama soal identitas korban tentu tidak boleh dipublikasi, karena ini terkait masa depan mereka gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira suara-suara ini terus kita amplifikasi ya, agar situasi-situasi yang selama ini cenderung diam, takut disalahkan, kemudian relasi korban yang mungkin mengancam ya, kemudian membujuk rayu ya, karena anak-anak ini kan DNA anak-anak itu kan mudah dibujuk rayu ya, mudah diancam ya. Nah, oleh sebab itu saya kira lingkungan terdekat ini bagaimana mampu dan bisa agar anak-anak ini satu terlindungi, kemudian kedua dia bisa ketika speak up memang betul-betul identitasnya tidak terpublikasi, kemudian suaranya tetap didengar gitu ya. Dan termasuk juga ketika dilaporkan ke kepolisian ini memang betul-betul ditindaklanjuti.
3: Oke, itu yang paling penting. Baik, kalau begitu Pak Jasra, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini bisa terminimalisir dan juga keadaan di beberapa pondok pesantren, terutama di Pulau Jawa yang menjadi sorotan, ini juga semakin hari semakin baik dengan tadi kalau kita bilang sama-sama harus ada efek jera. Begitu ya, setuju ya, sepakat ya Pak Jasra ya?
4: Ya, mudah-mudahan kita seperti itu. Dan Pekalongan adalah kasus terakhir kalau kita berharap ya. Tapi tentu kita harus melakukan upaya serius untuk melakukan deteksi dini gitu Pak.
3: Baik, terima kasih waktunya Pak Jasra, Wakil Ketua KPAI Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia. Jasra Putra menyampaikan juga bahwa ini menjadi kasus terakhir yang terjadi di Indonesia. Sanggupkah kita bisa mewujudkan hal seperti itu?

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan Raya Sempang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Adi dan rekan operator Raja dan tim ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semangat selalu, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Ranai kembali mengudara untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 dan di Ranai pagi ini bersama kami yang bertugas, saya Adi dan ada rekan Raja Danti pendengar hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga kabarnya sehat di pagi ini, semangat dengan berbagai rencana aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Semoga semuanya lancar pendengar ya, atau yang punya rencana jalan-jalan karena masih suasana Lebaran Idul Adha juga hari ini ya. Baik pendengar, mengawali pagi ini sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Abdul Hadi, Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 hingga 23 yang nanti dirangkaikan dengan sederetan lagu-lagu berasa Islami jelang mutiara pagi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat di pagi ini ya, yang sudah mulai beraktivitas. Semangat di sepanjang hari ini, atau yang pengen olahraga dulu ya, biar lebih semangat di pagi ini. Tetap jaga kebugaran juga pendengar. Dan pagi ini masih agak-agak mendung nih cuaca pendengar ya. Dan nanti kita juga bakal update informasi perakiran cuaca seperti biasa langsung dari BMKG Ranai pukul 7.30 nanti pendengar. Baik, sudah pukul 5.30 menit saat ini. Selanjutnya kami hadirkan pendengar Mutiara Pagi dengan judul Larangan Meninggalkan Sholat yang akan disampaikan oleh Ustadz Nuril Ihsan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesihatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Adapun judul mutiara subuh kita kali ini adalah larangan meninggalkan solat. Kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, solat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum baligh, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Solat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah solat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti dituangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila kalian telah menyelesaikan solat kalian, ingatlah Allah ketika berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maksudnya, ingatlah Allah dalam keadaan, ingatlah Allah dalam

0: diperudukan. Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa solat itu mempunyai waktu sama seperti ibadah haji mempunyai waktu yang tertentu baginya. Begitu pentingnya Rasulullah menegaskan kalau pembeda antara Muslim dan kafir adalah solat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya yang berbunyi An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajulin wa bainar raski wal kufritar kassalah. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa meninggalkan salat. Meninggalkan salat fardu itu hukumnya berdosa. Dosanya dosa besar. Di antaranya adalah satu kali meninggalkan salat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat. Bahkan sama saja masuk neraka selama 6000 tahun di dunia. Dan satu kali meninggalkan solat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1000 umat Islam. Begitu pula satu kali meninggalkan solat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan solat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan satu kali meninggalkan solat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dilakukan di dunia tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua selalu menjaga solat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah mutiara subuh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar, demikian Mutiara Pagi edisi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar. Dan semangat di sepanjang hari ini ya, sudah di penghujung bulan Mei, 30 Mei hari ini, pendengar. Bulan ini sampai tanggal 31 ya. Jadi ya, semangat di akhir bulan ini. Besok masih tanggal besok masih libur, pendengar ya. Baik, sudah pukul 5:40 menit saat ini. Jelang kami sampaikan warta berita daerah, ada sederetan lagu-lagu Melayu, pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Kebudayaan Melayu yang erat kaitannya dengan Islam menghasilkan akulturasi budaya yang unik. Salah satu di antaranya adalah berzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanj bin Husin bin Abdul Karim adalah orang yang mengarang kitab berzanji, lahir di Madinah tahun 1690 dan wafat tahun 1766. Kitab itu sesungguhnya lebih merupakan karya sastra ketimbang karya sejarah karena lebih menonjolkan aspek keindahan bahasa. Kitab ini ada dua macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa dan lainnya dalam bentuk puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah SAW ini sering dibacakan dalam banyak acara seperti Maulid Nabi, bahkan dalam perayaan lainnya. Kitab karangan Ja'far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua dan di belahan bumi sebelah timur hingga di daerah Kepulauan Riau.

Gambus adalah salah satu alat musik tradisional petik yang mirip mandolin. Senar pada gambus berjumlah antara 3 sampai 12 senar. Gambus biasanya digunakan untuk mengiringi senandung lagu-lagu berirama Timur Tengah. Bahkan tidak jarang yang menggunakan bahasa Arab ketika bernyanyi dengan diiringi alat musik gambus dan gendang. Gambus Melayu Riau merupakan adopsi dari gambus al-ud yang semula berfungsi sebagai sarana hiburan yang lebih religius dimainkan individu di rumah atau hiburan bagi nelayan di atas perahu. Perubahan fungsi telah menggeser lagu yang bernuansa islami menjadi lagu-lagu

Ada tepung bukan sembarang tepung. Tepung yang satu ini merupakan tradisi budaya warga Melayu, termasuk bagi warga yang ada di Kabupaten Natuna dan masyarakat menyebutnya tepung tawar. Tradisi tepung tawar bagi warga Melayu merupakan tradisi turun-menurun dan masih kita jumpai hingga saat ini. Tepung tawar sering dilakukan pada acara penyambutan tamu yang disebut tepung-tepung tawar, serta beberapa momen penting dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan tepung-tepung tawar pada intinya adalah untuk menolak bala serta terhindar dari cobaan musibah agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Ada beberapa alat yang harus disiapkan seperti beras kuning, beras putih, inai yang sudah digiling, daun perincis serta air putih. Proses tepung tawar diawali dengan penaburan beras kuning kepada seluruh tamu yang hadir. Beras kuning juga ditabur ke arah empat penjuru mata angin. Selanjutnya, dedaunan yang sudah diikat dimasukkan dalam mangkuk yang sudah berisi air. Pada tahap ini, pemimpin prosesi yakni tokoh adat setempat meminta para tamu untuk mencelupkan tangan kirinya ke dalam mangkuk tersebut. Saat itulah doa-doa dipanjatkan yang ditutup dengan doa selamat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi boleh terus bergulir. Namun tradisi budaya leluhur di tanah Melayu juga harus tetap lekat dalam kehidupan masyarakat. Bak ada kata pepatah menyatakan, jangan sampai kacang lupa pada kulitnya.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah. Untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Di antaranya, keluarga besar SD Negeri 001 Klari Barat melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Geosite Batu Kasah menyediakan beragam fasilitas untuk berwisata dan olahraga yang bisa menambahkan daya tarik bagi pengunjung.

0: Kami sampaikan berita yang pertama, pendengar. Keluarga besar SD Negeri 001 Kelari Barat, Kecamatan Pulau Seluan, melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Lebaran Idul Adha tahun ini. Kegiatan berlangsung di lingkungan sekolah dan melibatkan warga setempat dalam seluruh rangkaian pelaksanaan. Pelaksanaan kurban dimulai sejak pukul 6 pagi dan berlangsung hingga proses distribusi daging kurban selesai hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kegiatan berjalan lancar dengan suasana penuh kebersamaan dan semangat gotong royong. Tahun ini SD Negeri 001 Kelari Barat menyembelih 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Kepala SD Negeri 001 Kelari Barat Muhammad Endi menyatakan bahwa momen kurban bukan hanya sebatas pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Muhammad Edi juga menambahkan, seluruh proses dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk nyata semangat gotong royong yang masih terjaga dengan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Ia menilai kegiatan kurban menjadi bukti bahwa kebersamaan mampu mempererat hubungan antar sesama serta menumbuhkan kepedulian sosial tanpa memandang latar belakang maupun perbedaan. Pembagian daging kurban kepada masyarakat juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi warga, khususnya dalam suasana Hari Raya Idul Adha. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan dukungan berbagai pihak, baik dari lingkungan sekolah maupun dari masyarakat. Beralih ke informasi lain, pendengar, sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha tahun ini di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad.
1: Sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Kegiatan tahunan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi warga Serasan yang berada di Ranai maupun luar daerah. Pada pelaksanaan tahun ini, HKS menyembelih sebanyak 12 ekor sapi kurban. Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi warga Pulau Serasan yang tinggal di Ranai Natuna serta warga Serasan di luar Natuna. Seluruh sapi kurban didatangkan dari Kecamatan Bunguran Batubi setelah dinyatakan lolos survei kesehatan hewan kurban. Ketua Umum HKS Haji Darwandi mengatakan pelaksanaan kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial masyarakat Serasan di Natuna. Menurutnya, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan Idul Adha. Haji Darwandi mengatakan kegiatan kurban menjadi sarana mempererat kebersamaan warga Serasan di perantauan.
2: Ini merupakan kalayam kurban itu kan ada dua aspek. Pertama aspek ya istilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang kedua aspek sosial. Yang aspek sosial tentu daging daripada pelaksanaan kurban ini tentu kita bagikan kepada terutama kepada istilah fakir, yatim, itu janda dan sebagainya lah. Jadi istilah yang memungkinkan untuk mendapatkan hewan kurban.
1: Selain aspek spiritual, kegiatan tersebut juga memiliki nilai sosial melalui pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. HKS berharap pelaksanaan kurban dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat setiap tahunnya. Darwandi menyebut jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
2: Kalau kita perbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini mengalami peningkatan. Kalau tahun dulu kan 8 ekor, tahun ini alhamdulillah 12 ekor. Jadi dengan ekonomi katakanlah tidak baik-baik saja, yang istilahnya efisiensi, tapi partisipasi masyarakat kita untuk berkorban itu masih tinggi. Contoh masih ada peningkatan lah daripada tahun-tahun sebelumnya.
1: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, HKS berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial masyarakat Serasan di Natuna dapat terus terjaga. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Geoslide Batu Kasah menyediakan beragam fasilitas berwisata dan olahraga untuk menambah daya tarik pengunjung. Selengkapnya laporan reporter Yusfianti.
4: Destinasi wisata di Batu Kasah, Kabupaten Natuna tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan masa libur. Ketua Pokdarwis Pengelola Wisata Batu Kasah, Asmarika, mengatakan pelayanan wisata tetap berjalan normal selama masa liburan. Pihak pengelola terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang datang menikmati keindahan alam Batu Kasah. Selain menyediakan paket camping, pengelola juga menawarkan berbagai fasilitas wisata seperti gazebo, peda, bot, serta layanan dokumentasi untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen selama berwisata. Asmarika menjelaskan inovasi terbaru yang dilakukan pengelola adalah menambahkan layanan dokumentasi pada wahana pedal boat. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman lebih menarik saat berkunjung. Untuk paket camping, tarif yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp255.000 hingga Rp750.000 tergantung jumlah peserta dan fasilitas yang dipilih. Paket keluarga menjadi salah satu pilihan favorit karena telah mencakup fasilitas tenda, matras, penerangan, terminal listrik, serta penggunaan pedal, boat, dan perlengkapan keselamatan.
5: Seperti biasa, Kak, ini kita udah ada nerima, ya udah booking di kegiatan hari Minggu, itu ada booking gazebo, booking pedal, booking tenda camping, seperti peningkatan kita di pelayanan pedal. Kalau pedal ini kan kita udah nambah sama pelayanan dokumentasi, jadi rada meningkat sedikit untuk penggunaan sewa pedal. Jadi mereka udah booking dulu H-1 sebelum ke lokasi atau sebelum main, seperti itu. Kita udah mulai menerapkan reservasi dulu sebelum ke lokasi gitu.
4: Salah seorang pengunjung asal Desa Harapan Jaya, SP1, Iin Indahyani, mengaku memilih Batu Kasah sebagai lokasi berlibur bersama keluarga karena suasana alamnya yang nyaman dan aman untuk anak-anak.
6: Yang menarik dari Batu Kasah dengan ini ya, alamnya, kebetulan kita kan bawa anak-anak pas hari libur, jadi kita meluangkan waktu untuk anak-anak kita biar mengenal alam gitu kan. Kita bisa mantau lah untuk kayak renang gitu, ombaknya juga enggak terlalu apa namanya kuat banget, besar banget kayak gitu ya. Jadi lebih nyaman gitulah di Batu Kasah.
4: Dengan berbagai inovasi dan peningkatan pelayanan yang dilakukan pengelola, Batu Kasah diharapkan terus menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Natuna yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun luar daerah selama musim liburan. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna melaksanakan pemotongan hewan kurban di momen Idul Adha tahun ini sebanyak 2 ekor sapi. Kegiatan dipusatkan di Kantor Sar Natuna, Kelurahan Bandarsa. Kepala Kantor Sar Natuna, Abdul Rahman, menyatakan pelaksanaan kurban tahun ini melibatkan seluruh pegawai sebagai wujud kebersamaan personil Kantor Sar Natuna. Menurutnya, meskipun bertugas di perbatasan ujung utara NKRI, pihaknya tetap dapat merasakan momen kebersamaan dan kekeluargaan dalam peringatan Idul Adha tahun ini. Proses pemotongan berlangsung sesuai syariat Islam dan diawasi langsung oleh petugas yang ditunjuk. Daging kurban dikemas dan disalurkan secara langsung kepada penerima untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran. Abdurrahman menambahkan, kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat berbagi sekaligus untuk memperkuat silaturahmi antar personil di Kantor Sar Natuna. Pelaksanaan berjalan lancar dan tertib hingga seluruh paket kurban didistribusikan.

Mendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, keluarga besar SD Negeri 001 Klarik Barat melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini. GSID Batu Kasah menyediakan beragam fasilitas wisata dan olahraga untuk menambah daya tarik pengunjung. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murnia mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat pagi sebenarnya, selamat beraktivitas di pagi ini ya, buat yang sudah mulai dengan berbagai kegiatannya. Semoga semangat di pagi ini. Sudah pukul 6 lebih 16 menit saat ini, ada satu berita duka pendengar yang kami terima dari Rudianto dengan isi berita duka, telah berpulang ke rahmatullah Ibu Fatimah binti Setu, istri dari Bapak Sabarudin, pukul 1 lebih 40 menit dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Skalong RT.

pukul 1:40 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Sekalong, Desa Kelanga, dan insya Allah akan disolatkan di Masjid Pastabiul Khairat Sekalong setelah sholat zuhur, dan akan dikebumikan di TPU Serangas, Desa Kelanga. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Baik pendengar, masih dalam momen Lebaran Idul Adha ya kah hari ini, ya mungkin ya masih libur juga. Ada yang ingin memanfaatkan hari ini dengan jalan-jalan barangkali ya. Semoga rencana Anda di sepanjang hari ini berjalan lancar pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Jenderal Lesmana mendengar lagu lama ya, yang dirilis tahun 1988. Spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 di pagi ini. Semangat pendengar ya, yang hari ini sudah punya rencana nih jalan-jalan sama teman-teman, sama keluarga juga barangkali di tempat-tempat yang menjadi favorit barangkali di daerah-daerah kita nih pendengar ya. Ada berapa, ya banyak sih ya tempat-tempat yang menjadi tujuan destinasi wisata yang ada di daerah kita. Mungkin salah satunya juga Batu Kasa yang tadi diinformasikan sudah memiliki fasilitas-fasilitas penunjang juga ya untuk para pengunjung nih pendengar, biar ya lebih bisa menikmati suasana liburan bersama keluarga sama teman-teman juga ya, yang mau ke Batu Kasa atau ke tempat-tempat lain juga, ke Sujung atau tempat-tempat lain pendengar. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda ya. Pukul 6 lebih 33 menit saat ini. Buat yang sedang sarapan juga selamat pagi nih pendengar. Yang hari ini libur menikmati waktu santainya juga, semoga hari yang menyenangkan untuk Anda. Soalnya ada lagu dari Arman Maulana, Tunggu di Sana.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

mengekspresikan Bondan Prokoso dan Fade to Black. Pendengar, spesial untuk Anda yang lagi sibuk-sibuknya di pagi ini, pendengar ya. Walaupun kita masih di fase musim panas, tapi sudah sering turun hujan juga di beberapa hari terakhir ya. Tetap jaga kesehatan, pendengar. Tetap jaga kebersihan juga, terutama kebersihan lingkungan dari genangan-genangan air juga. Apalagi di musim-musim hujan ataupun kalau sudah sering turun hujan ini, pendengar ya, ada beberapa penyakit yang mudah ya. Dan nanti juga Anda bisa mengikuti dialog di hari ini, pendengar, pukul 10 nanti, mengangkat topik tentang penyakit-penyakit yang mudah tersebar di saat setelah fase liburan, pendengar ya. Nah, kita saat ini sedang masuk fase liburan juga ya, liburan Lebaran Idul Adha. Baik, sudah pukul 6.47 menit saat ini, jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Masih ada lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini.